0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah idoboli donggolo dudung gaya tuh yang abetia. Syukuru itu donggolo to dua umur syukuru hiango donggolo to dua. Insyaallah itu amiat ya de boi sehat ya hikuat ya hi orjiki ya todulah hebotia tunggu lomola akhiria wa utipi aminia. Amin ya rabbal alamin. Mengudla mengo tato tantu lima dapat dapat to lamia tiau tato todula uma pangga pangga to dapat to owulu lamia tiau uma muslita mulo iya walo uhi walia metoli pun to botia walo uma silita lo uito ulo wali uito uma ilongo alo toli pun to hulondalo usilita la botia. Apa dulu tuh mangga ini?
1: Buti menerima kritik dan perbedaan dengan lapang dada.
0: Oh, itu. Sebenarnya orang tua kita itu memang sudah canangkan lebih dulu.
1: Dari dulu masuk begitu.
0: Tak tahu mau data, pikirangi pemota pata. Dak bawa lolo umo mikirangi, umai mau osanangi, olang tu mau aami. Tahu mau data orang banyak.
1: Orang banyak.
0: Pikirangi bawa mau apa? Tapi pendapat saling itu, saling terungkap ini dan itu.
1: Iya.
0: Pikirangi bawa mau apa? Tidak bawa lolo memikirangi. Namun bagaimana kita berpikir untuk menyenangkan hati orang banyak, menyenangkan, menyelamatkan, mensejahterakan orang banyak itu yang perlu. Tapi sekarang ini kan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Kenyataannya. Iya. Kenyataannya begitu. Nah itu sebenarnya nenek moyang turang itu sudah canangkan lebih dulu. Itu begitu. Baru susah juga. Ini turang mau angkat ini dan itu, pendapat ini dan ini, kritikan ini. Contoh-contoh di atas sana kelihatan alergi anu, alergi kritikan toh.
1: Iya, semestinya kan dikritik itu biar bisa memperbaiki. Iya. Ya, semestinya begitu nuni ya. Tapi itu. Ini malah mau tersinggung.
0: Iya.
1: Malah disalah.
0: Nah itu, ini berarti lebih mulianya ini pohon.
1: Iya.
0: Dia dikritik oleh panas matahari, oke berguguran daunnya tapi akarnya berjalan.
1: Iya.
0: Nah itu. Itu ya. Yeah. Ya tergantung juga dari manusia itu.
1: Betul. Nah,
0: tapi yang penting kritikan itu, kritikan yang mendidik, yang ada
1: yang bisa
0: solusinya.
1: Membangun ya.
0: Ya itu.
1: Jangan bak kritik buat tidak ada solusi.
0: Tidak ada bahabusi itu. Ya. Bukan solusi itu bahabusi. Yo, itu begitu. Karena itu kritikan Allah itu pioh itu beda.
1: Iya betul.
0: Iya pioh itu beda.
1: Tapi ada yang pampanas.
0: Nah itulah itu beda. Ini menyampaikan kritikan Allah itu dengan yang baik.
1: Iya.
0: Itu.
1: Yang Allah sudah yang berapi-api kong making marah orang.
0: Iya.
1: Memancing sebenarnya, itu namanya.
0: Yang berapi-api tapi masuk akal. Ya itu gagah. Itu yang penting masuk akal.
1: Iya.
0: Tapi yang tidak masuk akal, nah itu yang perlu. Itu ya perlu kita tantang karena tidak masuk akal dan tidak membangun.
1: Iya.
0: Tapi kalau membangun, yuk kita telan sekalipun dia pahit, siapa tahu itu bisa obat.
1: Betul.
0: Nah itu mau menelan yang manis pada akhirnya korupsi semua. Itu kan?
1: Di? Mati lala poli bagi itu poli.
0: Itu semua laporan begini pada akhirnya tidak ada.
1: Kon di pelaporan asal bapak senang.
0: Iya.
1: Mati lala poli putih. Laporan asal bapak senang, kon tambulula di bawah.
0: Nah itu ya bawa bagaimana nih? Tergantung pada manusia itu.
1: Betul.
0: Nih itu.
1: Malah serba salah, walau nuni.
0: Nih itulah itu.
1: Maju kona, mundur kona.
0: Nih itu. Mengejar dunia itu. Ya, madu ditolong manusia tiali.
1: Kalau mau kejar dunia barengi dengan apa lo tanggul ya dengan apa lo?
0: Kejar akhirat dapat duniamu.
1: Dapat.
0: Nah itu. tapi kau kejar dunia belum dapat, belum tentu mendapat akhirat.
1: Itu. Kasebak bawa ding agama
0: orang. Nah itu. Harus dia berbawaan supaya terkendali.
1: Supaya dapat pahala.
0: Iya. Itu. Nah itu. Cuma pahan ke bukan pahala.
1: Tapi itu pahan ke Allah enak mau bikin akan kola.
0: Ya Allah. Nah itu, apalagi ini sekarang ini, media sosial
1: kancang, depo info.
0: Iya.
1: Sonya tak saring-saring lagi nanyu nu nih.
0: Nah itulah. Cuman hati-hati orang jangan sampai kita tertipu.
1: Ya.
0: Seboli mo piohu di pohu apa yohu dahalo boton tulenga lo yohu. Boli mo piohu lo di pohu apa dulu lo polo tolalio minggu-minggu lo. Walaupun baik, boli mo piohu di pohu apa, jangan kita terpesona.
1: Iya.
0: Jangan sampai ini hanya pergulatan lidah. Boli mo piohu lo, ya, sekalipun baik di pohu apa dulu lo, jangan kita langsung percaya mendekat. Bolot tolalio minggu-minggu lo, ya.
1: Artinya apa?
0: Ditinggalkan dalam keadaan ternganga, mata melotot. Itu. Makanya kita harus teliti dan kita terima dengan akal dulu.
1: Iya. Ya. Jangan sama dengan orang berterima info.
0: Ya.
1: Saring dulu, jangan dulu langsung. Malali.
0: Langsung buang di grup.
1: Baru dapat info tidak betul.
0: Mau tanya ke sana dari grup Sabla?
1: Maksudnya
0: itu karena tidak menggunakan akal.
1: Iya, pokoknya bagi-bagi bagi.
0: Dan tidak mau teliti itu sehingga dipertanyakan cuma dari grup sebelah. Nah itu. Itu sebenarnya bukan jawaban, berarti menyatakan kita itu tidak menggunakan akal.
1: Iya.
0: Itu. Itu dia Mas Hati-hati bolo apa ini yang semua timbul ju.
1: Semua ada.
0: Iya.
1: Itu. Tinggal mau koreksi.
0: Nah itulah. Nah itu. Itu sama saja. Itu hidup kita itu sama saja dengan HP. Berbagai macam program dan berbagai macam aplikasi yang kita harus taruh di HP itu.
1: Iya.
0: Nah itu. Kalau dia tidak digunakan ini HP, program dan aplikasi ini, maka merugilah HP itu.
1: Betul.
0: Nah sama dengan diri kita.
1: Taruh-taruh nganggur-nganggur.
0: Nah itu, sama dengan diri kita.
1: Iya.
0: Berbagai macam program dan aplikasi yang ada di kita, tapi kalau kita tidak gunakan,
1: Debo sama nol.
0: Iya.
1: Oh ya.
0: Kamu balik TK kelas nol masih bermanfaat daripada.
1: Ini TK sekarang lagi MPLS, terakhir ini Nun ya. Jadi perbedaan pendapat itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.
0: Ya, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar.
1: Iya. Kadang Nuni katanya tidak sedikit diskusi berakhir dengan saling menyerang, menyebarkan kebencian, bahkan memicu perpecahan.
0: Karena tingkat keegoisan yang
1: tinggi. Iya. Padahal kata kalau daripada Allah itu menjadi salah satu fondasi penting dalam kehidupan berdemokrasi.
0: Iya.
1: Ruang untuk saling mendengar.
0: Nah itulah.
1: Mari ini so mendengar so panas.
0: Nah itu. Sekalipun ini itu ustadz orang ini bicara apa, kiai haji bicara begini-begini, tapi kalau contoh di atas tidak baik.
1: Berarti teladan dulu paling atas.
0: Nah itu.
1: Berarti almarhum Rahmat Gobel itu adalah teladan kita ya.
0: Iya.
1: Masya Allah.
0: Nah itu. Kemarin sudah Mopolili.
1: Mopolili apa?
0: Kemarin kan 7 hari itu. Iya. Nah itu Mopolili itu meresmikan itu peresmian gelar adatnya.
1: Itu sudah resmi ya?
0: Iya.
1: Kalau kemarin-kemarin kan katanya masih mau dirampungkan ya. Berarti kalau kemarin sudah resmi ya?
0: Itu kalau masih hidup namanya pulanga.
1: Iya.
0: Kalau apabila sudah meninggal, pulanga itu dicabut dan diganti dengan garai.
1: Jadi yang pertama dia masih hidup itu dicabut ya, diganti dengan dia saat sudah meninggal.
0: Iya. Itu. Nah itu kalau kemarin sudah ada sidang sidang adat itu di rumah adat Gobel di Tapa.
1: Di Bonebolango ya?
0: Ya di Tapa sana. Ya semua ya, yang mewakili ini dan itu.
1: Lengkap ya.
0: Lengkap
1: lah. Itu sudah. Itu kalau kalau sidang adat begitu nuni semua penjuru adat itu harus hadir.
0: Seprovinsi.
1: Seprovinsi ya, ya harus hadir.
0: Harus hadir. Nah itu ya tak walo yang hadir tak walo data ya kalau tidak Pak Wali Kota mantan Wali Kota Martin Taha itu yang duduk yang menerima segala sesuatu itu di apa itu ya ya dituahkanlah
1: dituahkan karena dalam adat
0: Pak Martin Taha itu kan ada gelar adat
1: iya
0: dan itu maka segala sesuatunya kegiatan itu
1: iya.
0: Ya diberitahu dulu ke tak walo data
1: tak
0: di
1: walo
0: Pak Martin data itu Pak Martin Taha itu dan itu di situ juga ada ketua dewan adat ketua harian dewan adat
1: iya.
0: Pak Alim Niode juga yang mewakili bupati ada imam ya
1: lengkap personil ya, ya.
0: Lengkap ya.
1: Jadi tidak gampang mau kebakase ini itu gelar adat itu nuni.
0: Yang diberi gelar adat itu tadinya hanya orang-orang tertentu di bidang pemerintahan, tapi sekarang sudah umum apabila orang itu berjasa bagi negeri dan bagi orang banyak.
1: Jadi bisa mendapatkan gelar adat ya.
0: Itu. Itu garainya itu kan talo olama helipu.
1: Talo.
0: Iya, lo olama
1: helipu.
0: Bisa diartikan yang memakmurkan masjid, bisa diartikan yang mengindahkan negeri.
1: Masya Allah.
0: Itu. Ya, itu kemarin.
1: Iya.
0: Bapak-bapak di atas itu di rumah adat, ibu-ibu di aula.
1: Iya kemarin itu begitu banyak masyarakat Gorontalo di beberapa titik kabupaten kota provinsi ya semuanya mendoakan. Baru nuni orang juga di tadarus tadi malam Allah karena tidak dapat pigi di ini di titik-titik yang sudah disampaikan itu diundang ya di tadarus Al-Quran juga kita sama-sama juga mendoakan. Oh,
0: berdoanya. Jadi malam zikir di tempat itu di Perintis.
1: Iya.
0: Memang masih diajak setelah itu habis maghrib.
1: Iya.
0: Lolokku nih, oh ada pikir-pikir berita belum tak baik karena semua kesana zikir, habis zikir donggo, tiba-tiba kuni hula op meku nih, itu, itu pas segala sesuatunya kan sudah duduk.
1: Pemberian gelar adat lengkap sudah ya. Tak terasa ya so 8 hari ini ya nuni, orang baik.
0: Pas-pas
1: yang menjadi teladan
0: pemberian gelar adat hari pertama safari bulan safari
1: kena di hari-hari bagus semua
0: itu
1: nah, jadi itu. Tidak akan terlupakan kalau di SD dia mau bikin pertanyaan itu tanggal berapa bulan apa bagi kita dalam penanggalan tanggal Islam
0: Hijriah,
1: almarhum tahun. Bapak Rahmat Gobel itu begitu diberikan gelar adat. Mau gampang anak-anak mau jawab ya?
0: Awali lo safari,
1: tahunu
0: ngolih wopato hetuta wopato pulawan Hijriah.
1: Jadi dilalipata. Kalau di sekolah-sekolah boleh baking itu dapat pertanyaan ya nuni. Supaya anak-anak tahu.
0: Mulok.
1: Supaya anak-anak tidak melupakan sejarah.
0: Nah sebenarnya ini mulok ini kesempatan kita untuk mendidik anak untuk jadi musyawarah mufakat, menerima segala kebaikan, kritikan yang menuju kebaikan. Ya harus ditempat dari sejak dini. Kalau memang itu untuk yang baik, memang menelannya itu memang susah. Ya masih punya darah merah, ya itu. Tapi kalau untuk kebaikan, kita telan saja. Itu. Mau biarpun mau Pak Ato, tapi kalau dia obat mau tidak mau.
1: Debo sama talan, eh. Kalau itu cuma bikin sembuh, alihe.
0: Iya, debo sama talan. Riki bakuri kita talan. Biar nanti sedih dalam puru, biar memuntah-muntah tidak apa-apa. yang penting obat sedih dalam puru.
1: Masya Allah. Nah, memang.
0: Nah itu penumpaannya itu memang dari sejak dini. Itu.
1: Dibelajarkan dari masih mereka kanak-kanak ya.
0: Karena apa? Anak-anak sekarang ini sudah dipreteli oleh media sosial.
1: Kadang-kadang mereka dewasa belum waktunya.
0: Nah itu sudah dirobak oleh media sosial. Menimbulkan menenggelamkan tata peradaban. Media sosial itu menenggelamkan tata peradaban.
1: Kalau di kota Gorontalo Poli nuni tipe wali kota Poli bikin aturan itu pembatasan penggunaan ini. Tapi ada DP waktu-waktu itu.
0: Cuman dibatasi, kalau dilarang itu susah karena dorang pejaman.
1: Iya. Pejaman di Mongolia. Iya.
0: Kurang mau batasiin. Nah itu membatasi itu harus didukung juga oleh orang tua murid.
1: Iya betul.
0: Itu bukan di sekolah dilarang begini-begini, tapi orang tua murid tidak mendukung itu.
1: Kalau itu SMP 1 itu di SMP Negeri 1 kota itu nuni anak-anak boleh bawa kemarin ya itu bisa bawa HP, tapi di saat mereka belajar itu dikumpulkan dulu sama perwaliannya, nanti sebentar bisa ambil. Itu kan bagus ya. Jadi tidak putus komunikasi dengan orang tua ketika mereka pulang sekolah jadi kumpul dulu. Nanti ini ambil lagi.
0: Ya bu, anak-anak Allah ini polo kololo.
1: sama Bu Jupol.
0: Ibu mau pinjam dulu. Ibu lagi ada yang mau bilang pati mama bagaimana ibu loh.
1: Tinggal panggilan to sekolah buat ini ma berubah, ma timem.
0: Itu perkembangan.
1: Perkembangan.
0: Ya itu.
1: Tapi anak-anak itu dapat lihat akrab sekali.
0: Itu memang keakraban anak itu perlu, tapi sering itu keakraban dan tingkah laku anak itu dirobak oleh media sosial sehingga terjadi bully-bullyin. Ini yang harus kita tempa.
1: Iya, betul.
0: Yang harus kita tempa.
1: Yang bullying-bullying ini, ini yang harus orang jaga. Karena biasanya begini nih, cuma masalah kecil sekali. DPHP tidak gagah. So itu poli yang jadi masalah.
0: Tapi itu tuh ya belum tergantung dari kita orang tua dan guru. Tapi sulit juga karena contoh di atas ini nampak.
1: Karena orang melihat contoh-contoh ini.
0: Contoh di atas nampak. Jadi susah juga ini.
1: Itu kan mulai dari lingkungan keluarga orang tua. Tapi kalau di rumah juga tidak begitu, pasti di luaran juga tidak ya. Insya Allah. Tapi juga susah di luar Allah, bahaya
0: pergaulan ini sekarang ini lingkungan juga kan menentukan.
1: Lingkungan juga menentukan. Setengah mati ada jaga di rumah, tak lepas di luar.
0: Sikap perilaku juga itu dipengaruhi oleh lingkungan lingkungan itu coba lihat. Oke guys, masa orang tua mau bilang guys, itu kan pengaruh lingkungan itu.
1: Betul, guys.
0: Tapi kalau kita langsung bentak, langsung kita marah, langsung bukan waktunya lagi. Cuman diajak untuk dia membuka akalnya.
1: Tahu menempatkan.
0: Coba buka Google. Tulis ke sana itu guys, GUAS. Tulis ke sana. Apa dia arti? Teman. Ini tipe apa? Teman atau orang tua? Tinggal begitu.
1: Menyadarkan mereka.
0: Kalau kita mau bentak, itu orang juga mau bentak.
1: Betul. Anak-anak sekarang ya Allah.
0: Karena anak-anak sekarang kan mau cari jati diri. Dorang mau masukkan sesuatu untuk masuk akalnya kan berlogika. Nah itu itu ya berfilsafat logika lah. Itu ya itu.
1: Masya Allah, memang perlu ini ya, perlu ya. Perhatian. Terus juga mereka juga ini minta perhatian.
0: Ya itu perhatian orang tua itu yang paling.
1: Iya.
0: Dan peringatan itu harus diingatkan biar nanti lamu.
1: Betul. Ya. Jangan sampai dong so minta perhatian ditambah lain ini.
0: Nah, itulah. itu akan melemahkan sikap anak itu.
1: Nuni, ada kan dulu itu kalau Tia masih kecil ya, kita kilas balik lagi masa kecil itu dulu. Tia itu kalau mau masuk di tengah orang tua bercerita itu semua dapat kode mata. Kode mata keluar.
0: Seminggu loh.
1: Baru yang salah pula begini Nuni, orang tua ada pakai bahasa Gorontalo. Tapi ketika dengan Torang tidak pakai bahasa Gorontalo. Mungkin ada yang dibicarakan spesial. Yeah. Karena dia keminggolo kemari keluar.
0: Nah, itulah yang menenggelamkan bahasa Gorontalo. Dia bila mahu po bahasa lo Gorontalo tinggal lio di dumali po bahasa lalu rahasia. Itu
1: nah, satu. Akhirnya ini no di berhasil.
0: Itu satu. Kedua, kedua di dalam rumah itu sudah tidak banyak berbahasa Gorontalo.
1: Iya betul
0: itu. Ya, itu. Ketiga, karena perkawinan antar suku.
1: So beda-beda ini ya, suku. Iya.
0: Nah, itu. Perkawinan antara suku sehingga tidak ada lagi bahasa Gorontalo di dalam rumah. Itu tenggelamnya bahasa kita.
1: Iya. Kalaupun ada yang dipertahankan, tinggal sapaan-sapaan saja Nuni. Kayak begini Nuni, seperti dengan sepupu yang ada di Aceh. Itu di Aceh dorang tetap pakai titata. Kurangnya mbak bagi, tetapi kalau bahasa Gorontalo ini habis.
0: Nah itu harus kita pertahankan tata. Tikaka.
1: Biar di Aceh sana dorang tetap panggil titata. Nah, dorang itu. PKK perempuan titata.
0: Makanya itu kenapa berambat saya beri gelar Tienga, Titatu, Timaudo, Tikahaya, Tipadaimu.
1: Supaya
0: kita memasyarakatkan itu bahwa itu nama gelar, nama penghargaan. Itu. Nah sekarang itu orang-orang kalau mau panggil begitu, Mas Isa.
1: Kalau Tienga sekarang top dan Tienga.
0: Nah, Tienga apa nih? Karena itu, nah, dia silangkan Tienga bandingkan antara belum ada kata Enga dengan sudah menyandang kata Enga. Mana yang lebih dekat?
1: Iya, lebih dekat kata Enga.
0: itu menimbulkan keakraban.
1: Iya. Mau tua, mau muda, pokoknya itu. Semua usia kalangan itu kayaknya menyampaikan memanggil itu kayak nyaman.
0: Itu karena apa? Itu sehingga terjadi orang akan mendekat, terjadi
1: betul.
0: Komunikasi yang lancar. Itu karena apa? Kenapa orang agak sungkan dengan torang?
1: Iya.
0: Karena sebagai seorang penyiar.
1: Iya, betul.
0: Itu kan?
1: Kayak ada batas begitu. Iya.
0: Tapi kalau kita menggunakan ini bahasa-bahasa gelaran-gelaran Gorontalo akan dekat.
1: Lebih dekat.
0: Kan lebih dirasakan sendiri tentang itu.
1: Nah, itu. Lebih nyaman orang memanggil.
0: Iya. Itu. Ya terima kasih itu Ibu Kepsa Nabire yang menerima usulan itu.
1: Di Halima.
0: Di Halima mana di kepala lo RRI Nabire.
1: Iya. Di Halima yang suruh. Nuni kesana nama ini dorang. Karena jadi Halima woi tertinggi Ibu Kepsa.
0: Iya. Ada unte ini nama-nama ini apa? Bukan sembarang ada kerang kamar ada unte.
1: Langsung dapat gelar semua.
0: Langsung. Sama dengan Timaudo, iya kuni uti. Itu cuma orang ini pertama-pertama itu tidak ada Ibu Ayu, Ibu. Itu kan? Serta ini sejadi Timaudo, orang baku dapat di abiah baku dapat di mall, Mahudo. Tegurannya lebih akrab.
1: Iya, lebih akrab. Lebih penuh kebersamaan. Iya, kondorong lebih enak panggil nama unde itu
0: daripada
1: mau panggil Tiffany.
0: Ya itu, Indo tima udo ada badengan yo mau do.
1: Tima udo ini ada badengan bako di kamar mau do kalau lagi badengan mau do baping kamari. Ada sibuk dengan ti siapa dulu ti Azela.
0: Nah itu. Karena si mau udah ada cerita, ibu aku ni uti baku dapat ini di ma Indo Grosir, i orang bapa teriak akan uti. Iya, untung sekarang beda dengan saya. Yeah. Saya dulu belum ada ini media-media yang canggih-canggih begini,
1: yeah.
0: Hanya radio kan.
1: Yeah.
0: Nah, begitu kita turun kemanapun, nanti sok buka suara, iyalah uti paku ini abah, napa dia pesuara? Duluan orang mendapatkan tangan di suara, tapi sekarang kan sok yang muka yang
1: sok yang muka kok. Satu kali.
0: Jadi langsung dikenal, itu baik. Ya boleh resiko saya itu beli i alat tipe kuni. Tahun beti tangkul alat tipe kuni bomo itu mak dia.
1: Di benaknya orang itu tipe kuni itu warna kuning, ya.
0: Ya. Bahkan ada saya kira putih tipe kuni putih orang tinggi besar. Dia pikir begitu. I tidak tahu oleh bu ibu kecil ini.
1: Dan saya pikir basar baru dia warna kuning begitu. Iya.
0: Baru ini kiapa tiba tinggal anggap itu basar. Soalnya demot apakan tarat di suara apa? Suara orang basar ini. Jadi saya bayangkan itu setinggi bagaimana tiba kuning.
1: Tentu ada DP apa? Kalau orang menyanyi ini ada DP nada-nada begitu ya. Jadi kalau orang dengar, oh iya betul. Betul nu nih orang dapat tahu. Oh iyo, jangan-jangan ti-nya itu yang bain. Iya. Dapatkan tara di nada dasar.
0: Iya. Nah ini nama-nama begini ini juga yang harus kita pertahankan. Karena untuk kalau ada yang ditokohkan atau iya. Ada yang dituakan, apalagi dengan nama-nama gelaran Gorontalo begini, itu akan terjadi kemupakatan. Karena apa? Dulu itu yang diberi gelar begitu,
1: iya.
0: Itu dia yang umpamanya diberi gelar itu, dia umpamanya ada pesta,
1: iya.
0: Dia yang berdiri di pesta itu,
1: iya, betul.
0: Artinya berdiri di situ segala sesuatunya itu ditanya ke dia yang akan dilaksanakan di pesta, begitu juga duka, karena dia ditokohkan, itu maksudnya. Iba gitu Allah duka, semua lagi dia bertanya, pengada budiyo itu beto, itu kan terjadi mufakat juga itu.
1: Iya,
0: nah itu ini juga boleh yang perlu kita angkat. Walau komentar ini baca macam dia lu komentar.
1: Belum ada ini komentar.
0: Ya, nah itu beto juga ini yang ya penjabaran dari musyawarah mufakat beto, nah itu. Poli-poli itu musyawarah mufakat itu harus saling menghargai. Sekalipun kita ini tak isi banyak ini otak pintar, tapi orang pintar itu ditekan oleh peradaban.
1: Betul.
0: Nah itu ditekan, apalah artinya sekolah tinggi kalau peradaban

0: pintar sekali, prof, dokter, tapi dia bicara luwes sekali. Tapi dia seperti orang yang jadi belajarnya dari dia.
1: Ilmu padi.
0: Semakin berisi semakin merunduk, Masya Allah.
1: Nah itu poli ya begitu itu. Ya orang yang punya ilmu. Tapi ada poli yang Pak Bibi kalau tidak disebut di pegelaran.
0: Betul.
1: Punya mengeju. Pernah saya ketemu di pesta begitu, Pak.
0: Tiengalo pernah baku dapat yang begitu. Dia bilang setengah mati ada sekolah-sekolah akan. Tapi ada yang tidak mau sama sekali nuni.
1: Tidak mau.
0: Tidak mau sama sekali.
1: Ada poli yang punya gelaran terpanjang sekali.
0: Iya.
1: Tanggulu upotia te uolo ah. Tidak ada dia, tidak ada buk kita penama ti umpamanya. Dia penama ini ti Hasdin Daniel. Dia sudah datang ti kunita modelo ai acara. Tanggulu ti Hasdin Daniel lah. Dalam artian jangan sambung dengan dia petitel.
0: Iya.
1: Itu.
0: Itu yangnya pernah baku dapat yang begitu. Langsung no u. Tidak usah cumo. Kan sudah tulis nun itu. Waktu itu yangnya mau ba MC. Baru sudah datang karti Pak itu mau sambutan keluarga ati. Baru dia petitel all itu panjang sekali. Apa dia datang kemari? Sudah lolo no untuk usah baca itu dia.
1: Ya itu.
0: Dia bilang sumpikin lala mulu.
1: Itu. Anda kalau saya ketemu ini apalagi ini akademisi langsung disok dengan tikun di dalam galoi acara jo tanggulu uwa utia dalam artian jangan sambung dengan embel-embelnya.
0: Iya.
1: Itu. Gelaran dia itu jangan sambung dengan gelaran.
0: Tapi ada yang maunya disebut.
1: Itu.
0: Karena katanya ini susah di ada sekolah akang.
1: Kalau gitu tidak mau sebut dia tidak badir mbak foto pak. Lah tu ala mota to pak itu uti ui titel naku
0: Ya Allah, masing-masing orang nun pendapatnya pasti beda-beda. Jadi orang juga mesti hargai ya sesuai permintaan.
1: Nah itu sebenarnya bukan itu yang utama. Penghargaan apalah besar ilmu tapi tidak tahu menghargai.
0: Iya betul.
1: Cuman karena mau diangkat.
0: Mati tabuti, paguat Gorontalo, halo, iya halo juga. Ya. Ini soalnya yang masuk nuni.
1: Paguat.
0: Paguat Gorontalo.
1: Yo paguat.
0: Mbak bilang kari halo.
1: Halo juga.
0: ada tipe Mustang.
1: So ada ujang di paguat.
0: Paguat so ujang?
1: Ya mau tanya, kalau so ada ujang tiup kamar di sini ya.
0: Iya di sini mana? Ini mbak mendung-mendung begini pol.
1: Tapi buat orang timah mendung-mendung.
0: Mendung-mendung. Tapi ada, jangan salah, tadi kali sempanas lagi.
1: Ada cahaya tapi tidak benderang.
0: Iya, betul.
1: Nah itu.
0: Kabur-kabur begitu.
1: Terhinya itu.
0: Nah ini, itu. Ini, tipe Mustang.
1: Iya.
0: Pak Kuni Enga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Obrolan pagi ini memang amazing. Suaranya berkumandang menggema di daratan Gorontalo Utara dan di mana-mana ada di kios-kios, di rumah-rumah, di pelelangan, di rumah makan, di pasar. Ternyata pecinta radio sekarang ini masih banyak. Apalagi sudah ada live streaming RRI memang mantap. Dari Tibasi di Gorut. Tibasi di Gorut sebelah mana uti? Seperti enggak kalau di Gorut sembako deh.
1: Saya tertarik yang di Pelelangan. Kasih kamar informasi kalau semura ikan.
0: Mbak angin, mbak omba.
1: Nah itu.
0: Iya. Napa? Napa tiengnya pe om itu ada video ini, bat ini belum ada info. Ini kayaknya masih mati dipnya ini nomor.
1: Iya itu.
0: Berarti masih belum dapat ikan banyak itu. Insya Allah dapat banyak ikan hati. Katanya mbak omba.
1: Timur begini kan omba.
0: Iya.
1: Ya pendapatan itu nelayan itu kurang.
0: Masih pantasan selama 2 minggu.
1: Tapi berkurangnya pendapat nelayan meningkat pendapatannya.
0: Iya.
1: Karena apa? Jadi mahal toh.
0: Iya, betul. buat itu Pak Mursyid Said. Engafani Pak Kuni yang ke kuning-kuningan.
1: Itu dia.
0: Salam dari Kalimantan, Kapuas. Di Kalimantan apa dia itu Kalimantan Kalimantan Timur ya di Kapuas ya. Oke, kita lanjut lagi nih Nuni banyak masuk ini pagi ya. Ada tip Ibu Atin Rahim. Kuni Enga. Walau habari di pagi ini.
1: Alhamdulillah sehat.

0: Insya Allah ditemu dalam keadaan sehat walafiat. Di Bulyohuto pagi ini Mendung, sama. Ternyata ya sama.
1: Insya Allah mau turun hujan.
0: Amin. Ya. Ada tipas siapa ini? UDRL Buti. Nah, Kuni Enga semoga sehat selalu. Amin. Adi Tanuni. Sudah masuk pagi hari ini. Eh, Tio Mas Uci, walau kabar, Mas sehat-sehat.
1: Mau hilang nanti saya semua. Saya nanti mau langgu jarak jauh.
0: Awas, muali mundalengo. Jalan sana, jalan sini, ko sana ko mari.
1: Iya, sebenarnya itu harus begitu. Tapi mengurangi jam terbang.
0: Jam terbang dikurangi.
1: Iya.
0: Boleh jalan-jalan. Iya. Jam terbang dikurangi.
1: Karena apa? Fisik itu turun.
0: Betul.
1: Gairah, semangat itu ada, tapi harus disadari fisik turun. Itu begitu. Dan harus istirahat. Kalau mau tidur ya tidur. Begitu.
0: Di Oma Suci pejadwal padat.
1: Nah itulah. itu. Ya padahal fisik kita turun itu. Kenapa harus dia bergerak? Seorang yang sudah orang tua, apalagi pensiunan yang biasa bekerja, otaknya dari pagi sudah bergerak, itu kan? Ya kalau tiba dia pensiun, kalau tidak digerakkan lagi otak akan jadi stres.
0: Oh begitu Nun ya. Harus tetap dengan agenda kegiatan ya.
1: Walau hanya baca-baca atau kita melihat apa segala sesuatu harus kita telaah terus sebagai pekerjaan yang kita kerjakan masih PNS.
0: Gitu.
1: Harus baru ada gerakan ya ukhuwah itu harus ada.
0: Tetap ada hubungan silaturahmi ya, itu yang jangan pernah putus ya.
1: Cuman disadari itu jam terbangnya itu.
0: Jangan talebe poli dari jam terbang.
1: Ya, ndak itu. Ini apalagi buti sekapala anam odie. Ya, ndak itu. Karena saya sendiri merasakan itu. Ndak itu. Ya tinggallah bagaimana menata fisik ini.
0: Iya.
1: Itu jangan... Jangan sampai otak itu beku.
0: Iya.
1: Tidak berpikir.
0: Tetap ada agenda ya.
1: Walau hanya baca, apalagi dengan media sosial, kan banyak-banyak literasi di situ.
0: Iya, kalau ada halaman di muka rumah boleh kebun-kebun ya.
1: Itu. Nah, di kita berkebun itu, otak kita berjalan. Pemula Allah teh ya. Walau pemula uteh, ati Allah timak semua mati ini butuh siraman, butuh anu. Melihat keindahan tanaman dan kesuburan tanaman akan meningkatkan ilmu imun pada diri.
0: Apalagi kalau yang ada tanam babuah.
1: Injak butitian, bagi dong.
0: Tipe Mursid bilang kemarin dia di Kalimantan Selatan. Di sini bukan panas. Di sini panas bukan dengan matahari Nuni. Panas dengan batu bara.
1: Benar.
0: Panas dengan batu bara di sana. Ada tipe Tahir Mart. Oh, ada bara ini. Orang Siendeng ada di sini juga tipe Tahir Mart. Pak Tahir sebelah mana? Di Siendeng. Sungai Tienga ini sebelah koala. Pak Kuni, Tata Enga, apa kabar?
1: Bye.
0: Semoga sehat.
1: Amin.
0: Dari Tahir Mart di Siendeng. Di Tianingo. Titi, Oma Suci so ada.
1: Iya.
0: Alhamdulillah sudah mendingan Engah Nuni. Berkat doa dari semua fans, sahabat budaya. Alhamdulillah kalau begitu.
1: Tianingo.
0: Iya, itu apa itu Tianingo?
1: Iya, itu yang paling banyak menyebutkan Tianingo ini di Oma Suci.
0: Oma Suci.
1: Iya, harus itu kita kembalikan lagi supaya kata itu tidak akan tenggelam.
0: Ada yang sudah bikin majelis taklim dengan nama itu, Nuni?
1: Iya, harus.
0: Di Tosiandeng Boyuto. Iya,
1: kita pertahankan itu. Kenapa dia aslinya itu Tianingo?
0: Iya,
1: Tianingo itu karena itu tulisannya Tianingo oleh orang Belanda, dia sulit untuk menyebut itu sehingga
0: Siendeng.
1: Disebut Siendeng.
0: Malah ini orang Belanda ini harus ganti nama kampung di Oma Suci ya.
1: Ya itu melekatnya itu lebih orang kenal Siendeng daripada Tianingo. Makanya alhamdulillah ada majelis taklim yang namanya Tianingo.
0: Sudah ada.
1: Baru yang lain dan itu. Minto baido UMKM Tieningo, itu kan
0: mau lu kan?
1: Ya harus kita angkat.
0: Harus, iya.
1: Itu.
0: Oh lalu Oma Suci, awasin orang Belanda, ganti-ganti nama.
1: Tapi di Gorut itu ya kak, di Gorut itu, Pak Mustang, ada masih adakah desa Wanengo?
0: Iya, desa kan? Wanengo. Dulu itu kan top sekali, mau pilih mana di Wanengo.
1: Nih itu.
0: Wanengo. Iya, masih adakah itu Wanengo?
1: Apakah ada sudah melekat di mana kata Wanengo itu?
0: Iya, jangan sampai itu hilang ya.
1: Nah itu jangan.
0: Karena di kota itu paling terkenal dengan Wanengo daripada iya, Kuandang.
1: Iya. Itu. Nah itu. Yang harus kita pertahankan itu.
0: Iya.
1: Supaya tidak akan tenggelam itu. Itu mah Kuandang itu kan zaman Pak Bacelo. Lo susah dorong menyebut dorong sebut Kuandang.
0: Dulu Allah itu di kampung tenda itu di kompleks Pati di area lama. Itu Borogo toh?
1: Iya.
0: Toh Borogo, tapi Borogo itu langsung pakai di kompleks ideal sana. Tapi tetap sama satu lingkungan ini dulu itu kan di Borogo.
1: Itu.
0: Muka stop pulang itu Borogo.
1: Iya.
0: Makanya satu pulang tinggal di mana dia enggak di Borogo di kampung tenda sana di Borogo.
1: Ya. Nih itu.
0: Semua hilang lama itu Borogo.
1: Mau hilang. Kalau kita tidak pertahankan akan mau hilang itu.
0: Iya betul.
1: Orang ini sebab putar lagu atau masih ada waktu?
0: Mau tinggal sedikit waktu tuh, saya tidak bisa putar lagu. Nanti terakhir saya putar lagu.
1: Iya. Itu.
0: Oh, buat titip Pak Mursid. Oma Yati dulu. Pilo mulo ma heko henga ati Allah.
1: Iya. Untung boleh saya punya di muka rumah ada tangki kecil.
0: Jadi
1: rajin menyiram.
0: Oh iya, di muka rumah Petinu ini ada tangki. Pak Mursid. FB Pro 1 enga buat tidak muncul sup sementara mancing ikan ini ada ikan gabus ikan Jawa. Sebelah mana itu ikan?
1: Siapa itu?
0: Tiba Mursid jauh sekali poli ini di Kalimantan.
1: Kalimantan Selatan Abang.
0: Ini poli tiba Tahir Mat poli yang dekat kampung. Dekat Borogo ini. Tieningo dengan Borogo kan baku dekat cuma sebelah Kuala. Tata Enga, saya tinggal di Siendeng dekat jembatan Donggala. Jembatan Donggala. Berarti jembatan Donggala. Yang mana itu ya? Yang arah Siendeng itu ya, dalam. Oke. Nanti pencari ini jembatan Donggala.
1: Ya, aduh olah apa udah tuju. Itu. Itu tipe Mursid tadi dia bilang bukan panas matahari.
0: Panas batu bara di sana berarti kencang di sana batu
1: jadi,
0: bara.
1: Yang anak-anak takut ente jadi hitam sekali utuh. Mandul hitam lo batu bara.
0: Bagaimana Pak Mursid? Jangan terlalu banyak dekat dengan batu bara sampai jadi kabitang. Malah dia angus lama wen dia berwarna.
1: Malah sama dengan batu bara.
0: Mau isomo lama wuju. Mau bukan jadi bukan jadi tipe kuning pulang kamari. Mau jadi tipe ita. Kalau tipe ita itu nuni panggilan ini juga toh?
1: Iya. Ba itu baba. Baba itu papa.
0: Pak Mursid ini bertanya apa? DPRRI itu huruf besar atau huruf kecili? Yang mana ini FB Pro? Yang FB Pro mana ini Pro Ampa? Ada dua ini. Pokoknya like kesan saya dua-dua. Mau tanya Pak Tika Karan dulu. Soalnya Tika Karan yang Pak Beke.
1: Nah, yang musawarah mupakat. Kita mengkritik tapi kritik yang membangun. Iya, kritik yang membangun dan jangan alergi kritik.
0: Tetap terima biar mau semua panas ini talinya sewarna merah.
1: Iya, ndak utolo karena karena masih punya darah merah. Mau dapat dengar begitu itu rasa gimana gitu. Iya.
0: Mau patunu.
1: Iya. Tapi kalau memang kita kendalikan bahwa ini untuk
0: kebaikan.
1: Sekalipun pahit.
0: Iya.
1: Ya, itu siapa tahu dia obat.
0: Iya betul, insya Allah. Ya. Tapi orang bisa belajar dari kritikan itu, ya. Kita orang bisa introspeksi diri, ya. Lebih tahu yang kurang. Tidak mungkin orang berbicara kalau tidak tahu.
1: Orang yang mau mengkritik dirinya sendiri, iya, tapi dia tidak sadar. Begini bercerita, tok. Setelah ada reaksi,
0: iya,
1: dia lupa apa yang dia cerita.
0: Dia sudah berapa lama?
1: Iya. Nah, itu.
0: Ada yang mau mau mengkritik tapi tidak mau dikritik, ya.
1: Kebanyakan.
0: Indah-indah ini mau bakritik.
1: Memang ya masih punya darah merah olot, ya. Nah, mengendalikan itu memang susah. Ya, mengendalikan itu memang susah, tapi kalau kita memang banyak mendengar dan banyak membaca,
0: iya,
1: itu kan literasi digital itu bukan hanya banyak. Itu di YouTube itu menguraikan tentang ini, kita putar saja.
0: Betul.
1: Baru kita dengar. Itu kalau memang tidak bisa diputar, kalau itu ya kita download saja. Download tapi pakai konverter supaya dia mutasiman. Kalau kita ambil videonya, simpanannya jadi berat, gitu. Kan sekian puluh mega.
0: Iya.
1: Kalau kita konverter ke MP3, itu hilang gambarnya. Bos suaranya yang boleh, kan bos suara yang perlu.
0: Iya betul.
1: Itu, nah itu kan jadi pelajaran juga.
0: Ya. Tambah mulok, ya.
1: Iya. Ini itu.
0: Ya. Oke. Okay. Nuni majenggo nuni.
1: Ya, belum maaf walau tidur. Pas Allah soal sekali aku.
0: Sampai satu jam di nuni ada bicara kok tidak ada kopi di muka.
1: Jo. Nah, itu kopi itu imun itu apa?
0: Iya, ini malah tidak ada ini kopi.
1: Kopi itu belum maaf walau poli ini, ya. Saya ini bukan bos sosialisasi ini. Itu kopi itu yang susah saya mau tolak.
0: Kalau ada, dia mari.
1: Insya
0: Allah. Tanggal 17 tadi, Nuni. Tanggal 17.
1: Tiba haji. Dapat buka.
0: Oh, Ati.
1: Pak Haji Pak Jusman Daud.
0: Oh iya.
1: Ya. Assalamualaikum. Oh, maaf Bu. Kirim kamari WA do RRI.
0: Iya, nomor tunggu dulu nih mulia kamari ini nomor WA ini Ati. Oh, kalau ada yang tidak ada.
1: Ya.
0: Kalau ada yang di WA, som baca kamari ati.
1: Itu loh.
0: Di WA itu di 0821 0811 0811 430 4040. Gitu. 0811 430 4040 banyak nol. Apa sedikit gitu yang ada apa cuma yang di sebelah rumah. Ya Allah. Oke, Nuni.
1: Walaupun tidak lama, Abu cuma mengodala. Dabo tahu mau data pikir langi bomo tapata dak bawa lolo umo mikir langi umai mo osanangi olanto mo aami ilo piahio tawo lota lo ito heluma huyula uau hulunga uito po otohetondo. Itu aja.
0: Iya. Berarti kasih pantun dulu. Motali tola to bulalo limutu.
1: Gagah.
0: Tola damango.
1: Jo.
0: Dutu to bulotu.
1: Po uito.
0: Mamonga jadi patah tahu ewo.
1: Yo bismillah mamonga jadi patah tahu itu bismillah.
0: Sebagian teks ini tidak bisa buka buai. Oke, terima kasih Pak Mustang.
1: Memang apa dia mau Bapak tunakan kalau segera begini.
0: Dia sama keseko deh. Ya,
1: tidak secara langsung. Kunik dia lebih henti saja kun sehabis waktu.
0: Tapi dia tahu Tino ini seduluan Bapak Antun.
1: Iya. Wah, boleh juga. Nama pilihlah abu juga mengodlah mengodlah tu. Tuk duma waku tuk mai mamu tuk ma waku waku tu lo mai mau bubulo wati ati baku ni.
0: Wati ati ngafani.
1: Inde boh di topa amiati yang mahindu boh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk, nah, teri. Nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki. Nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
2: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
2: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga Hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Ya, sahabat budaya, semoga ibunda kita semuanya sehat walafiat tanpa kurang satu apapun juga ya. Kalaupun hari ini sudah tidak ada, kita doakan semoga mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang meninggal

100 gram tepung tapioka, 1,5 sendok teh garam, 500 gram gula merah, 300 ml air, sama 500 ml santan, 2 lembar daun pandan, tambah 1,5 sendok teh garam. Cara membuatnya, sahabat budaya, terong kukus dan atau terong rebus ubi jalar sampai matang, kupas kupas kulit ubi dan lumatkan hingga halus. Campur dengan tepung tapioka, tambah DP garam sadiki, uleni sampai semua bahan tercampur rata. Bentuk adonan menjadi bentuk bola-bola kecil ya, bulat-bulat. Rebus air sampai mendidih, baru itu masuk ini bola-bola biji salak yang sudah dibuat. Masak sampai matang, yang ditandai dengan biji salak itu mengapung di bagian atas ya, sama ditorompikan onde-onde. Jika DP biji salak sudah matang, maka harus diangkat dan kemudian ditiriskan. Setelah itu, sahabat budaya, terang cincang gula merah, baru masak sampai gula merah ini larut. Saring DP gula merah supaya DP ovo tidak baku iko, DP bifi tidak baku iko, supaya yang bersih yang terong mau makan ya. Jadi setelah itu terong mau panaskan santan, baru kasih masuk daun pandan dan garam, baru aduk sampai mendidih ini santan. Baru kalau so masa sudah, so bisa terong sajikan biji salak ini ke dalam mangkuk, bukan biji salak buah ya, biji salak yang terong so buat. Dan juga ini ya, kita tuangkan gula merah dan santan. Kolak biji salak siap untuk disantap. Begitu sahabat budaya, bo gampang tuh mau bikin itu kolak. Terima kasih, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Baik, terima kasih buat sahabat budaya Mungota atau Mungodula A yang sudah bersama dengan Pro 4 RR Gorontalo. Dan jangan kemana-mana, karena Ting Avani masih temani sahabat budaya semuanya sampai di jam 12. Tadinya kan sampai jam 10, sekarang lanjut lagi sampai jam 12 ya. Kita doakan Anjayan cepat sembuh ya. Dan masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga bumi.
2: FM 95,1 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah, untuk hari ini Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk lahiran Jumat 17 Juli 2026 dari Nusantara siang sampai Nusantara sore. Alhamdulillah, masya Allah, Allah kuatkan, Allah sehatkan, Allah bahagiakan kita semua ya Rabbun. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan hai, hey, hello semuanya. Insya Allah pada baik-baik ya semuanya sahabat budaya. Dan kita saat ini ada di Nusantara siang untuk request Nusantara sampai di jam 11 nanti. Dan pastinya untuk saat ini Tata Rahma akan bersama sahabat budaya lewat line telepon di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266 untuk request Nusantara dan lagu yang bisa sahabat budaya request. Seperti biasa kita hadirkan lagu dari daerah-daerah ya sahabat budaya. Ada ini daerah Gorontalo dan seperti biasanya pula dari daerah kita yang tercinta dan tercinta-tercinta tercinta ini ada dua lagunya. Terus ada lagu Manado, Maluku, Betawi, Jawa Barat. Oke, ada Gorontalo, Manado, Maluku, Betawi, sama Jawa Barat ya sahabat budaya. Dan silahkan untuk 0811-430-4040 sama 0822-5996 Tata Rahma buka untuk sahabat budaya semuanya. Jangan lupa kata kuncinya ya. Assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, ketamasku sayang.
0: Halo sayang, tadi malam ini ada Pak kirim VN, kontasal tidak tahu VN Pak buat siapa.
1: Maksudnya apa? Anda nanti mau ini.
0: Ada Pak voice note, tapi tidak tahu voice note. Hah, maksudnya.
1: Bagiku waktu zaman.
0: Entah ada apa cerita apa nak bilang. Nak bilang apa tiba ni rasa-rasa ini uti.
1: Pengaruh apa itu? Pengaruh matahari.
0: Matahari tinggi. Oke sayang, Ibu Nelly silakan lagunya Gorontalo, Manado, Maluku, Betawi, Jawa Barat.
1: Manado apa deh Pejodo?
0: Manado tinggal di Kobong.
1: Ayo nah, iya, yang itu jauh tinggal di Kobong bagus. Pak Bedi, Tini nak kau dapat dengar
0: pun. Tini nak bilang kita suka di Kobong.
1: Oke
0: sayang.
1: Jadi buat anak yang sementara OTW ke Gorontalo, insya Allah di perjalanan sampai di tempat tujuan. Amin.
0: Amin.
1: Buat Ibu Lis, Ibu Ia dari Fanto.
0: Ibu Nelly, Ibu Nelly lagunya ya. Itu Tapisa, Tapisa.
1: Di mana mana dia? Mau tinggal di Kobong di mana? Baru ada Tifasa Mikro, ada Pak Udin, Bunda Farida, ada Irlan Ingkawati. For semua-semua aja tanpa terkecuali. Insya Allah sehat-sehat selalu. Insya Allah dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat tetamaku sayang. Semoga panjang umur sehat selalu bersama si adik kami.
0: Amin ya Rabbun. Amin. Amin.
1: Sehat selalu. Amin. Makasih tetamaku sayang. Si Anja Adi, insya Allah cepat sembuh Anja, insya Allah.
0: Amin.
1: Nanti mau pergi, nanti mau cek, mau kasih tahu, mau ke sana, insya Allah besok. Oke,
0: insya Allah, ya.
1: Amin, makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau gabung, kita buka juga untuk line WA-nya ya di 0811-430-4040. Kita ke 822 dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Lohulondalo, Tata Aman.
0: Sahabat budaya Lohulondalo.
2: Iya.
0: Iya. Tano Uyang mana ini?
2: Oke.
0: Berarti Tano Uyang mana?
2: Astagfirullah. Saya tidak masuk channel terangnya nanti. Insya Allah terang gak kudapa.
0: Tidak sayang, baku seduh sayang, cinta baku seduh.
2: Oke.
0: Okay. Iya lagu gue bentar.
2: Kirim salam buat Ibu Nelly, Rizanto, Nene Ambulati,
0: Tano U.
2: Ya ya ya.
0: Tilola Malowolowololo sama Payuli.
2: Oke, memang Payuli. Tilola Malowolowololo itu gak sama dengar.
0: Tunggu dulu, belum kalah ama bicara aja, Bo. Payuli okay. Moto Talu.
2: Oh, Payuli Moto Talu dengan Tilola Malowolowololo.
0: Mm-mm. Baru Popo.
2: Oh, Tilola Malowolowololo, Jo.
0: Lopalingo.
2: Oke, sayang.
0: Oke, sayang.
2: Kirim salam seluruh fans ini tanpa terkecuali, spesial untuk Tata sama sekeluarga, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
2: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano U, sahabat budaya 811 sama 822. Saya buka untuk sahabat budaya ya. Kita ke 811 jodoh lo. Assalamualaikum. Halo, ha?
3: Halo,
0: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, sahabat budaya.
0: Halo, Pak Astri. Iya, sahabat budaya lo Hulondalu.
3: Apa kabar?
0: Kabar lagi baik-baik saja.
3: Oh, baik-baik saja. Kirain baik-baik saja.
0: Oh ya Allah, apa ini lagu? Silakan Pak Asri, lagunya Tilola Malowolowololo, tahu tidak?
3: Enggak.
0: Oh, itu ditinggal apa ya? Ditinggal rindu di iya begitu.
3: Kok ditinggal rindu?
0: Iya, Tilola ditinggal, Wolowololo rindu ya. Begitu-begitu dah.
3: Oh, begitu. Tinggal rindu ya.
0: Mau lagi. Yang mana? Kalau lagu Manadonya itu apa namanya tadi? Tapisah.
3: Manado.
0: Manado Jo?
3: Iya.
0: Oke.
3: Manado bisa aja.
0: Oke, Mi.
3: Ya, saya kirim saja dulu, Di.
0: Oke,
3: ya, kirim salamnya.
0: Di.
3: Ada yang baru lewat. Sudah berapa yang lewat ya? Baru monitor ini.
0: Yang lewat tadi banyak ayam tapi. Yang telepon masuk gitu tadi ya. Yang telepon masuk itu ketiga sama Pak Asri.
3: Oh, ketiga, Di.
0: Iya, Di.
3: Ada.
0: Oke, Di.
3: Ada Tano U yang baku ya baru lewat. Ada siapa lagi?
0: Ada Ibu Nelly.
3: Ibu Nelly, Ibu Rosin, Om Ahmu, ada Ibu Suci, Oma Suci, ada Ibu Lian, Abah Ibu Ia di Bualemo, ada siapa lagi buat Nenek Ambulati, Pak Udin, Bung Aman, ada Abang One. Apa kabar, no? Buat Pari Panto. Buat Pari Panto, buat siapa lagi? Ibu Selipin. Ada. Buat
0: siapa lagi?
3: Banyak, tambah terkecuali.
0: Okay.
3: Buat Tata Ama, terima kasih banyak. Bagi selalu sampai keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Asri. Silakan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, salam budaya Lohulondalo. Silakan, Inka.
4: Ikutan lagu Gorontalo, Jo.
0: Oke, sayang.
4: Kirim salam buat Tatama, semoga sehat selalu. Buat seluruh fans terkecuali, terima kasih Tatama, assalamualaikum.
0: Terima kasih, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, silakan sahabat budaya untuk sesi keduanya. Saya ke lain satu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Lohulondalo.
0: Salam budaya Lohulondalo.
1: Dari Wati Bulado.
0: Iya sayang, silakan.
1: Lagu apa-apa?
0: Apa-apa? Ada lagu Maluku, Gorontalo, Betawi, Gorontalo, sama Jawa jo. Barat sayang.
1: Gorontalo Jo.
0: Gorontalo Jo, oke. Okay.
1: Kirim buat Pak Herman, buat Ibu Neri, maaf nih, buat Inka, buat Pak Aldin, Pak Udin, Ibu Farida, spesial buat Pak Tama. Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih, sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silakan di belakangnya Wati, sahabat budaya. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, Pak Bang One, jangan dengar itulah ini Uti radio. Delaynya itu ada sampai 10 detik kan. Jadi Bang One dengar saja teleponnya, dengar telepon Bang One ya. Nah, tuh kan. Bang One silakan lagunya lagu Gorontalo.
1: Lagu apa? Sadam. Ya Allah.
0: Lagu apa? Gorontalo sama Maluku. Hah? Sama Jawa Barat.
1: Sadam. Sadam. Ya Robuna. Budaya Gorontalo ini luar biasa.
0: Ya Robuna. Halo Bang One, Gorontalo, Maluku sama Jawa Barat.
1: Oh, Jawa Barat.
0: Oke.
1: Okay. Jawa Barat lah,
0: siap,
1: Jawa
0: siap. Jawa Barat. Iya, iya, iya. Hah? Ya Allah.
1: Begini.
0: Sama okay. Jawa Barat. Nanti Bang One masuk lagi ya. Nggak usah pakai apa namanya? Pakai radio, nanti itu delay sekali Bang One. Nanti cuma Bang One nanti coba lagi bergabung lagi ya. Oke, silakan 0811 sama 0822 untuk sahabat budaya selanjutnya di oke, untuk yang masuk WA juga silakan ya di 0811 430 4040 sahabat budaya. Dan saya ke WA dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhlondalo, Mahayaku sayang. Halo Oma, sehat? Insyaallah so sehat Oma ya. Mau lagu Gorontalo lo palingo almarmair angio. Kirim buat semua fans perempat alumni SPG 81 Neni Ambulati, Rifanto, Ibu Salma Tahir, Pak Astri, semuanya.

Terus ada Ibu Hadijah Rahman, Oma Ani Botubarani, Pak Udin, Pak Asri, pokoknya seluruh fans Perompat tidak ada terkecuali, salam kompak dan salam persahabatan selalu. Spesial buat Tata Ama sayang, semoga sehat selalu, lebih spesial buat Olin Maharani di Loji Potanga. Oke, terima kasih. Ini yang ngirimnya siapa? Oke. Terus siapa? Oh, Ibu Salma, Ibu Salma ya. Oke, di belakangnya Ibu Salma selanjutnya ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulondalo dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Maluku. Kirim salam buat semua fans Perompat tanpa terkecuali, spesial buat semua keluarga di Manado. Terima kasih Tata Rahma, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Cikartin. Oke, kayaknya kita ke lagu ya. Kita ke lagu aja dulu.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Oke, sahabat budaya, silakan di line telepon lagi kita ya untuk sesi terakhir di 811 sama 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Nini, silakan. Salam sehat, Nini. Oke, Nini sayang. Ini DP lagu. Ada lagu apa ya? Ada lagu Maluku sama Betawi.
1: Apa tadi pertama tadi itu?
0: Maluku.
1: Maluku di mana?
0: Maluku is.
1: Maluku itu di mana?
0: Maluku itu di Ambon.
1: Oh, kira di hati itu. Maluku sama Betawi ya?
0: Iya.
1: Ini suka Betawi itu.
0: Hujan gerimis aja.
1: Ondel-ondel ya?
0: Iya. Tidak mau suka aja.
1: Tunggu. Menyamin es itu.
0: Ama kira tidak mau suka jadi ondel-ondel.
1: Tidak mau aku dimunyamin itu ay ondel-ondel gitu. Gitu.
0: Oke.
1: Iya no.
0: Iya no. Kiapa so?
1: Enggak begitu, Kang.
0: Oke, okay, Kang. Ya. Oke.
1: Okay. Yang pertama buat di rumah suci. Agak sehat-sehat selalu. Dan buat di sahabat Pak Asrin. Panaslun.
0: Di Panaslun.
1: Ibu Parijata.
0: Kenapa so ganti-ganti orang penama? Wah. Wow. Dorang ada bapotong akang kambing itu ati.
1: Ganti nene harus ganti buat nene setidak buat nene macam begitu itu dan berpanas
0: kata kata adalah bagi. Doa.
1: Hei, begitu so nene itu bagaimana? Ketamain tidak mengerti pada diriku ini.
0: Ngeles. Oke sayang, mengerti sekali nene, sayang no, mengerti. Oke.
1: Oke, dan buat pertama.
0: Amin. Ya. Amin.
1: Dan buat pianjayan hati seorang dayayan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Dan selalu diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan dan umur panjang.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Insyaallah amin kakak yayan nah. Berdoa pada Allah kakak yayan nih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum yang patahan kata tahu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
2: Sahabat Buddha Lolondalo.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
2: Ibu Rostin sudah mulia.
0: Oke.
2: Lagunya Betawi Tete Rahman.
0: Oke, siapa?
2: Salam.
0: Mm-hmm.
2: Oh iya, besok ada ondel-ondel Tete Rahman di pasar.
0: Yang okay.
2: Pakai
0: baju-baju. Iya.
2: Tapi DP baru-baru itu udah nyoba minta uang di pasar.
0: Oh iya. Oke, okay, siap.
2: Salam Tete Rahman ya.
0: Iya.
2: Ratano U, Ibu Salma. Matio buat semua job tanpa terkecuali buat Pak Eru juga paling spesial buat Tete Rahman yang sedang beraktivitas insyaallah sesuai bersama keluarga tercinta amin. Tete Rahman,
0: terima kasih Bu Rostin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon di belakangnya Ibu Rostin, silakan 811 sama 822 sahabat budaya.

0: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Tidak masa ini.
0: Ya Rabbuna.
1: Begini nih hari ini.
0: Oke, Bang Oni. Oh ya Allah. Bang Oni nanti coba lagi ya Bang Oni ya. Nanti kasih bagus-bagus dulu di Bang Oni P. Kan tadi Bang Oni bilang ini HP tidak masuk, berarti yang lagi bermasalah Bang Oni PHP ya. Jadi insya Allah besok-besok memang dipersiapkan ya Bang Oni ya. Oke, nantinya saya ada bicara kayak orang ada bicara sendiri hati ya Bang Oni ya, maaf ya. Nanti terima kasih juga untuk Bang Oni yang sudah bergabung. Insya Allah sehat walafiat, insya Allah bisa ketemu besok-besok lagi bersama Bang Oni dan untuk teman-teman lainnya sahabat budaya. Mencukupkan untuk request Nusantara di hari ini. Terima kasih, insya Allah selalu diberikan keberkahan untuk kita, terutama untuk hari ini. Alhamdulillah di Jumat berkah sahabat budaya. Kita ke lagu yang sudah di request teman-teman semuanya. Selamat menikmati siang Anda.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun talo. Butia polima bantabantalo habali lo hulun talo. Habali uhi walia metoli punto butia. Dehas din Daniel Watia ta mo petunggu lolo ia. Mengelawa mengota to, walau mo he tuto lo bolula sombako u o subsidi, kalaja he lumo lo pores bone bolango, wau pamalenta lo bone bolango, u pilo hutulio to tanalapa lo duano suawatenga. Poro orang beti dongko to aita lo u mo ela dulahu bayangkara to tau no beti. U paduli o de layanti lo po walua sombako u o subsidi. Si Bupati Lo Bone Bolango Ismet Mile Mailei Odu Ola Po'opo Odata Ode Jejeri Pores Bone Bolango Uma Lo Powoluo Pororam Watu-watu Odela Iyati Ma Walu Lo Pulo Taunu Pulisi Dedila Bo Mai Modaha Uamani Nabo Olo Ma Paduli Tola Iyati Ito pasar murah boti, ma opale limo lo kilo, hinu lo bongo, putito, uau malita. Uanu da ujung mula mola mo aami, haraga lio mohetuta tolo pula pitulo lihu. Nabo utalio lo layati ma ilo subsidi, bolo wopatopu lo lihu lo talaa.
1: Uanu mapohuna lo utoh. Di petantu mo otak butoh.
2: Jika menggunakan otak, belum tentu mendapatkan penyelesaian.
1: Dabowanu mo pohuna lo akali, mo tuduo ubanari.
2: Tapi, jika menggunakan akal, akan menghasilkan kebenaran.
0: Odu olo ito donggolamnya tia tuhabali ubah bahasa lo hulondalo. Pamalenda kota lo hulondalo. U wali-wali terdinas perdagangan perindustrian ma ima-ima to haraga to papa talialo. Ikabit perdagangan terdinas perindah kota Lohulondalo Faniar Doda lo otanggulai. U hipung ima to haraga buti to patali u ngohui-ngohui. Mialo u ngodi minggu peenda. Hasili lo ulongi mato buti ma pola apurulio ode pamalenta to daera wau pamalenta to provinsi. Uanu bolo lo bobotula haraga. I dinas perindah kota ma lo posadia uanu bolo mo bobotulo haraga lo sombako tidiopo uanu ma motalua wolo utanggulalio hari besar keagamaan. Ulolahe ode pantali iinu lo bongo umodata uhe potalia lo tau. Hetuto lo karton uma sila dia lio uharaga lio motu ude wolo harga eceran tertinggi mialo het. Potala uwolu lo pasar mura uau operasi pasar beti dila mo obotula haraga topa tali.
3: Ito dilata talaili wanu agama toidili.
4: Kita tidak akan berpaling kalau agama di samping.
3: Ito dilata melihu wanu agama dihu-dihu.
4: Kita tidak akan hanyut kalau agama jadi pegangan.
3: Ito dilata melopo'o wanu agama puto.
4: Kita tidak akan terpeleset kalau agama jadi dasar hukum.
0: Odu olo ito longgo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Tunggulo tahu nubeti tu lade uwoluo lo koperasi to kabupaten lo hulondalo ma to lo hetuta uolo mopulu o uwoluo lo koperasi. U merata koperasi to provinsi lo hulondalo. Ikadis Koperasi UKM Kabupaten Lohulondalo Arifin Suaib lo otanggulai. Uwolo koperasi buti ngopohia umai polahua lo uau populo taladoi. Uau olo mai mopo kalaja olo tadi po okalaja. Koperasi buti modata utanggulalio simpan pinjam. Ipa Malenda Kabupaten Lohulondalo mai mopo oto heta titih hulo lo koperasi beti. Wolo uma dupitolio, uma imatoalio, woma awasialio. Boli ma wolo umotolo digital. Pamalenda hipoheinga umopolai a koperasi. Umopo opio he hasililo ukilalaja, wololo to umopotali.
1: To dunia umobang, dahai bolo talalambang.
4: Di dunia yang terang, jaga jangan sampai salah langkah.
1: To dunia metanggal, dahai bolo lapal.
4: Di dunia yang luas, jaga jangan sampai tersesat.
1: Bango wau tanggalo dunia, umai pengamalia.
4: Terang dan luasnya dunia, tempat untuk beramal.
0: Odu ono ito ronggola miatia tuhabali u bahasa lo hulonda lo. Sensus ekonomi hiango to umai pengotawala ekonomi to hungola iati. Tolo tula de lo sensus uganapu ma popowalia lio lo program utalutalu. Pio hio hasil lo sensus beti to totameto la iati ubanari totalu lopo tugas lo sensus. I akademisi lo ekonomi to UNG Rifi Fajrina lo atanggulai, sensus ekonomi uti damanga daanapa atilio. Mai po otapulala tolo tu la de uganapu wa ubanari. Nabo to owo lo sensus ekonomi uti modata utimim bulu habari udilamo patato. Tunggulo, waluo, tadila mohuto pahama walio data. Padahali sensus boti, de tidak bo mai pala luolo pamalenda, to umo po waluo program. Nabo, wolo u pomandu lo pamalenda tuhata odeta pila tuju. Ma uito lo pohile lio odeta mo aami, umai mo po wali sensus ekonomi boti, wolo umola meta lo ubenari. Wolo umalo wali yindu lo potugas lo sensus. Alihu moto duo tolo tu la de u mo patato.
4: Lumadu lo mo panggola. Bo ode lo polihu lo tundu.
5: Seperti mandinya timba, artinya asal mandi.
0: Odu olo ito nonggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. To polo dula hebuti, pohile lio odeta mo aami ito to hulondalo, u mo popele hio to u mo otopotala. Ilangi lio lo talu hebuti, membidu ode u mo pobu, tidio po u to ilengi. Ika pala stasyon klimatologi BMKG to hulondalo, merpati nale lo otanggulai, polo dula hebuti pantanga lio mohu hewa. Pohile lio to polo dula hebuti musima isi-isiani wau dilamo palongo boli dilamo milaya. Ode mangotani pohile lio umo pomulo wolo umo otahangi to dulahu. Odunggalo polo dula hebuti de dila bo mai ii langitaluhu. Dabo olo mai mo o ilangi hasil lo mangotani. Pertanian beti u a anjamu dila owalia lo hasili. Wanu owoluo lo taluhu u bolongo idi dila aturuo liyo. Boli liyo mao motataya de lo taluhu ti diopo tahipo mangi mbawa. Ilangi liyo lo taluhe beti ngope-ngope de bomo obibonga. Ma uitolo pohile liyo u monganga ratia.
4: Bo ode lo pombolu, mo ondo tau.
5: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
0: Mengundula awa mengotato, tanu bo o odimola uma. Pilo posambe umai lamiatia to hianga butia, insya Allah poli de mududunga ya to hianga peenda main.
6: Yeah. siamo pola tamao pola undo mo bahasa lohulon dalo
0: mengudula awa mengutato hamali betia du kanumai lapato udila mo patato maapu ode mengutato utila lato bahasa bolo pohiliala potunua potuhata wau utila lato lo iya inde bolo potunua lo mai amiatia watiate has din Daniel bolo me i odu ola po opo o danta dabo ando to udi pomohindu amiatia tata pumopo ela mai lo laita isi isiali wau dilamo palongo to hitua tua ua ti diopo udongko lanto lantongo polo dulahe odie inde bo oditopo wantia mohindupo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

的我。

nomor 30 Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat Widya, Maher Zain dengan thank you Allah sudah mengantar kita pada menit ke-26 melintas dari pukul 11 siang. Dan saat ini kita akan bersama-sama dengan program Satu Gorontalo untuk mengikuti beberapa musik religi, nantinya dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran, serta nantinya juga kita akan mengikuti ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Kota Gorontalo. Untuk sahabat budaya semuanya, tetaplah bersama kami.

tugas sebagai khatib untuk siang ini di Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo, Dr. Andus Haji Anis Naki MM, Imam Ahmad Mulane SAG MPDI, dan Bilal Rahim Karim. Selanjutnya kita jelang pelaksanaan waktu Jumat ditandai dengan dikumandangkannya azan Jumat untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

qaimah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah. Wab'athul

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الموت باب وكل الناس داخل صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين سيدان جمعات dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hirabbil alamin. Segala puji bagi Allah seru sekalian alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekalian dan mengantarkan kita berjamaah di Masjid Agung Baitur Rahim Gorontalo ini untuk melaksanakan salatul Jumat dan mendengar khutbah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman hatamal anbiya wal mursalin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kepada para sahabat tabi tabiin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin dan insyaallah kepada kita sekalian umat Islam di Indonesia di provinsi tercinta ini. Khotbah ini untuk mengenang kebaikan almarhum Dr. Haji Rahmat Gobel diberi judul Ta Lo Olamahe Lipu, putra daerah yang memakmurkan negeri. Masyarakat muslimin, sepekan yang lalu, tepatnya tanggal 25 Muharram 1448 atau 10 Juli 2026 kita dikagetkan oleh kepergian seorang tokoh besar Dr. Honoris Causa Rahmat Gobel. Kita kaget karena beliau masih dalam ingatan kita dan penglihatan kita masih bergumul dengan pemerintah daerah dan masyarakat mempersiapkan penas pekan nasional tani nelayan di Provinsi Gorontalo dilaksanakan di Kabupaten Gorontalo tanggal 20 sampai 25 Juni 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kita kaget karena seorang Rahmat Gobel yang begitu besar dan dia adalah seorang tokoh yang santun tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupnya beliau telah membaktikan dirinya cukup besar di daerah kita ini. Sehingga Dewan Adat memberi pulangan gelar adat tertinggi kepada beliau Ti Bulilango Hunggia, yang artinya dia adalah sang pemberi cahaya negeri. Setelah beliau meninggal dunia, beliau juga diberi gelar garai, gelar adat Ta Lo Olamahe Lipu, putra Indonesia terbaik asal Gorontalo yang memakmurkan negeri daerah Gorontalo. Masyarakat muslimin, begitu banyak komentar-komentar tentang kepergian Rahmat Gobel.
baik dari luar negeri maupun dalam negeri secara nasional. Tetapi pada intinya komentar itu bermuara pada dia adalah seorang sosok yang memiliki akhlak yang baik. Dia seorang dermawan, dia seorang tokoh negarawan, politisi dan pengusaha besar internasional nasional, dan dia adalah seorang kepala keluarga yang baik. Oleh sebab itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semua komentar itu lantas pelajaran atau hikmah apa yang kita peroleh dari kejadian seperti itu? Respon masyarakat umat Islam di daerah Serambi Medina tercinta ini dan pemerintah provinsi kabupaten kota seprovinsi Gorontalo telah melaksanakan takziah dan doa arwah terhadap beliau dengan harapan semoga amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosanya dan ditempatkan di haribaan Allah di sisinya yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang lain, dalam doa arwah, Gubernur Gorontalo menyampaikan bahwa kepergian almarhum Rahmat Gobel adalah kehilangan yang besar bagi kita masyarakat Gorontalo. Almarhum adalah sosok panutan dalam semua aspek, baik sebagai pengusaha, politisi, negarawan, masyarakat, dan dalam keluarganya. Oleh sebab itu kita mengambil hikmah dari semuanya. Pertama, bahwa suatu hari kita juga akan pasti mati, pasti melewati pintu mati, seperti yang disampaikan dalam hadis pembukaan tadi, al-mautu babu wa kullun nasi dakhilun. Maut itu adalah pintu dan semua kita akan melewati pintu itu. Mungkin hari ini Jumat ini adalah Jumat terakhir bagi kita. Tidak ada yang tahu. Itu adalah rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah dalam surah Munafikum ayat 10, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabiru bima ta'malun. Kalau datang ajal kepada seseorang, Allah tidak akan menunda satu detik pun. Maka jemaah dirahmati Allah, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan tiga hal dalam soal kematian. Yang pertama, Allah merahasiakan waktu kematian kita supaya kita selalu siap hadapi kematian. Almarhum Rahmat Gobel yang meninggal di Jakarta meninggal di hari yang baik, hari Jumat, hari karamah. Meninggal di saat-saat subuh, di mana waktu itu adalah pergantian antara malaikat tugas malam dan tugas siang, turut menyaksikan kepergian almarhum. Kita juga berdoa seperti itu agar nanti kembali ke haribaan Allah
dan insya Allah itu dipastikan husnul khatimah. Tanda-tandanya karena memang ada. Yang kedua, Allah merahasiakan tempat kematian kita agar kita setiap kepergian bepergian selalu siap dimakamkan di mana saja. Almarhum Rahmat Gobel ingin mengikuti wasiat ayahnya Muhammad Taib Gobel, ingin dimakamkan di Gorontalo daerah asalnya. Tetapi takdir berbicara lain, keluarga dan kesepakatan kenegaraan, beliau harus dimakamkan di Kalibata. Sebuah penghormatan juga yang besar bagi kita yang memiliki seorang tokoh Gorontalo yang hebat dan luar biasa. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan cara kematian kita. Tidak ada satupun seperti apa kita akhir ajal kita. Kita semua berharap husnul khatimah. Itu adalah rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu momentum kita dalam salat Jumat ini dan salat-salat fardu lima waktu, kita jadikan iktibar besar dalam merenungkan siapa kita yang sebenarnya. Kita adalah hamba Allah yang memang diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan manusia dan jin illa liya'budun, kecuali menyembah kepada. Kalau prinsip dasar itu kita tanamkan pada diri kita, niscaya dunia ini sesungguhnya kita pahami memang hanya tempat transit kita untuk hidup. Masyarakat muslimin, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuhal mu'minun afdal? Siapa orang yang paling utama ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Qalu ahsanul khuluq." Orang yang paling utama yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Introspeksi diri kita tentang akhlak itu. Karena memang tugas utama Rasulullah datang diutus kepada kita adalah bu istuli utamima makarimal akhlak. Tidak diutus aku kecuali untuk memperbaiki akhlak umat. Yang kedua, Rasulullah mengatakan, sahabat bertanya, "Siapa yang lebih cerdas ya Rasulullah?" "Atsruhum lil fitri." Siapa yang cerdas ya Rasulullah? Siapa yang cerdas ya Rasulullah? Yaitu orang yang paling banyak ingat mati. Dan inilah orang yang paling hebat. Orang yang paling produktif di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia selalu tidak menunda-nunda waktu untuk melaksanakan apa saja yang menjadi kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia zikir syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat pendek la ilaha illallah kalau sudah membudaya dalam diri kita, insya Allah kita nanti akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir kita nanti menghadapi maut dengan kalimat la ilaha illallah. Insya Allah pasti kita akan masuk ke dalam surga. Yang berikut, tentu saja kita berharap kita selantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya disunatkan kita salat taubat yang oleh Ustadz Abdul Somad dikatakan ketika salat malam tahajud qiyamul lail, urutannya pertama kita salat syukur wudu, sesudah itu at-taubat. Jangan lupa doanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu.
binikmati alaiya. Setelah itu kita sholat hajat dan tahajud, dan kalau kita sudah laksanakan ini, insya Allah kita termasuk di dalam wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa'ai ya ba'athaka rabbuka maqaman mahmud. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang berbahagia, momentum-momentum kematian ini ada di sekitar kita, tapi saya menyampaikan ini untuk menjadi itibar bagi kita sekalian bahwa sekali waktu kita juga akan mati dan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, semoga khutbah yang singkat ini meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita menjadi hamba-hambanya yang pulang ke haribaannya dengan husnul khatimah. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bi wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد

0: Indang.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
2: Pendengar, baru saja kita bergabung mengikuti sholat Jumat, sholat Jumat dan khotbah Jumat langsung dari Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan

bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah singa Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, aku adalah singa Allah azza wa jalla. Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah azza wa jalla dan rasulnya.

Dalam Perang Badr al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rob mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub
menjadi penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singgah Allah.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat siang sahabat budaya, mungut atau mengodula. Terima kasih terus bersama di Jejak Nusantara di edisi hari ini. Dan Tia Fani kembali lagi menemani sahabat budaya semuanya. Semoga siang hari ini semuanya bahagia terus juga sehat. Dan juga sahabat budaya, mungut atau mengodula. Kita bersama di Pesona Nusantara ya. Nantinya ada beberapa informasi Tia Fani akan hadirkan untuk menemani semuanya yang lagi menikmati suasana santai di rumah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya

tokoh terkenal bekali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

sahabat budaya, Mungut atau Monggo 2A, terdapat ada 125 event wisata terpilih dari 38 provinsi di Indonesia yang menjadi daya tarik utama pariwisata nasional, sekaligus mendorong pemerataan dampak ekonomi di berbagai wilayah. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menegaskan, Karisma Event Nusantara merupakan instrumen penting dalam pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Menteri Pariwisata Widianti menyatakan melalui Karisma Event Nusantara 2026, event daerah didorong tidak hanya sebagai perayaan budaya, tetapi sebagai penggerak pariwisata dan ekonomi lokal. Odita sahabat budaya, dan tetap bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.

Ngololoyo, Ayladala, iya begitu ya, begitu tapi nama onde-onde yang panas-panas ini. Baru apangcolo, kayak begitu. Kalau ada enak, tidak ada buat cuma sekedar disebutkan. Mudah-mudahan sahabat budaya yang lagi babeken selamat menikmati. Jadi kita kembali lagi sahabat budaya, kalau di Aceh ada event Aceh Ramadan Festival, baru Aceh Banda, ya Banda Aceh Kolosal Coffee Express di Banda Aceh ya. Baru kalau ada juga satu lagi di Sumatera Utara ada gelar Melayu Serumpun di Medan, Maniamolo Fest di Nia Selatan, ada Festival Bunga dan Buah Karo di Karo, ada Samosir Musik Internasional, ada Geber Batu Bara bertanjak di Batu Bara, baru berlabuh di Deli Serdang di Deli Serdang. Terus kalau di Sumatera Barat ada pesona budaya. Ini kalau di Sumatera Barat tuh banyak ya. Ada pesona budaya Hoyak Tabuik Piyaman, itu di Kota Pariaman. Baru Festival Minangkabau di Tanah Datar. Terus Festival Lima Danau di Solok. Ada Sawalunto International Music Festival, itu di Kota Sawalunto. Baru Sawalunto Internasional Songket Silungkang Karnival di Kota Sawalunto. Terus juga ada Rangsalok Baralek Gadang di Kota Solok. Ada juga festival satunya, Festival Pesona Mentawai di Kepulauan Mentawai. Kalau di Riau juga ada, Bengkulu ada, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan juga ada, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Keroncong Plesiran di Sleman, ada Wayang Jogja naik karnival di Kota Yogyakarta. Terus juga di Jawa Timur juga banyak ya. Kalimantan Barat ada festival sahur-sahur di Mempawah. Terus kalau di Kalimantan Tengah ada festival budaya Isen Mulang di Kota Palangkaraya. Kalau di Kalimantan Utara ada Irau Tengkayu di Kota Tarakan sama Irau Malinau di Malinau. Kalau di Kalimantan Selatan, Kalimantan kayaknya cuma beberapa saja ya. Kalau di Bali juga banyak, Nusa Tenggara ada beberapa juga. Terus kita lihat, oh di Gorontalo ada Karnaval Karao di Kota Gorontalo ya. Kalau yang masuk itu dia ya. Gorontalo Karnaval Karao di Kota Gorontalo. Jadi masih banyak lagi sahabat budaya, beberapa event yang masuk, ada 38 di provinsi yang termasuk di beberapa provinsi, 38 provinsi, yang terakhir itu di Papua Selatan. Festival Kalimaro Pantai Arafura di Merauke ya. Kalau di Papua Pegunungan ada festival budaya Lembah Baliem di Jawa Jaya Wijaya. Jadi itu sahabat budaya, ada kurang lebih 38 provinsi ya yang melaksanakan beberapa event, yang ada termasuk 125 event ya. Jadi kalau di Gorontalo sebenarnya ada beberapa ya, tapi yang di sini yang terdaftar hanya Karao ya. Oke, masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo, dan Tia Ngafani masih temani sampai di jam 14 waktu Indonesia Tengah. Balik.

Tapi bukan gundul tapi menawan ya. Siang-siang begini paling enak makan sabongi ya, Tata Rahma. Sabongi baru pohung.

Sahabat Budaya, cukup sekian kita bersama di Pesona Nusantara untuk siang hari ini. Semoga dengan event-event yang ada di Indonesia dan lebih khususnya di daerah kita tercinta itu akan selalu sukses dan juga selalu mendapat dukungan dari kita semuanya sebagai masyarakat Gorontalo. Terima kasih, masih tetap terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Sahabat budaya, rokatase dikenal sebagai tradisi sedekah laut yang dijalankan oleh masyarakat pesisir di Jawa Timur. Nelayan menggelar doa bersama sebelum melarungkan sesaji ke laut. Kegiatan ini menjadi ungkapan syukur atas hasil tangkapan yang diperoleh. Masyarakat juga memohon keselamatan dan kelancaran saat melaut. Tradisi tersebut bisanya diiringi pertunjukan seni dan kegiatan budaya lainnya. Rokatase masih terus dilestarikan oleh masyarakat pesisir hingga sekarang. Sekian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wati Tiffany Mohi, Odu Olo.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, kita akan bergabung dengan Pro4 Jakarta. Kita akan bergabung dengan Pro4 Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara.
3: Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapanya tahe? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya, mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Pro4, sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Pro4 Network, Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, sudah bergabung ya di line-nya Pro4 FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah pepayanya lebar. Bang Jo Artia, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Tapi Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat siap, semuanya.
1: Amin. Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya, berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter.
1: Cakep.
2: Habis main skuter langsung makan bubur sum-sum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul, jauh.
1: Oh jauh, oke siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Oh
1: 2 jam. Oh alah. Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemunya sudah mengopi?
1: Siap. Udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Jul Kernain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Biar ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Zul Karna ini, Abang Po pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Pro4 Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Pro4.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma 1 doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya, kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
2: Ya. Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Ya.
2: Nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jul, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jul, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tu pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majlis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Nama saya Muhammad Julkarnain, sedangkan Cek Jul panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jul lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit, pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai bawa pantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jul ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jul?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya, ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jul?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi baik.
3: Ya, ada acara-acara yang mana perlu, ada kita perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminat anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi oh, kita gitu. Kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul, apa yang biasanya yang buat ketidakikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih, jadi ciut hati gitu, jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang, jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah, ya nak.
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang ini kan, memang betul kata Mbak Fitri ini, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, kan kami mau itu jawabannya. Jadi saya panting lah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun Selasih, gitu, kan? Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa nampak rimbun si pohon Selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya biasa kan, kalau buat sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
2: pagi-pagi.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Betul. Gitu, Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online? Atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
2: Baik.
3: Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa, menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
2: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Jul ya. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus pada hati-hatinya juga Cik Jul ya. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati tidak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar gitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas itu pengelompokan di kosa kata.
2: Baik.
3: Jadi kalau di pengelompokan di kosa kata itu seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan, oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan,
2: yang berkenaan kita, ya.
3: Nah, nanti kita akan lagi misalnya zuhur, undur, mabrur, tercebur.
2: Bersyukur. Itu kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau yang mana sesuai tak di meja kopi ni, yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Jual mbok pit beli contoh ya, gitu ya nak. Cautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan, Cik Syul?
3: Ya. Yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
2: Adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
3: Betul, contohnya begini. Ya, contohnya begini, kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus, itu kan tak enak. Tapi kalau kita baca ada jedah, seolah-olah itu ada rohnya itu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Dol ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Dol supaya terbiasa tuh? Alah bisa karena biasa kayak Cik Dol. Jadi kita yang awam ni main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
3: Ya. Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
3: Harus pasti, karena pasti referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Iya. Bisa mengarah ke sana ya, Cik Julia.
3: Nah, karena ini kan
2: melatih.
3: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
2: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh si pokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda nih harus ada pemegangnya gitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
3: Kalau saya tuh begini Mbak Fitri, kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
2: Wah, wow, mantap.
3: Memang susah untuk dipisahkan. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini. Kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu. Kita ambil 10,000 sajalah. Saya bilang gitu kan dari pemberian yang orang yang memakai jas tadi itu. Nah, kita ini kan ada sekian orang. Satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan karena kan orang ini kan gini orang orang nikah ini kan udah semakin ramai.
2: Benar. Supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya, Cik Jo.
3: Jadi kita tarikan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak? Macam mana bila nak sembang nih? Bila nak, belum duit belum cukup? Saya bilang itu kan. Bila-bila. Nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan? Kita laksanakan sembang. Menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang sukakan muda-muda lah gitu kan.
2: Untuk reward gitulah ya.
3: Ya, gimana mau pemantun kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
2: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jo? Udah ke berjalan?
3: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya itu mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin itu kami laksanakan kembali.
2: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan-hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Apa namanya? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul, palang pintu juga?
3: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau mempawah ini kan ada dua aja yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
2: Gitu.
3: Kalau dia palang pintu, apakah beserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
2: Palang pantun. Iya. Yang paling sering di mempawah itu pakai apa, Cik Dul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
3: Ya rasa kalau tidak nih.
2: Jinak opati tak?
3: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
2: Habis ya tu.
3: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
2: Oh itu dia silat lidah ya. Tak putus-putus lah. Baik.
3: Untuk silat tadi. Tergantung daripada minat.
2: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
3: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
2: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
1: Pasti udah pada tahu ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya Bang Jo. Ya gitu juga ya, menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
1: Saya juga dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya, Cejul ya, untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat tuh sebentar, satu lagu.
2: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cejul dan juga pendengar perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Uti sayang.
5: Amar Aki.
4: Bang Aki ngelamar.
5: Siapa yang ngelamar sama anakku, ha? Siapa?
4: Alah, apa itu? Ngelamar? Cuma gagang. Pak, tapi mau iya, Pak.
6: Sama sih.
5: Siapa? Ha? Siapa marin-marin sama anakku nih?
4: Iya, tapi ngelamar kan.
6: Oh, iya. Hah, iyalah. Mana? Yuk.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program Perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bang Po. Balik lagi ya, di siaran Perjaringan Suara Budaya Nusantara, siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perempat Pontianak. Masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang, silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak
2: Fit. Siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Abang juga di Kabupaten Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Ayu, di mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Maluku. Nah, dari Maluku nih, Cek Jul. Siapa, Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak coba-coba berpantun deh. Kalau maksudnya ya mau fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun gak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai.
3: Apa ini yang menilai apa ini? Karena pantun itu kan ada pesan aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah. Apa malam terang benderang. Kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terontai. Itu nggak kena atau nggak itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gile
4: coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh
2: kurang jelas ya Kak Ayu
4: ya agak jelas
3: saya coba
2: ulangi Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terantai. Kalau mau fit malah jaga berantai.
2: Baik, cukup Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Ya. Tentang perubahan zaman ini ya Cik Julia. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah huruf pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Ya, baik, cukup.
3: Ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat wakil, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku.

0: gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu, Cik Jo. Lebih mana tempat roh nih?
1: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di sedih ini apa pakai tulisan, ya kan pakai ketik lah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya itu mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara
0: Pantun
1: bebas.
0: kan?
1: Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa membantu sekarang tu, asalkan kita kayak kita kan itu. Ada juga yang AI itu dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
0: Betul.
1: Makanya saya di Mempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
0: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikannya? Ada bedanya?
1: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Daun ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
0: Itu suaranya AI
1: ya. Tapi kalau kita bawakan daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
0: lawar
1: secara sayang, insyaallah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
0: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak. Gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
2: Sudah terjawab ya berarti ya, Cecayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08-12-11-24-928 dari Paris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non-muslim. Bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
0: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
2: Pak Haris.
0: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
1: Ya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia
0: suku apa tuh Cik Jo, boleh tahu?
1: Suku apa? Ada dari Dayak.
0: Jadi

0: pakai bahasa dialek Dayak pantunnya ya. Gitu.
1: Nah, jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita mempawahkan tak tahu nih.
0: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
1: Ya, jadi gini, saya bilang itu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya begini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengguru dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah. Beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
0: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayu ya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul kawan-kawan?
1: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada.
0: Ada.
1: Jadi, tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu, kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini ni kan ada yang anak buah. Yang kalah dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
0: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
1: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa yang di Pontianak kan, itu kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resa Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
0: Kita ke Jember nih Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanyakan seni pantun. Mas Torik ya, di Jember tadi nanyakan seni pantun di Mempawah itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah atau mata lokal atau apa gitu Cik Jo. Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
1: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
0: Ngena ya.
1: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di MULOK, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA dan SMK dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOK.
0: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
1: Jadi gini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di melalui balai bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kuburaya dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, percuma, cuma ngambil. Tidak saya bilang gitu kan.
0: Betul.
1: Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini. Terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus balas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
0: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat buat buat nyaman ya gitu Cik itu ya.
1: Iya.
0: Baik. Baik. Gimana Bang Jo? Ada lagi?
2: Iya, sudah ada teleponnya di sana lagi Kak Fitri.
0: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
2: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
0: Oh, tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum, Mbok Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila-sila Cik Jo.
1: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu, itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit, kalau memang dia pesisir banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau si kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah. Itu.
0: Kaedah. Baik-baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuma Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak Kalbar nih, jawab apa biasa tuh?
1: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
0: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
1: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau dah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawang.
0: Cantik gitu ya.
1: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Mbak Fitri.
0: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
2: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja?
0: Dari Jakarta,
2: dari
0: dulu,
2: Jakarta
0: ya.
2: Aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa Redet. Halo, Assalamualaikum Perompat.
3: Waalaikumsalam Bang Jo.
2: Iya. Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
3: Banyak.
0: Antri ya.
3: Antri dulu.
2: Siap. Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
3: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Cik Jul dulu nih.
2: Silakan.
0: Boleh-boleh.
3: Pakai pantun boleh enggak?
2: Boleh.
3: Membeli buah lakum denganlah dodol.
2: Cakep.
0: Lawar.
3: Habis itu membeli buah zaitun.
2: Cakep.
3: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
0: Jawab Cik Jul.
3: Jangan ya Cik Jul.
1: Di pada si pohon sukun di ujung pahaga si pohon jati.
3: Mantap.
1: Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
0: Aduh, satu kopi Mawati ditantang tuh.
3: Boleh.
0: Ayo langsung pertanyaannya.
3: Yang kedua nih Mopit, dan Bang Jo. Komunitas kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apa juga ada di Kuburaya gitu ya Mbok Pit ya.
0: Iya baik.
3: Ya, itu aja Bang Jojo Mbok Pit.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wari ya, boleh
0: Iya,
2: silakan
0: langsung bisa.
2: dijawab.
0: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawas saja, Cek Jo, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya.
1: Ya, itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak menutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara.
2: Okay.
1: Ya. Ya, Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun. Cara jual beli pantun, dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada lima, ada enam, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
2: Oke, okay. Mantap ya. Siap deh kalau gitu.
0: Mudah-mudahan makin mengepak sayap,
2: biar makin rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap, Kak Fitri mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cak Jul.
0: Baik, Cek Jo, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
1: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi pokok buah apa, burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO juga diesahkan oleh menteri.
2: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cak Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya ya, di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kabar berita.
5: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, hudok merupakan tradisi adat masyarakat Dayak di Kalimantan Timur yang menggunakan topeng berbentuk hewan dan roh leluhur. Para penari mengenakan kostum dari daun-daunan sambil menampilkan gerakan yang khas. Kabasaran dikenal sebagai tarian perang tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Para penari mengenakan pakaian berwarna merah lengkap dengan pedang dan tombak tradisional. Gerakan yang tegas menggambarkan semangat keprajuritan dan keberanian. Dahulu tarian ini dibawakan oleh para prajurit yang kembali dari medan perang. Basia Cuong merupakan tradisi bertutur yang berkembang di masyarakat Kempar Riau. Penyampaian pesan dilakukan menggunakan bahasa kiasan, pantun, dan ungkapan adat. Tradisi ini banyak digunakan dalam upacara pernikahan maupun kegiatan adat lainnya. Hinting Pali merupakan tradisi adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Prosesi dilakukan dengan memasang tali atau tanda khusus ke sebagai larangan memasuki suatu wilayah tertentu. Aturan tersebut diberlakukan untuk melindungi kawasan adat atau mendukung pelaksanaan ritual. Demikian pas jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore sahabat budaya. Kembali dengan Tata Rama saat ini di studio hingga jam 6 nanti Tata Rama akan menemani sahabat budaya. Dan saat ini kita ada di Jejak Nusantara sahabat budaya. Untuk Jejak Nusantara di sore hari ini, seperti biasa sahabat budaya, kita akan berbagi informasi seputar sejarah gitu ya, informasi masa lampau untuk sahabat budaya semuanya. Dan kali ini adalah pasar gelap di masa penjajahan. Jadi cara rakyat Indonesia bertahan hidup saat krisis dan perang. Nah sahabat budaya, ketika membahas sejarah penjajahan Indonesia ya, kebanyakan tuh orang lebih sering membicarakan perang besar, tokoh nasionalnya, perundingan politik atau perjuangan bersenjata melawan penjajah. Padahal di balik semua peristiwa besar tersebut ada juga kehidupan rakyat biasa ya, yang penuh perjuangan juga untuk bertahan hidup di tengah situasi yang sulit. Nah, salah satu fenomena sosial yang jarang dibahas tetapi memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat masa kolonial adalah munculnya pasar gelap gitu. Nah, pasar gelap bukan sekedar aktivitas perdagangan ilegal seperti yang dipahami saat ini gitu ya. Nah, dalam banyak situasi pada masa penjajahan, pasar gelap itu sebenarnya sahabat budaya justru menjadi cara rakyat kecil bertahan hidup ketika akses terhadap kebutuhan pokok dibatasi pemerintah kolonial maupun tentara pendudukan. Nah, pada masa Hindia, Belanda hingga pendudukan Jepang, aktivitas perdagangan sembunyi-sembunyi berkembang di banyak wilayah Indonesia. Nah, dari beras, garam, gula, kain hingga obat-obatan semuanya diperjualbelikan melalui jalur tidak resmi ya, karena masyarakat kesulitan memperoleh barang kebutuhan hidup secara normal. Dan fenomena ini menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk oleh perang dan politik, tetapi juga oleh perjuangan sehari-hari masyarakat biasa menghadapi tekanan ekonomi, kelaparan, dan krisis panjang akibat penjajahan. Dan awal munculnya pasar gelap di Nusantara itu sebenarnya muncul sejak pemerintah kolonial Belanda menerapkan kontrol ketat terhadap perdagangan rakyat. Nah, pada masa Hindia Belanda sendiri banyak juga komoditas penting ya dikendalikan pemerintah kolonial demi keuntungan ekonomi mereka sendiri. Nah, ada sistem monopoli membuat rakyat kecil juga sering kesulitan sahabat budaya membeli barang dengan harga wajar.

Nah, ini ada beberapa barang yang diawasi ketat gitu loh sahabat budaya. Seperti garam, gula, kopi, beras, tembakau, tekstil, dan minyak tanah. Nah, pemerintah kolonial itu juga memberlakukan pajak yang tinggi terhadap beberapa kebutuhan pokok. Nah, akibatnya harga barang menjadi mahal dan sulit dijangkau masyarakat kecil. Nah, dalam kondisi seperti itu, banyak pedagang lokal mulai mencari jalur perdagangan alternatif di luar pengawasan pemerintah. Dan perdagangan dilakukan secara sembunyi-sembunyi melalui jaringan antar desa, ada jalur sungai kecil hingga pasar malam yang berpindah-pindah lokasi. Nah, lama-kelamaan aktivitas ini berkembang ya menjadi sistem ekonomi bawah tanah yang cukup besar. Beralih ke masa Jepang dan krisis ekonomi besar. Jadi pasar gelap berkembang jauh yang lebih pesat itu ketika sahabat budaya Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Nah, pada masa itu kondisi ekonomi masyarakat memburuk drastis dan Jepang memusatkan seluruh sumber daya Indonesia untuk mendukung kebutuhan perang Asia Pasifik dan hasil pertanian rakyat diambil secara besar-besaran untuk logistik tentara. Nah, akibatnya kelangkaan pangan ya itu yang terjadi. Terus juga kenaikan harga ekstrim, krisis pakaian, kekurangan obat-obatan, kelaparan di berbagai daerah, sahabat budaya. Dan pemerintah Jepang juga menerapkan sistem distribusi ketat terhadap kebutuhan pokoknya gitu. Jadi rakyat dipaksa menyerahkan sebagian besar hasil panen kepada pemerintah pendudukan gitu. Nah, sementara jatah makanan yang diberikan kepada masyarakat seringkali tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Nah, karena distribusi resmi sangat terbatas juga, nah masyarakat juga mulai melakukan perdagangan diam-diam gitu demi bertahan hidup. Dan barang kebutuhan sehari-hari diperjualbelikan secara rahasia di pasar kecil atau juga bisa di gang sempit, rumah penduduk hingga pelosok desa yang jauh dari pengawasan tentara Jepang.

0: Baik, sahabat budaya, untuk Jejak Nusantara nanti Tata Ramakan kembali berbagi informasinya ya. Oke, untuk informasi seputar pasar gelap di masa penjajahan nanti setelah asyar ya, setelah badai asyar dan azan asar hari ini pada pukul 15:21 waktu Indonesia Tengah. Dan di studio kami sudah menunjukkan menit ke 16, sebentar dari pukul 15, jadi sekitaran 5 menitan lagi. Dan pastinya untuk sahabat budaya tetaplah bersama program 4 Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Salah satu wanita muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Dibawa kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagai singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Kisah Abu Dujana yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Di zaman kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dujana. Sahabat Nabi ini punya kebiasaan apabila telah menunaikan salat, ia langsung lekas pulang tanpa berdoa terlebih dahulu. Tak hanya meninggalkan doa selepas salat, Abu Dujana pun tidak menunggu hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memanjatkan doa terlebih dahulu. Akhirnya, perilaku Abu Dujana ini pun diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga suatu hari, Rasul bertanya langsung kepada Abu Dujana alasan yang mendasari Abu Dujana melakukan hal yang demikian. "Apa yang menyebabkanmu berperilaku demikian, wahai Abu Dujana?" tanya Rasulullah. Abu Dujana kemudian menjawab, "Ya Rasulullah, ini karena ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon tersebut bukanlah milikku. Jadi aku buru-buru membersihkan kurma-kurma yang terjatuh dan kuserahkan kurma-kurma itu kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Tetangga Abu Dujana, sang pemilik pohon kurma tersebut, dikenal sebagai seorang yang munafik. Abu Dujana lalu melanjutkan kata-katanya, "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Tetapi suatu ketika, aku jumpai anakku sudah lebih dahulu bangun dan kulihat dia tengah memakan kurma tersebut. Sehingga aku datangi anakku dan lekas aku masukkan tanganku ke mulutnya agar bisa mengeluarkan kurma tersebut. Namun karena terlalu kencang, anakku menangis, berlinang air mata. Begitulah ya Rasulullah," jelas Abu Dujana. Mendengar penjelasan Abu Dujana tersebut, Rasulullah SAW pun seketika menangis.

Rasulullah kemudian memanggil tetangga Abu Dujana, lalu terjadilah perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana yang terkenal sebagai tokoh yang munafik. Maukah jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu, aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru, diserami dengan emas merah, tingkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita, sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada. Begitu tawaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada tetangga Abu Dujana, namun tetangga Abu Dujana yang dikenal sebagai pedagang yang munafik itu menolak mentah-mentah tawaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji, jawab tetangga Abu Dujana. Saat perbincangan antara Rasulullah dengan tetangga Abu Dujana berlangsung, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu datang. Ia kemudian berkata, "Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar tawaran Abu Bakar radhiyallahu, tetangga Abu Dujana pun kegirangan. "Baiklah, aku jual pohon ini." Setelah sepakat, Abu Bakar radhiyallahu kemudian langsung menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Pada saat itu juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Hai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Ucap Rasulullah.

Selanjutnya, saat malam tiba dan keluarga tetangga Abu Dujana telah terlelap dalam tidur, hal yang tidak terduga pun terjadi. Ternyata pohon kurma yang tumbuh di pekarangan rumah si munafik itu tiba-tiba berpindah posisi. Pohon kurma itu kini berada di atas tanah milik Abu Dujana. Pohon itu berpindah tempat seakan-akan tidak ada tanda bahwa pohon kurma itu pernah tumbuh di tanah milik si munafik. Ajaibnya, pohon kurma itu berpindah tanpa bantuan tangan manusia. Bahkan, tempat asal pohon pun terlihat rata dengan tanah yang tampak normal. Ketika tetangga Abu Dujana yang munafik itu terbangun, ia pun heran terkaget-kaget melihat pohon kurma yang awalnya berada di tanah miliknya, tiba-tiba telah berpindah ke tanah milik Abu Dujana. Semoga bermanfaat.

0: Iya, sahabat budaya, Ade baju biru, mohon maaf ya. Iya, kita masih di Jejak Nusantara, sahabat budaya. Ngelanjutin juga informasi yang tadi, dan untuk sahabat budaya yang baru saja selesai juga dari mengerjakan sholat asarnya, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut lagi sahabat budaya. Kita tinggalkan Ade baju biru ya. Sekarang Ade lagi pakai coklat tanah. Oke, barang yang paling dicari di pasar gelap tuh ya. Jadi dalam pasar gelap masa penjajahan beberapa barang itu pastinya memiliki nilai sangat tinggi karena kelangkaannya gitu, seperti beras gitu. Karena beras memang bahan pokok gitu ya, pokok banget gitu. Jadi beras ini menjadi komoditas paling penting selama masa perang, dan masyarakat itu rela menukar barang berharga demi memperoleh bahan makanan utama ini. Nah, di beberapa daerah harga beras naik berkali-kali lipat akibat distribusi yang kacau juga gitu, sahabat budaya. Termasuk juga garam. Nah, garam pernah dimonopoli pemerintah kolonial sehingga rakyat juga kesulitan memperolehnya. Dan padahal garam sangat penting juga untuk memasak dan mengawetkan makanan gitu kan. Terus juga ada kain, pakaian gitu. Nah, pada masa Jepang, kain menjadi barang langka sahabat budaya karena industri tekstil terganggu. Dan banyak masyarakat memakai pakaian tambalan selama bertahun-tahun. Nah, akibatnya pakaian bekas pun memiliki harga tinggi di pasar gelap saat itu. Terus juga obat-obatan. Nah, kalau obat-obatan menjadi barang mewah ya, karena distribusinya dibatasi pemerintah pendudukan. Nah, masyarakat sering menggunakan obat tradisional sebagai pengganti obat-obatan ini, sahabat budaya. Termasuk rokok dan juga gula. Nah, meski bukan kebutuhan utama, sahabat budaya, rokok dan gula tetap dicari karena ya dianggap barang berharga yang bisa ditukar dengan kebutuhan lain. Terus juga ada sistem barter juga digunakan saat itu. Karena nilai uang tidak stabil akibat perang dan inflasi, banyak masyarakat kembali menggunakan sistem barter. Nah, di berbagai daerah transaksi dilakukan dengan pertukaran barang secara langsung. Contohnya beras ditukar kain gitu, atau garam ditukar ikan asin, obat ditukar hasil kebun, minyak kelapa ditukar gula merah, ya begitu-begitu, pokoknya barteran gitu sahabat budaya. Terus sistem barter ini membantu masyarakat desa bertahan ketika ekonomi formal mengalami kekacauan, bahkan di beberapa wilayah barter dianggap lebih aman gitu ya dibanding menggunakan uang resmi pendudukan Jepang yang nilainya terus menurun. Dan juga pasar gelap di kota besar ada juga tuh sahabat budaya. Nah, karena aktivitas pasar gelap ini memang berkembang sangat pesat di kota-kota besar seperti Batavia, Surabaya, Semarang, Bandung, Medan, Makassar. Di kota besar perdagangan ilegal biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi pada malam hari gitu. Lokasinya sering berpindah gitu ya untuk menghindari razia tentara. Dan pedagang dan juga pembeli menggunakan kode tertentu agar transaksi tidak mudah diketahui aparat. Nah, ini beberapa transaksi yang dilakukan seperti di gang-gang sempit, di gedung tua gitu ya. Pelabuhan pasar resmi juga ada rumah penduduk sama pelabuhan kecil. Jadi kawasan pelabuhan sebenarnya menjadi titik penting juga. Titik penting perdagangan ilegal karena banyak barang yang masuk secara diam-diam melalui jalur laut, sahabat budaya. Nah, salah satu bagian pentingnya juga paling menarik dari sejarah pasar gelap adalah peran besar perempuan, ya. Jadi banyak, sahabat budaya, banyak ibu rumah tangga terpaksa menjadi pedagang kecil ya demi memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka menjual makanan rumahan, kain, hasil kebun, obat tradisional, jajanan pasar gitu. Dan perempuan sering dianggap tidak mencurigakan sehingga lebih mudah bergerak di tengah pengawasan ketat aparat penjajah. Dan beberapa perempuan bahkan menjadi penghubung distribusi barang antar desa ya. Dalam banyak keluarga, perempuan menjadi tulang punggung ekonomi selama masa perang dan penjajahan, sahabat budaya. Dan jalur rahasia antar desa juga ada gitu, sahabat budaya. Jadi untuk menghindari pemeriksaan tentara ya, masyarakat dulu itu menciptakan jalur distribusi rahasia, dan barang dagangan biasanya dibawa lewat sungai-sungai kecil gitu, jalan-jalan tikus ya, terus ada lewat pegunungan juga, hutan, kebun penduduk, pokoknya begitu pinter-pinternya mereka gitu ya. Karena di beberapa daerah masyarakat itu memiliki sistem penjaga yang bertugas memberi tanda jika ada patroli tentara gitu. Jadi solidaritas antar warga sangat kuat karena semua orang memahami sulitnya kondisi kehidupan saat itu, sahabat budaya. Dan banyak desa saling membantu menyediakan tempat persembunyian barang dagangan mereka.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
3: Iya, sahabat budaya. Nah, kita orang di sesi terakhir untuk Jejak Nusantara di sore hari ini. Nah, tuh kan. Nah, ini sahabat budaya, kita masuk untuk peran pasar gelap dalam perjuangan kemerdekaan. Di sini menariknya ini sahabat budaya, jaringan pasar gelap juga membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi beberapa kelompok pejuang itu menggunakan jalur perdagangan rahasia untuk mengirim makanan gitu ya, menyelundupkan obat, menyebarkan informasi, membeli senjata, membantu pengungsi perang gitu. Jadi pedagang pasar gelap seringkali menjadi penghubung antar desa dan kelompok perjuangan gitu ya. Jadi mereka mengetahui jalur aman yang tidak diawasi tentara penjajah. Karena itu aktivitas ekonomi rakyat ternyata memiliki juga kaitan erat dengan perjuangan nasional gitu kan sahabat udah ya. Itu sisi plusnya. Jadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, aktivitas pasar gelap tidak langsung hilang. Nah, pada awal kemerdekaan, kondisi ekonomi Indonesia masih sangat kacau. Dan Belanda melakukan blokade ekonomi sehingga banyak barang kebutuhan itu juga sulit diperoleh. Akibatnya, perdagangan ilegal tetap berkembang di berbagai daerah. Namun, perlahan setelah kondisi negara mulai stabil dan sistem ekonomi nasional dibangun, aktivitas pasar gelap mulai berkurang. Dan pasar resmi kembali berkembang dan distribusi kebutuhan masyarakat mulai membaik. Nah, sejarah pasar gelap jarang masuk pembahasan utama gitu ya, karena dianggap bukan bagian penting dari sejarah nasional sahabat budaya. Padahal cerita atau topik ini memperlihatkan sisi nyata kehidupan rakyat biasa di masa penjajahan. Melalui kisah pasar gelap, kita juga dapat memahami kondisi ekonomi rakyat masa perang, terus cara masyarakat bertahan hidup, kreativitas ekonomi rakyat kecil, ya sahabat budaya. Ada solidaritas sosial antar warganya dan dampak nyata penjajahan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, sejarah pastinya tidak hanya tentang tokoh besarnya dan peperangannya, tetapi juga tentang perjuangan masyarakat biasa menghadapi kesulitan hidup. Dan sahabat budaya, mental bertahan hidup masyarakat Indonesia sebenarnya banyak terbentuk dari pengalaman panjang menghadapi masa sulit penjajahan. Tradisi seperti gotong royongnya, saling berbagi bahan makanannya, barter antar warga, jaringan perdagangan informal, solidaritas kampung, itu merupakan bagian dari budaya sosial yang berkembang kuat sejak masa krisis. Dan pengalaman tersebut juga membentuk karakter masyarakat Indonesia yang dikenal tahan menghadapi kesulitan. Dan pasar gelap sahabat budaya di masa penjajahan adalah bagian unik dari Indonesia, dari sejarah Indonesia yang jarang dibahas secara mendalam ya. Dan di balik aktivitas perdagangan sembunyi-sembunyi tersebut juga tersimpan kisah perjuangan rakyat kecil menghadapi tekanan ekonomi, perang, dan kelangkaan bahan pokok. Nah, bagi masyarakat masa itu pasar gelap bukan sekedar kegiatan ilegal, melainkan cara bertahan hidup di tengah situasi penuh ketidakpastian, sahabat budaya. Dan fenomena ini juga menunjukkan bahwa kekuatan bangsa Indonesia tidak hanya lahir dari medan perang atau pidato politik, tetapi juga dari kemampuan rakyat biasa untuk beradaptasi, bekerja sama, dan saling membantu dalam masa paling sulit sekalipun. Dan sahabat budaya, untuk Jejak Nusantara mencukupkan sampai di sini. Insya Allah ini Tatama masih lanjut akan nemenin sahabat budaya lewat Pro Dangdut, sahabat budaya. Oke, insya Allah sampai di jam 5 sore nantinya, tetaplah bersama kami.

nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Oke, sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Silakan untuk yang ingin bergabung di Prodiangdut untuk sore hari ini, kita buka line telepon di 0811-430-4040 dan 0822-5996-8266, sahabat budaya.

0: Oke, untuk list lagu di sore hari ini yang sahabat Budaya bisa request itu ada Baby Sexyola dengan Cinta Gila, Ida Saskia dengan SKSD, Suka Kamu Suka Dia, terus ada Siti Badriah Suamiku Kawin Lagi, ada Gita Yubi Yang Penting Happy, Lesti featuring Selviama dengan Bismillah Cinta Dangdut, ada Ovi Sofianti dengan Lockdown Cintaku. Saya ke lain dua, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Aduh, halo. Oke, terima kasih. Oke, sahabat Budaya silakan di 0811 sama 0822 yang ingin bergabung. Kita buka line teleponnya. Silakan saya ke 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan adalah kita tidak kenal Poli ini.
0: Tidak, tidak tahu siapa Poli.
1: Biar jauh kalau tidak
0: kenal. Oke, okay, Tano.
1: Dan adalah kita, lagu pertama itu Selupa Uti.
0: Ai, Baby Sexyola Cinta Gila.
1: Oh, yang lain apa?
0: Yang lain Suka Kamu Suka Dia, ada Suamiku Kawin Lagi, ada Yang Penting Happy, ada Bismillah Cinta Dangdut, ada Lockdown Cintaku.
1: Yang Penting Happy.
0: Yang Penting
1: Oke,
0: Happy.
1: Oke, sayang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tanau Batuda A, silakan 811 sama 822. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut adalah kita, harapan amatku sayang.
0: Iya sayangku cinta, silakan lagunya yang mana?
2: Halo.
0: Halo, DP lagu yang mana sayang?
2: Suamiku Kawin Lagi.
0: Nana. Oke.
2: Okay. Semoga sehat selalu. Salam peti sapi. Semoga panjang umurnya selalu. Amin. Makasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih doanya Ibu Nelly. Doa yang sama juga untuk Ibu Nelly sekeluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Nelly 811 sama 822, silahkan ya sahabat Budaya, kita buka lagi, buka lagi. Iya, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Iya, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah
3: dari Wati di Bulado.
0: Oke, silakan Wati. Ikutan
3: Tanao.
0: Oke, sayang.
3: Makasih, Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadi. Oke, di belakangnya Wati. Iya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Saya akan telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo. Oke. Oke, sahabat Budaya, kalau bisa ya teleponnya itu emang gak boleh ya denger di telepon langsung gitu. Kalau pakai radio itu begitu delay. Saya udah bilang Assalamualaikum, masih delay berapa detik dulu, terus baru nyampe deh di sana gitu. Itu pun delay gak hanya 1-2 detik, agak lama gitu sahabat Budaya. Jadi susah ngobrolnya gitu. Saya ngomong apa, sahabat Budaya ngomong apa. Oke kan. Oke, saya ke line telepon lagi yang mau bergabung. Silakan sahabat Budaya sebelum saya ke lagu untuk di sesi pertama. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Oke. Halo. Halo, iya, assalamualaikum.
4: Aduh. Halo.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
4: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
4: Pro Dangdut.
0: Ya Allah. Halo, assalamualaikum, ya Robuna. Halo. Ya Allah. Oke, nanti dicoba lagi ya. Oke, kita ke lagu aja sahabat budaya. Ini ada yang penting happy sama suamiku kawin lagi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Iya, sahabat Bidayat, orang sesi kedua silakan untuk 811 sama 822 kembali ama buka ya. Ini di playlist lagu masih ada 6 lagu sahabat Bidayat. Oke, ada Salah Kenal. Terus iya benar. Dari Angel Mira ya. Terus ada Baby Seksiola Cinta Gilanya, ada Ida Saskia Suka Kamu Suka Dia, Lesti featuring Selfie Yama dengan Bismillah Cinta Dangdut, Lockdown Cintaku Ovi Sofianti, dan Cinta Terbagi Dua dari Olive. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Ya Allah, halo, suaranya mana?
1: Halo.
0: Ya Robuna. Oke, Bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang One, jangan lama-lama. Oke, mau lagu yang mana, Bang One? Halo. Halo. Ya Robuna. Halo. Ya Allah. Halo, Bang One. Aduh. Nah, tuh kan sahabat budaya nah kayak gitu tadi gitu. Aduh. Kalau begitu dah kalau dengar radio ya. Nah, tuh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan Pak Asri.
2: Iya.
0: Lagunya?
2: Tinggal lagunya belum terputar.
0: Cinta Gila, terus ada Salah Kenal, ada Ida Saskia Suka Kamu Suka Dia, ada Lesti featuring Sylvia Ma Bismillah Cinta Dangdut, sama ada Lockdown Cintaku Ovi, Olive dengan Cinta Terbagi Dua.
2: Cinta Terbagi Dua.
0: Oke.
2: Buat Bapak Ama, terima kasih banyak. Dan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Pak Asri, sahabat budaya, 811 sama 822 ya. Iya. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: Dan
0: wabarakatuh.
3: Kita dari Ibu Rostin di Sidomulyo, Tetarasa.
0: Oke, silakan Ibu Rostin lagunya.
3: Cinta dari Lesti.
0: Oke, haa.
3: Oke, Tata Rama, insya Allah selalu. Maka assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang One, lagunya mau ikutan yang mana?
4: Dangdut adalah kita sama ya.
0: Iya.
4: Lagu-lagu apa suka kamu?
0: Lagunya ini so ada, jadi Bang One tinggal ikut. Cinta Terbagi Dua sama Bismillah Cinta Dangdut, mau yang mana?
4: Oh, iya, Cinta Terbagi Dua saja ya. Minta doa kata sama umur panjang ya.
0: Iya, terima kasih.
4: Oh, sama-sama Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh kan kalau begitu kan enak, nggak pakai radio kan langsung ngomongnya. Oke, di belakangnya Bang One, silakan sahabat budaya satu penelpon lagi 811 sama 822 untuk sore hari ini lagu yang sudah ada itu ada Bismillah Cinta Dangdut sama Cinta Terbagi Dua ya. Tapi jangan dilakukan itu Cinta Terbagi Dua. Enggak asik namanya tuh say. Satu aja kayaknya bikin ribet gitu ya, apalagi kalau so dua, tambah-tambah urusan di penama.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris.

Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

Sejak dahulu, Gorontalo sudah mengenal berbagai macam tradisi bernuansa Islam yang ditinggalkan oleh para leluhur. Salah satunya tradisi Turunani. Tradisi ini dikenal dengan sastra lisan yang biasa dijumpai dalam hajatan seperti upacara adat gunting rambut, upacara adat pernikahan, hitanan, naik rumah baru, dan upacara adat pembeatan. Pada pelaksanaan hajatan ini, tuan rumah yang memberi hajatan menyediakan tempat bagi yang berturunani untuk melakukan lafal turunani dengan bahasa Arab dengan diiringi rebana. Dalam lantunan kesenian turunani ini, terdapat sastra lisan yang membahas kisah Nabi Ayub alaihi salam yang memiliki harta yang banyak dengan berbagai jenis seperti hewan ternak, budak, dan tanah. Beliau juga memiliki istri yang saleh dan keturunan yang baik. Tradisi lisan turunani yang bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi pada sekitar abad ke-15 hingga saat ini, tradisi turunani masih kita jumpai di berbagai hajatan di Gorontalo.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, sahabat budaya, tolong di sesi terakhir. Silakan untuk yang mau bergabung 811 sama 822 kembali ama buka sahabat budaya. Saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut Dandut adalah kita dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Gita Yubi. Oke, Gita Yubi udah main gak ya tadi? Udah tadi ya. Ama ganti ya Cikartin. Ama ganti sama Baby Sexy All aja ya. Oke, Cikartin di Tangkobo pengen lagu Gita Yubi. Terima kasih Tata Rama, sehat selalu bersama keluarga. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahaya, apa kabar? Insyaallah sehat. Kabar Pro Dangdut? Dangdut adalah kita dari Ahmad di Bolangolu. Pengen lagu Siti Badriah, Odu Olo. Oke, untuk Pak Ahmad juga, makasih lagu yang lain ya. Makasih salah kenal aja ya, Pak Ahmad. Oke, ada lagi yang mau baku Iko di sore hari ini. Sebelum Mama tutup untuk Pro Dangdut di sore hari ini, sahabat budaya, silakan 811 sama 822 ya. Karena di studio kami sejam berapa sekarang? Sejam 4:52 menit, oke. Jadi untuk sahabat budaya mungkin hanya sekitar satu penelpon ya. Oke. Oke, kalau gitu sama cukupkan sahabat budaya ya. Thank you semuanya yang sudah bergabung di line telepon sama line WA. Mohon maaf sekali kalau ada salah-salahnya ama ya. Oke, insyaallah orang bisa ketemu besok-besok lagi. Oke, kita orang ke Baby Sexy Ola. Next ada Salah Kenal, ada Suka Kamu Suka Dia.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Udah, tambah aja jo ayam pop.
1: Bagi yang suka makan di warung nasi Padang, tentu sering mendengar orang yang mengatakan tambuah cie dah. Istilah tambuah cie ini sering diucapkan ketika pelanggan ingin menambah nasi atau lauk. Istilah ini memang telah menjadi bagian dari budaya kuliner Padang. Dan istilah ini telah banyak digunakan oleh orang Indonesia di berbagai daerah. Bahkan, seorang pelanggan restoran Padang di Amerika Serikat juga pernah mengucapkan istilah tambuah cie. Video yang terekam tersebut menjadi viral di media sosial. Banyak warganet yang mengaku terhibur dengan video singkat tersebut. Mereka pun memuji pria Amerika itu karena telah mencoba untuk menggunakan bahasa Minang. Keberhasilan istilah tambuah cie da yang mendunia menunjukkan bahwa budaya kuliner Padang telah diterima oleh masyarakat internasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa bahasa Minang memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dunia. Jadi, kalau kamu masih lapar, tinggal bilang aja.
2: Udah, tambuh cie. Jangan lupa pakai sambal lado yo.
3: Minamuaki, serdam atau istilah lokal disebut sokdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan sokdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.
4: FM 95,1 MHz.

Baik, sahabat budaya, kami cukupkan untuk musik dana dananya ya. Dan saat ini kita kembali akan bersama program satu sahabat budaya dengan musik religinya, nantinya juga akan dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib dan Azan Maghrib yang hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sekalian juga Ama mau pamit, terima kasih untuk semuanya. Nantinya ada Tipada Imu yang akan nemenin sahabat budaya sampai jam 12 malam nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati sore Anda.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, menantikan azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kami sampaikan untuk daerah Suwawa Kabila Tapalimpoto Batu Dating Kola menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mulosipat ditambah

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, menantikan azan maghrib hari ini. Kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 sampai dengan 13 oleh Qariah Indra Zakaria.

0: Pendengar selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib. Risalah menjelang azan maghrib oleh Faliat Al-Khatib MH dengan judul Menolak Gratifikasi di Tengah Tempat Kerja. Kami ulangi untuk risalah maghrib oleh Faliat Al-Khatib MHI dengan judul Menolak Gratifikasi di Tempat Kerja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Syukran lillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo yang dirahmati Allah, permasalahan harta seakan-akan sebuah permasalahan yang tidak berkesudahan. Sebagai seorang muslim yang menghadirkan akhirat ke dalam kehidupannya, tentu tidak menganggap permasalahan ini sepele atau terlampau menyempitkan ruang geraknya dalam mencari rezeki. Bagaimana tidak, pada saat ini kita menyaksikan orang-orang tidak peduli lagi mencari rezeki, apakah dari yang halal atau dari yang haram, hingga muncul penilaian bahwa semua kebahagiaan hidup, keberhasilan ataupun kesuksesan ditentukan dan diukur dengan harta. Mencari rezeki dengan menjadi pegawai negeri maupun swasta adalah sesuatu yang halal. Akan tetapi fenomena kita saat ini tidak jarang seorang pegawai menghadapi hal-hal yang haram atau makruh dalam pekerjaannya. Di antaranya disebabkan munculnya gratifikasi, suap atau pemberian uang di luar gaji yang tidak halal mereka terima. Banyak sebutan untuk pemberian sesuatu kepada petugas atau pegawai di luar gajinya, seperti gratifikasi, suap, hadiah, bonus, fee, dan sebagainya. Gratifikasi atau suap disebut juga dengan sogok atau memberi uang pelicin, dalam bahasa disebut dengan riswah. Gratifikasi dalam konteks hukum dan etika merujuk pada pemberian atau penerimaan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi sebagai imbalan atas suatu tindakan atau keputusan dengan harapan mendapatkan kemudahan dalam suatu urusan. Tindakan ini dapat merusak prinsip integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di dalamnya sektor publik dan swasta. Salah satu alasan utama untuk menolak gratifikasi adalah untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dalam berbagai konteks, konflik kepentingan dapat membahayakan integritas seseorang atau lembaga. Ketika seseorang menerima gratifikasi, ia mungkin cenderung mengambil keputusan yang lebih menguntungkan pemberi gratifikasi daripada kepentingan umum. Hal ini bisa merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap individu atau lembaga tersebut. Selain itu, menolak gratifikasi adalah langkah penting untuk menjaga integritas personal dan profesional. Seorang individu yang menolak gratifikasi menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika dan tanggung jawabnya terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Ini juga membantu membangun citra positif dan kepercayaan di antara rekan kerja, atasan, dan klien. Pada dasarnya, pemberian seseorang kepada saudaranya muslim merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh syariat. Hanya permasalahannya menjadi berbeda jika pemberian tersebut untuk tujuan duniawi yang mempunyai dampak dan kerusakan yang ditimbulkan dari pemberian tersebut. Terdapat riwayat yang menarik untuk menggambarkan permasalahan ini dari Abu Hamid As-Sa'di radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang dari suku Azzat sebagai petugas untuk mengambil zakat Bani Sulaim. Orang memanggilnya dengan Ibnul Lutbiyah. Ketika datang, Rasulullah mengaudit hasil zakat yang dikumpulkannya. Orang tersebut berkata, ini harta kalian dan ini hadiah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, kalau engkau benar, mengapa engkau tidak duduk saja di rumah ayah atau ibumu sampai hadiah itu mendatangimu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rizki yang didapatkan tidak halal, ia tidak akan mampu mendatangkan kebahagiaan. Ketika satu kemaksiatan dilakukan, itu berarti menanam dan menebarkan kemaksiatan lainnya. Dia akan menggeser peran hukum sehingga peraturan syariat tidak lagi mudah dipraktekkan. Padahal untuk mendapatkan kebahagiaan, Islam haruslah dijalankan secara menyeluruh. Mungkin ada yang bertanya, apa salahnya menerima hadiah? Jawabannya adalah salah besar jika hal itu berhubungan dengan jabatan dan pangkat kita. karena dapat memicu konflik kepentingan dan hadiah bisa membuat kita tidak adil dalam melayani orang lain. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegas melaknat pelaku suap. Diriwayatkan dari Sauban, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat penyuap, penerima suap dan perantaranya, di antaranya orang yang menjadi perantara penyuap dan penerimanya. Hadis riwayat Ahmad. Mari kita katakan tidak pada gratifikasi dan suap. Wallahu a'lam billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wa

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaibah, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Namun, tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Aqwa, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah At-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam, karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut, dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
Dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam.
peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaybiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. RRI.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. RRI.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
2: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
2: Gak usah, gabung-gabung sama kita
3: gitu
2: loh,
3: Intan. Sana kita duduk.
2: Yaudahlah. Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
2: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
3: Udah 3 tahun kan ya? Mulut orangnya inilah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
6: Ibadah ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita kepada Allah, dan ini mesti kita tanamkan sejak muda. Apalagi semenjak kita menginjakan di usia remaja, inilah yang harus kita perkuat sebenarnya. Dan kalau saya di sekolah saya itu anak-anak dari kelas 1 itu sudah diajarkan bagaimana sholat duha, bacaannya dan mungkin gerakannya itu sudah diajarkan sejak dini. Untuk peran ibadah sendiri saya pikir itu sangat berperan penting, mungkin bisa karena ibadah bisa membuat kita lebih beretika lagi, lebih beradab, dan lebih lagi kita menjaga marwah sebagai seorang guru. Jadi mungkin lebih ke adab-adab saja kalau kita sudah selesai atau selalu menjalankan perintah Allah dalam hal ini ibadah.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya Loholondalo pada Imu kembali hadir temani Nusantara, lanjutan Nusantara sore hingga malam. Edisi hari ini 17 Juli 2006, tepatnya di hari Jumat. So hari Jumat, so lembaran 17 di bulan Juli. Di sore tengah-tengah, so lewat tengah-tengah. Karena bulan Juli masih dapat rasa ini apa dulu panas. Masih dapat rasa sekali ini, sampai di dalam studio sejam begini masih dapat rasa lebih panas. Tapi insya Allah terang dalam keram sehat, tetap menjalani aktivitas seperti biasa, tanggung jawab penuh. Dan Nusantara menjelang malam ya, Nusantara sore untuk hari ini menjelang malam juga, kita akan hadir beberapa informasi untuk Anda sahabat budaya, dengan informasi-informasi budaya lokal, informasi dari Gorontalo dan juga dari beberapa daerah Nusantara yang lain akan saya rekam untuk Anda sahabat budaya. Ada satu lagu dulu dari daerah Gorontalo, Akhirul Zamani, Pasrandi Amali.

Informasi yang akan saya edarkan di saat ini, sahabat budaya, di mana pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mengembangkan Penta Dio Resort sebagai destinasi wisata berbasis kesehatan dengan memanfaatkan sumber air panas alami untuk layanan hidroterapi. Nah, ini rencana terungkap saat Bupati Gorontalo Sofyan Puhi didampingi sejumlah jajaran meninjau lokasi persiapan pembangunan pusat hidroterapi di kawasan Penta Dio Resort. Di sela-sela peninjauan tersebut, Bupati Sofyan mengatakan bahwa sumber air panas alami di Penta Dio Resort tidak hanya menjadikan keunggulan tersendiri bagi objek wisata tersebut, tapi juga membuka potensi besar untuk dikembangkan sebagai sasaran pelayanan kesehatan. Nah, sahabat budaya, pengembangan wisata kesehatan menjadi salah satu strategi pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata berbasis potensi lokal. Konsep tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Informasi tentang Penta Dio Resort akan dikembangkan jadi destinasi wisata berbasis kesehatan. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: mana dia?
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
8: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat budaya, sementara di Kabupaten Gorontalo Utara itu memiliki potensi pariwisata yang besar, baik dari sisi geografis maupun kekayaan alam yang dimilikinya. Nah, berbagai destinasi wisata alam, mulai dari kawasan pegunungan hingga wisata bahari, itu menjadi daya tarik yang terus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Robin Daud, itu mengatakan daerah tersebut memiliki posisi geografis yang strategis dengan sekitar 52 pulau yang masing-masing memiliki keunikan dan potensi wisata tersendiri. Menurutnya, potensi wisata yang dimiliki Gorontalo Utara itu pada dasarnya telah terbentuk secara alami. Karena itu, pemerintah daerah kini fokus melakukan penataan, pengelolaan, dan pengembangan destinasi agar semakin menarik bagi wisatawan. Keberadaan kawasan wisata alam dan bahari tersebut itu menjadikan Gorontalo Utara dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata Provinsi Gorontalo. Informasi selengkapnya tentang Gorontalo Utara, optimalkan potensi wisata bahari dan alam, Anda bisa kunjungi laman kami di rri.co.id.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat Budaya, pukul sapu merupakan tradisi adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Mamala dan Morella, Maluku Tengah. Para peserta saling memukul menggunakan lidi aren dalam suasana yang penuh semangat. Tradisi ini digelar untuk mengenang perjuangan para leluhur pada masa lampau. Meskipun menimbulkan luka ringan, seluruh peserta tetap menjunjung tinggi sportivitas dan persaudaraan. Banyak wisatawan datang untuk menyaksikan prosesi unik tersebut setiap tahun. Pukul sapu tetap menjadi simbol keberanian, persatuan, dan identitas budaya masyarakat setempat. Sekian pasiam berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Watia para imu. Odu Allah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Ya, sahabat budaya, kami informasikan untuk malam hari ini, untuk hari ini azan Isya itu akan berkumandang pada pukul 19.15 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara saat ini jarum jam menunjukkan pukul 19.14 menit waktu Indonesia Tengah.
1: 95,1 FM, 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Ajang Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadzarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" 4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi. Tapi lagi-lagi, tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut. "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jadi total belanjaannya Rp50.000 ya, Pak? Mau pembayaran tunai atau non-tunai?
4: Tunai.
5: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Daya Lohulondalo. Sudah 35 menit ini. Nah, ada informasi kali ini, informasi tentang mata pencaharian. Berarti bisnis-bisnis ini. Ada bisnis, ada informasi bisnis di mana pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara itu terus mematangkan persiapan pelaksanaan program hilirisasi ayam terintegrasi. Salah satu langkah yang dilakukan yakni melalui rapat konsultasi dan pembahasan penataan lahan eks hak guna usaha HGU di Desa Motihelumo, Kecamatan Sumalata Timur. Rapat yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan berlangsung di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo Utara. Kegiatan itu dihadiri Kepala BPN Kabupaten Gorontalo Utara beserta jajaran, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kepala Bagian Pembangunan, serta PLT Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gorontalo Utara. Pembahasan rapat difokuskan pada percepatan penataan lahan eks HGU Motihelumo yang dipersiapkan sebagai lokasi pendukung implementasi program hilirisasi ayam terintegrasi. Nah, dari hasil pembahasan disepakati tiga langkah tindak lanjut, yakni pembentukan tim identifikasi dan inventarisasi lahan eks HGU Motihelumo dan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lahan. Itu pengajuan permohonan penahanan lahan eks HGU kepada BPN sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, sahabat Udaya, informasi tentang Pemkab Garut siapkan lahan untuk program hilirisasi ayam terintegrasi, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Selamat malam untuk sahabat Udaya yang baru pulang dari tempat aktivitas. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya. Mungkin sudah waktunya makan malam bersama keluarga. Silakan. Atau juga ada yang melanjutkan pekerjaannya. Atau ada yang baru masuk, ganti shift. Ya, selamat malam. Tetap semangat ya. Tanggung jawab penuh. Mudah-mudahan apa yang sudah di planning ini akan berjalan sesuai dengan harapan Anda.

Sahabat budaya, untuk saya ada informasi yang sangat mengejutkan juga, di mana Sony kembali menjadi sorotan setelah CEO sekaligus presiden Sony Group Hiroki Totoki dilaporkan menjual lebih dari 10 kepemilikan saham pribadinya di perusahaan. Dilansir dari Insider Gaming, transaksi tersebut dilakukan hanya beberapa hari setelah Sony mengumumkan penghentian produksi game fisik PlayStation mulai 2028. Informasi tersebut terungkap melalui dokumen resmi yang diajukan ke US Securities and Exchange Commission. Berdasarkan dokumen tersebut, Totoki menjual sekitar 225 ribu lembar saham Sony pada 3 Juli 2026 dengan nilai transaksi sekitar 4,7 juta US dollar. Nah, penjualan saham tersebut dilakukan 2 hari setelah Sony mengumumkan rencana menghentikan

18% dari kepemilikannya. Dan hingga saat ini Sony belum memberikan penjelasan khusus mengenai alasan dibalik transaksi saham tersebut, karena penjualan saham oleh eksekutif perusahaan sebenarnya bukan hal yang tidak lazim dan dapat dilakukan karena berbagai alasan. Informasi tentang CEO Sony jual sebagian besar saham di tengah polemik PlayStation, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Halo London, lo Hiram ya, untuk malam hari ini ya, kita kembali mengalami gangguan juga deh kan, belum mengalami dengan mengalami gangguan dengan teman-teman narasumber, nampaknya berhalangan untuk saat ini, tapi tidak apa-apa, kita kembali. Kalau minggu lalu mengguli bersama Pak Kuni dan teman-teman itu Lahi Lote pertama. Nah, kali ini kami hadirkan untuk Lahi Lote mengguli Lahi Lote kedua. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sahabat budaya semuanya, ma ilodungkaya poliwolamiatia top program mengungguli waliti Pak Kuni. Walau kabari Pak Kuni.
2: Alhamdulillah sesehati.
1: Alhamdulillah ya, Dalia buka siaran buka program dengan bahasa Gorontalo satu kemajuan.
2: Oh, kemajuan.
3: Diki. Itu. Kok banggaan bagi saya. Nah,
4: itu. Oben tatangga ingat kubula wahe. De bolu usaha, bolu beto usaha beto.
2: Itu.
0: Sahabat budaya, kami mohon maaf ya, Raja Huruji maksudnya ya, Raja Huruji bagian kedua. Kalau yang lalu kan bagian pertama, hari ini Raja Huruji.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lailai amopio.
3: Mopio kayo boli mopio.
1: Lailai a.
0: Lailai o boli mopio.
1: Tarang-tarang. Apa?
0: Lailai o ala terang-terang.
1: Wala. Ya terang
2: dalam jenjang kebaikan. Bu.
1: Ismarat,
2: barat.
3: Tetap dalam keadaan sehat.
2: Sehat walafiat.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Malah si mukul hui uti ya hui ya.
0: Wati, yo seru wantar pola si mukul.
2: Di lada bawon.
0: Teng hari ni pola si mukul
2: tiap. Tiga walau istilah to kampung ulati, amiati ata bolo happy day. Walau mai ilo kopi kilangnya lio mai. Usang kala lupa lo ma aboti. Walau mai bolo terima kasih po data lio bolo odu olo ma ilo apil kilangnya menem ngon. Boti kopi bilah melati. Ma polu polu polu lu walau ma polu polu walau polu ipo polu lu happy lele.
3: Wopat limo apa kan dengan lo teh kopi
2: ini boleh sepeliano
1: kopi kita mau merah aja
3: dia merah
1: iya
0: mau dikili
1: ija sembolo dikili uti sembolo tamu nikah
2: iya
1: uti mau sambungnya unggulile
0: unggulile
1: huruji
0: huruji
2: jo
0: Raja Huruji. Oh, minggu lalu ti lo ulito. Wala.
1: Berarti flashback pon.
2: Ah, berarti itu. Motolipo.
1: Motolipo
0: ngedi.
3: Flashback.
1: Flashback.
0: Flashback.
3: Oh, sama Leo arti Leo.
1: Kan mau ulang dulu flashback. Pakai mota masker. Soalnya cipratan Leo.
3: Tapi memang benar.
1: Titilia itu.
3: Dari Pak Kuni itu. Ngopang golal mai uti anu hulo-hulo lo ta umur dia teh canton mani tata lu laku
0: nu ngohimang itu
3: itu wah nu lo tangguh-tangguh beti ai ku
0: olongan ngango
3: tangguh-tangguh pandangnya ente beti masker beti aku nali nu
0: nendang lanjutkan
1: iti tante Noja lo dungo huwei cerita u minggu lalu jadi teh huruji buti dia yang menemukan boito menamakan boito u apa satu pulau dinamakan Bualemo karena to pulau boito ada tumbuhan lemon
0: lemonnya
1: wangi
0: limututu.
1: Pataut yo akhirnya dinobatkan jadi raja
3: oleh raja
1: Ternate Sultan Babula. Pulitio Pulitio tio lo nao haji
0: Lo haji. Lo nao lo ti lo na itu.
1: Ya mo nao ti yo.
2: Lo na ade maka, lo na ade maka.
0: Lo na ade maka.
1: Juwan umu tahun 1407 jauh pesawat.
0: Batau. Parawo lo uti bulotu.
2: Donggo kapal layah
0: Jarangga. Jarangga.
1: Jarangga dia lo pamo.
0: Jarangga.
2: Jo,
0: Mas sudah
1: dibahas.
0: Walau itu lo burung lo.
1: Jadi kan tujuan Leo, kan sudah tiga kali kan dia berangkat haji.
2: Jo,
1: yang ketiga buti dengan keluarga. Bopur putra Leo.
2: Ma walau ungala.
1: Ungala buti bo putra, patau dengan dua orang.
0: Ungala tanggul Leo itu.
1: Oh ngalau itu.
0: Ngalau
1: itu satu bele.
0: Ija. Satu bele wati.
3: Tapi dulu tawa wala iya tua.
1: Wan ngalakan wala ti mamali, wala ti bapuli.
2: Oh. Bawa tinggal
1: itu paham ya.
0: Paham ya.
2: Motoliamu.
3: Raja Huruji.
1: Jo, tante, om. Itu tanggula ngala upaham latihan.
0: Ngala itu ja.
2: Jo, jo.
1: Ya masa-masa ngala leh Huruji.
3: Apa-apa tujuan tu bol.
1: Patujun do moba kasih lanjut cerita.
2: Oh.
1: Iti uti teh teh huruji buti kan memerintah buti di Bualemo to. Jagampang.
2: Jagampang.
1: Karena u wanu kemarin itu kan Portugis deh bo.
2: Aja.
1: Keinginan walau keinginan kan mau hama buti
0: hutau
1: boleh mau buti menjajah tapi sudah diusir berapa tahun lo balik main
0: balik main ulang ya
2: berarti Belanda buti masih zaman masih tahun 1400-an mah
0: Portugis.
2: Portugis. Portugis jo
1: lo balik main ulang
3: Portugis buti tapi pedeta.
2: Pedeta ya foto pedeta itu eh wati ono ti pedeto
1: tersinggung
0: pedeta itu tua
1: napa sekolah setengah-setengah itu mah pedeta
2: ya yeah.
3: Pakai masker tali
0: pedeto tontol
1: jadi ini bangsa Portugis ini balik lagi 475 Mongolium ingin menanamkan kekuasaan menjajah buti Bualemo
3: Jo 475
2: Mongolium maka wasali Mongoli.
0: Kawasan Mongoli itu daerah itu Bualemo.
1: Jadi apa namanya? Te huruji olo ya dengan u prinsip lio u wilalu buti kan apa namanya? Membela negara itu berarti membela Islam dan itu wajib. Patau sahid itu perjuangan. Surga itu jaminan. Jadi tidak mau
3: sahid surga.
1: Satu paket.
2: Iya.
1: Jadi debo jamamu buti
3: itu keimanan.
1: Syariat Islam.
2: Jo. Oh, dia pertahankan.
1: Dia pertahankan.
2: Nih.
1: Debo tidak mau badengar ini Portugis ini. Debo balik kamar.
2: Debo kepala angin.
1: Ada debo dia lempar ulang. Dia lempar ulang leh huruji. Gila. Pasukan-pasukan leh huruji buti kan moto tamana.
0: Strategi lingkungan itu gagal.
2: Pas wolo pasanga,
1: pasanga
2: kan kopassus, jo. Wanu ko zaman ini pasanga, pasanga. Pasukan matulinanga.
1: Di kamane wito, mata di muka lo perasmanan.
3: Mawan madelo tilinang mawan matilinangan itu madelo madelo polo
0: mahekohenga
2: artinya pasukan tilinangan butie nonggolo ujamani omo-omo lutiari ju pasti uka bali itu wolu
0: itu
2: langgak bali itu wolu itu pasti
3: longgolu
2: dia itu
3: langgak bua
1: kira mau zaman lehuruji ini wolu-wolu pitodu lo pasukan
2: dia
1: mau pitodu supaya kabal
2: tinggal uang lo ilok dungo hema po pitu upito deli po pitu lo upito deli boti ye dawo pomito dio boti da bodu huali yo bodu hulio wolo malu dia umama duhulo malu a uhama lio mesti dalo pito
1: deli dila
2: dila bo bangka lo malu oyo dulio mai bodu hulo bangka lo malu be itu bo pesarati lio
1: mo jamo tumbingo wito
2: i dia ma polo yo to wolo po wolo to pani bulu lio beito bo podu alio mota pada apa nih bulu upo lo
1: soalnya tala tiau duhu lo malu abuti mau tumbingo
2: yo mau bangga lo wit i dia duhu lo malu abe itu hamali yo bo pemade tiu mabe itu tak butu lo
1: i mau kabali pasukan wito
2: itu buti dia
3: kan itu teh apa ngulian ta mulon
2: jo mulon lo uti
1: jo
2: itu bo bo kahini umo kadanga itu yo
3: sedangkan umat sati ada bawa wali-wali
2: longkolu
3: baik tentang kabar
2: dia pilih mata YouTube buta
1: kira mau yang dia ada kaseli siapa Sultan Babula ini Harnabua tole Raja Huruji
2: itu pusaka itu
1: pusaka walau kan keris
3: kira itu apa itu
2: Isna uito.
3: Ya sembarangan beto tau hia lio keris.
2: Keris beto bituo uito. Karena bituo beto konon. Wale mali ahulalo buti uti. Walau mau pangkola.
1: Tuh itu Allah debo jamam buti Portugis buti ya. Debo kipasan kipas
3: ini. Bituo. Bituo.
1: Bukan lagu apa dulu itu?
2: Mitea,
0: Mitea.
2: Mitea.
3: Jo. Ya poli mbak bituo mahe bale.
2: Oh itu Allah buti bituo. Buti mau dipanipi Allah gitu.
1: Jo. Berarti raja-raja dulu ini memang punya.
2: Nah uin.
1: Di samping strategi. Ayo
2: buat itu. Wito Liomota.
1: Wito anu penangkal
2: ya. Apalagi tiwanu tombaha.
3: Wau ta dulu mah itu anu mah lo percaya lo rakyat mali raja panglima perang wolo kulu balang wolo itu pasti ilimu. Pasti o ilimu. Man dia ilimu bilih mate berama kumbara teh walu itu mau ilimu.
2: Kan bo wito.
1: Ilimu le berama kumbara bo.
3: Nama
2: omong-omong lumai. Omong-omong lumai bo wito sikola.
3: Sikola.
2: Di polo bo ti sikola bo ti. Tama sikola tial kan bo anak babe.
0: Oh anak babe.
2: Itu kampung itu bo wito sikola limong.
3: Oh masa Portugis teton sekolah.
1: Itu benteng.
3: Nah, sekolah itu sekolah lapang.
2: Iya.
1: Sekolah lapang. Jadi sekolah rakyat di lo tima ama wali papa.
3: Itulah
2: SR.
3: SR itu sekolah rakyat.
1: Itu he mau tulis-tulis di batu.
2: Iya, batu lei.
0: Batu lei ya.
2: Iya, batu lei tangkuli.
1: Lanjut. Ah, patah tinggal ya bukti kan lo haji. Yang ketiga kali. Tujuan Leo kan untuk menyebarkan syiar Islam. Tapi bukan hanya saja Tobua Lemo. Termasuk to pulau to apa namanya tetangga Leo Butide lo pulau Feling to Banggai, Samaku, Longkoga. Jadi siar Islam itu mau disebarkan jabo meto bualemo sasaja jadi
2: Teluk Tomini.
1: Teluk Tomini itu masa-masa Teluk Tomini pulau-pulau beti. Iya.
2: Teluk Tomini atau Gorontalo.
3: Teluk Tomini itu Banggai itu, Banggai itu kan itu Ererio lu.
2: Ya, bapak mau tahu itu
1: Itu Nur Ainsyah itu.
3: Namanya Banggai, Luwuk, Pagimana itu mini Teluk.
1: Teluk Tomini juga Teluk Tomini. Berarti masa-masa Allah Hulondalo ya?
2: Ya. Itu Teluk Tomini atau Gorontalo itu?
3: Teluk Tomini itu itu monto pelabuhan monto.
1: Berarti bapak saudara orang ini sebenarnya?
2: Orang semua bapak saudara pak?
0: Semua bapak saudara.
1: Oh lagu Leo itu benar-benar.
3: Lapata?
1: Ah sekembalinya dari haji. Teh Sultan Huruji ini belum langsung pulang di Buah Lemong.
3: Di kampung dia.
2: Jo. Bodong
0: golon daleng ada utun tio.
1: Iya, mau bersemedi tio.
2: Oh
0: bersemedi.
2: Jo.
0: Buintab lah.
1: I gunung itu akhirnya dinamakan Gunung Tompotika. Itu utun itu Gunung Tompotika. Itu Sulawesi Tengah bu itu.
0: Ani olo to Sulawesi Tengah
3: itu. Olo ilo dungah.
1: Saya pernah dengar itu Tompotika bo Kiramatu Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah anteja oh ide di tentang kuliah.
1: Olo bukti warentia olo.
3: Waren.
1: Tidak main tu lah. Harus mau baklak sote. Dia lo toko tajin. Oh di itu. Mau permisi, mau salam. Jadi di gunung ini Teh Huruji ini mendapatkan petunjuk-petunjuk jampi-jampi kesaktian sebagai ulama besar.
2: Jojo.
1: Jadi dari sini DP ilmu lebih tambah lagi. Lebih banyak apalagi dengan tujuan oh kan siar.
3: Oh, Tompotika berarti itu Banggai.
1: Jodoh itu Sulawesi
0: Tengah.
1: Oh. Cuma tahu lo Banggai. Ayah Nur Ainsyah Banggai kan.
3: Ya, Banggai.
2: Oh, Wito. Mau tak bersemedi itu berarti Tapakur.
0: Iya,
1: Tapakur.
2: Ya, berarti bersemedi mau tato.
3: Bersemedi.
1: Patahin lo tapu mai uto jampi-jampi kesaktian.
2: Ilimi.
3: Ilimi.
0: Ilimi.
1: Ya, ilimu.
3: Dila, wanu bahasa Ulontalo itu ilimi. Dari bahasa Arab.
2: Ilimi ABCD. Ilimu. Wanu ilimi idia lu rupuli om to duo to so. Tinggal memang ulo tu jemai langsung.
3: Ilimi itu yang sama dengan karoma. Bukan wahyu.
2: Dawi itu.
3: Tapi karoma.
2: Uito mali ulitolo, wanu ilimu ulitolo hurupu.
3: Hurupu.
2: Wanu utie dilahir idealu hurupu mepila lelele da botol ulitolo.
1: Uito lelo wahyu odit.
2: Jo.
3: Ya.
2: Nende. Lanjut.
1: I pada masa pemerintahan wilayah Buale Mauti kan masuk teto wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi Buale Mauti dong kok masa-masa to Dati 2.
3: Ya.
1: Selalu kan
3: Dati. Wanu masa teh itu Buale Mauti itu dulu. Buale Mauti Buah lemo to Sulawesi Tengah.
2: Sulawesi Tengah.
3: Eh menarik tau nu de buah lemo berarti de Sulawesi Tengah ti.
2: Yo.
3: Buah lemo. Oh de buah lemo ada tiga muka.
0: Beda ni botol O walau U.
2: Jo.
3: Madel tunggal awal donggal awal ti.
1: Betul. Tahun 1400-an boy itu buah lemo dong ke masa-masa to bangga ya.
3: Maksudnya di polo pemisahan wilayah. Karena bu mama ilo tapulu yang mai le huruji.
1: Jo.
3: To auhu. Pertama lu untuk butiai pulau tiar kesingkatnya to kan.
1: Karena di. Soalnya tu untuk buku buti kan hepolelio pada masa pemerintahannya wilayah Buale Mo ini masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Daerah Tingkat 2 Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.
3: Daerah tingkat 2 berarti kan bawa orde baru kan dulu. Madel Hulondalo. Hulondalo dulu itu bawa dulu.
0: Dulu.
3: Bawa kabupaten bawa kota. Di Polu ke Tibualemo, di Polu Pohuwato, di Polu Bone Bolango.
1: Bone Bolango. Gorontalo Dati 2 ya?
3: Dati 2.
0: Dati 2. Kota Madia.
3: Wanu Kati 2 to Tamonika.
0: Oh, Kati.
1: Kati itu
3: Ku Olo Kati.
0: Olo
2: Ngago. Perangkat adat, perangkat adat.
1: Perangkat adat, baloding.
0: Adat.
1: Nah, sekembalinya Tio Tibualemo, Sultan Huruji Buti Lohungguli. Pengalaman lihat kepada istri. Masa
0: Unggulia Nolita.
2: Bukan ada tiga Yusri Buti Unggulia.
1: Diceritakan ke pengalamannya Buti kepada istrinya dan ketiga adiknya.
2: Buti Ulu Haji Buti?
1: Lo singa
2: toh. Singa
1: itu buah itu.
3: Lito Haji lah patah tiyo lo. Perjalanan mengelilingi buah itu. Lah patah sampai tiyo lo.
1: Bersemedi.
0: Bulung
3: talo itu kan.
2: Mak Wito lo hek elalatia malik ngutip hek elalatia.
0: Bertapa ya.
1: Bertapa. Jadi dia cerita pada pesodara yang lain. Teh Hutuji, Teh Mauba, dan Teh Humonggio.
0: Humonggio.
3: Mauba.
2: Oleh Humonggio.
3: Teh Hutuji.
1: Jo, itu saudara. Dan diumumkan kepada semua penduduk Tualemo bahwa Tobanggai Boito Wolu Huidu bernama Gunung Tompotika, di mana di sana itu ada dua benteng. Benteng itu kan
3: kota,
1: Ota. Jadi ada yang Ota Dawa, Ota Kiki.
0: Wolu itu benteng Boito kira-kira ya.
1: Ini to
0: Banggai Boito.
3: Ota daawa, ota kini.
0: Antia kan ota naha, ota hiya.
3: Udah mangu, ota kini.
1: Ota. Jadi, hepolele hurujibuti, bagi siapa yang ingin melaksanakan semedi di bulan Julhijjah, itu jadi bulan yang baik. Sehingga disebutlah istilah hulala potuhuta.
2: Atau
1: bulan peluncuran berkah.
2: Julhijjah.
0: Julhijjah.
2: Mana Julhijjah itu mamna itu mai.
1: Ada gunung tempat tiga itu.
3: Hulala itu hulalo. Bulan.
0: Anu potuhuta berarti pekurban nyali Allah itu to.
1: Berarti turunnya wahyu.
3: Bukan turunnya wahyu. Julhijjah. Petunjuk.
1: Petunjuk.
2: Jo, imana Allah.
3: Supaya politia mau mali mau bibonga tahep dungoh. Wahyu kan bolo deh hutu deh.
1: Iya sih.
3: Nabi Allah Rasul.
1: Jo. Petunjuk wau jampi-jampi kesaktian toh. Jadi jawan tamallahu jampi-jampi. Nah itu deh hu tompotika wae itu.
0: Tompotika. Ya. Bertapa supaya di abi mah mau
3: tadu sampai lu mun ade bangkai, mah mun ade liwon, Lili Andin.
1: Tuh hu ido toli Andin.
0: Bangkai. Bangkai.
2: Oh berarti memang ma pilopo pilopo ma alumulio.
3: Dah latih ti Andin Banggai berarti dia bawa keturunan Nehruji.
1: Kira mam. Bu, tidak ada dia cumu di sana.
4: Maaf, Andin.
1: Yang dia cumu itulah gue yang tora mau dengar sekarang itu.
4: Hei, bolo itu. Hilang.

0: La pata lo humbuli, ulah tipe, kita pun tak mesti mulu.
1: Hah? Ya mengolah. Ah,
0: enti kan lo huli tau ti Sultan Huru Jibuti, he menghuli ada.
2: Rakyat.
1: Ya. Disampaikan ke rakyat.
0: Munggu mo.
2: Berarti itu mengunggu mo hilungi yo. Hungo. Hilungi utie. Damo po maklumu. Munggu mo jo.
0: Jo.
2: Po hilelo ada mengotot sama ngoblau. Itu mo publikasi zaman dulu. Publikasi zaman dulu.
0: Jo.
1: Tapi mo dungo.
2: Jo.
1: Wito berarti kira moto lapangan Odito ya?
2: Jo.
0: Dia tuh deh itu.
1: Iya.
2: Nah, itu publikasi zaman dulu itu. Karena omong-omolume itu mau lu karena mau lu hong, omong-omolume dong polo-palo. Jo.
0: Polo-palo.
2: Polo-palo buat itu.
1: Gong liu.
2: Iya, nama gong buat iya nama lo buat iya poli wale.
3: Arab latihan bambu.
1: Iya.
2: Wan bambu. Wan bambu. Abu telepon lo walau tiye. Untuk botol hulu.
3: Putih-putih.
2: Dah uito, Iwan Masatya uito walau-walau publikasi.
3: Publikasi.
1: Pengumuman.
0: Iwan Masatya kan, wano pengumuman no protokol kesehatan. Ngiu.
2: Wano publikasi tio poli lain. Apalagi on publikasi lo penerangan. Selamat sore warga kota yang kami cintai. Itu.
0: Itu pengumuman.
2: Poli lain polian publikasi lo film. Ya selamat sore selamat. Jumpa kembali. Itu toh.
1: Jadi orang kelahiran 1400 ini begini.
0: Reinkarnasi.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Nah lanjut.
1: Apa tau setelah diumumkan bo itu. Misalnya Totompo Tika bo itu. Muali jadi satu tempat untuk semedi u. Di bulan baik. Di bulan Julhijjah. Jadi hulala potuhuta. Di penduduk. Akhirnya berbondong-bondong membuat perahu besar yang bisa menampung sampai 55 orang.
2: Bujat itu itu.
1: Ijarangga tanggungnya.
2: Oh, jarangga jo.
1: Jarangga kan udah mango sadiki.
2: Jo. Ih udah mango sadiki ulah.
0: Udah mango bos sadiki. Ulah lu tanggung udah ditebeto. Udah mango.
1: Ikan
2: debo hulinta.
1: Bulotu kan bo pasti toleh huruji. Wala iyo. Dua orang saudaranya. Uti
0: 55 orang.
1: Nah, uti 55 orang akhirnya dibuat jarangga.
2: Ih berarti tio debo hulinda.
3: Debo hulinda.
0: Oh, tu heta lo tak dadat.
2: Artinya lebih besar dari perahu yang biasa dari hulinda.
1: Kira mah dele perahu lenuh eh. Besar 55.
3: Iya mali bayang yo.
1: Setengah mati eh.
0: Karena
3: binatangnya
1: berpasang-pasangan eh. Debo 55 orang. Jadi iring-iringan perahu ini nantinya akan ke Gunung Tompotika Tobanggai bo itu. Tapi sebelum mereka berangkat, idonggo mohutu selamatan poolo. Doa pengantar. Tamolutulo.
0: Doa lolipu.
3: Doa lolipu.
0: Nendak terus sih.
1: Supaya itu tidak baku dapat dengan apa-apa gitu.
0: Maksudnya
2: terhindar dari segala. Doa selamat tuh itu baik.
0: Keselamatan.
1: Oh, doa selamat ya.
2: Jo.
1: Karena kenapa dorang mau babekeng itu doa selamatan itu waktu lio mau naik de Gunung Tompotika bo itu 45 hari.
2: Oh dong kolayah.
0: Coba itu kan.
1: Satu bulan.
0: Di polo masih na peku-peku.
2: Di polo.
1: Rok. Ih berarti itu di dayung sendiri.
2: Di dayung.
0: Ada dayung, ada ketika ketemu angin.
2: Pasang layar.
0: Darat.
2: Layar
0: laut apa popo.
2: Tapi pada zaman itu di polo layahu.
0: Layahu.
2: Uhi popo hunawa lo boti du daun woka du ngotiladu walamulio walamulio uito boti du ngotiladu kan motoheto ah uito walamulio uito putu lio betul lah yahube
3: ija mau putu
2: kuat-kuat
0: sedangkan di Himalaya mau palia lo ulu
1: itu heta olo do duduli tidak mau busuk kalau mau ini di woka
2: ya ini memang mau olu oyo ualo begitu daun woka dungo dungo olpolo
0: tidak mau lebih baca yang tidak heti langgulo mau
1: apa soalnya penama
0: pulon talo lioti olpolo
3: Ombulo.
0: Desa Ombulo itu dulu.
3: Ombulo.
1: Berarti.
0: Oh sejarah li.
2: Ya.
0: Lapata.
1: I dalam pembacaan doa-doa pelepasan boito, mereka menggunakan bahasa Gorontalo yang halus. Depe nama di sini Hiwadela.
3: Hiwadela.
1: Sehingga sampai saat ini bahasa Gorontalo di Tilamuta itu dialeknya beda dengan bahasa Gorontalo di daerah-daerah lain. Delo to Bone Bolango, to Tapa, to Pokuayama.
3: Iya, logat beito.
2: Mulat tilam tali. Mulat tilam tali. Uti wadewadelo.
3: Gitu, eh.
2: Wadewadelo. Olanto to kota. Olanto to kota. Uita lo huatate mulai late. Langsung otutu.
3: Otutu.
2: Otutu. Wanu poli umala wadewadela beito. Uhi late. Talo huatate otutu. Uti wadewadelo.
3: Wole, wole.
2: Uito.
1: Depe logat begitu,
2: eh. Ah, iya.
0: Aksen.
3: Oh, iya.
2: Jo. Watiata lo tuam tali, eh.
1: Mirip-mirip suaw Allah.
3: Suaw, ewal atau
2: mirip lah suaw ti, enggak suaw pun pangge.
3: Ah, itu suaw.
2: Hati-hati, deh bon nama tanu suaw.
0: Suaw itu mata lo dulah.
2: Itu.
0: Kita otolopa.
2: Ah, itu tak hati-hati nama tanu suaw. Ti, itu beda boleh.
3: Suaw.
2: Wan itu malah hati-hati. Hati-hati tahu lo telam tali. Beda tak?
0: Beda.
2: Ah. Foto lo mati.
0: Suaw hati lamu tak kan beda.
3: Bahan cara dia lo beda.
2: Potolong,
0: pikiran nyolo. Suawa tidak muta, berbeda.
2: Ya, nama yang begitu malah nama iko ilah aja tumbai yoko yai. Nanti, nama itu.
0: Wanjar,
2: pawau pawau tidak
0: lah. Tayus riti buhu.
3: Buhu loh, buhu.
1: Buhu
3: dulu.
2: Kata buhu dulu itu menyangkal orang bercerita.
0: Tayus riti buhu.
2: Oh, buhui, oh.
0: Buhu.
2: Jatuh tuh bisa lam ti buhu.
0: Buhu.
2: Itu maksudnya.
0: Jadi itu buhu.
1: Ya, itu berarti lali
0: kata menyangga.
2: Akhirnya lali bahasa umum itu.
0: Ada lo di Kayusri menghubungi kan? Dia di tebuhu.
2: Itu.
3: Menyangkal eh.
0: Nah, terus sih.
2: Eh lanjut. Nah,
1: terus sih.
2: Eh.
1: Nah, berarti lanjutan cerita si Lio. Kedatangan penduduk dari kerajaan-kerajaan lain. Delo Limboto dan Gorontalo itu sebagian besar dari Biluhu, Ayuhulalo, Batu Daan, bahkan sebagian dari keturunan Panipi pindah ke Tilamuta. Dan tempat mereka berpisah Wito dari perjalanan Limongolio atau pakai jarang ke Boito itu disebut Bua.
3: Bua
0: itu
3: awa.
1: Karena sebagian meneruskan uko tompo tika boy itu sebagian
0: Lesingga
1: to Tilamuta. Jadi lo kan bua disebut
0: batu da beti. Lo batu da darat wa lo batu da pantai. Jadi dia batu da pantai. Karena teto obiluhu.
3: Biluhu.
2: Iya ti ami teto lo tak beti uang boleh panen pi ami teto lo.
3: Bua.
1: Bua.
3: Boh embi deh.
1: Nanti dah teman telepon Morikos lagu.
0: Ibu Hawa.
1: Bua. Ibu Hadijah.
0: Ya tahu ingon kita tepan ipi itu sedangkan hui hidup pilu tulia dulu.
1: Ah iya.
2: Iya.
0: Masa tia malali.
1: Oh dia lah hui hidup masa tia ya. Dorang sejaga potong baiknya akang jalan bypass.
2: Iya.
1: Jadi ada yang singgah toto Tilamuta. Ada yang meneruskan perjalanannya ke Samaku Buti, ke Pagimana, ke Luwu, ke Longkoga, sampai akhirnya tiba di Gunung Tompotika dan bermukim di situ.
0: Ya. Oh. Beti he tanggulo ningali beti ngolu beti tanggulo ya tanggulo beti. Beti iya. Lobu mau ngolu, lobu itu sebelah sana, pantai. Sama aku ngolu.
1: Berarti melalui kampung Buti masa tia.
0: Iya, bagaimana Luwuk? Banggai.
1: Berarti tinggal ya Buti apa?
0: Satu dan
1: nenek moyang eh?
0: Tidak. Satu garis pantai.
1: Iya, tinggal ya Buti sampai jadi ada kampung itu tinggal ya ta nenek
0: sudah
1: moyang.
0: Mau lu ta itu mulai beta to kampung be.
1: Jo. I potong cerita.
0: Dia malah cerita potongnya.
1: Singkat cerita, Raja Huruji bersama istrinya ini meninggal dunia tahun Lio tahun 1683.
0: 1683.
2: Dia mata bahulu tau kiki wati.
1: 1600.
0: Wati ongko dah ngamak.
1: Wati ong saja 1900.
2: Oh 1600.
1: Jadi orang dua ini meninggal di hari Jumat tapi waktunya yang berbeda.
0: Oh,
1: jadi mungkin teh huruji yang duluan
0: pagi dicokoli
1: dan raja huruji ini dimakamkan di atas sebuah gunung yang kecil
2: betul
1: itu di sekitar jalan menuju pelabuhan Totilamonta Satia Pantai Bualem itu yang disebut Wohuto Gunung Potong. Tode desa Modelomo.
0: Memang ko
2: Modelomo. Bahelau de mau lu.
0: Bahelau de.
2: Tapi udah lalu.
0: Tapi udah lalu.
2: Tapi udah lalu. Tapi udah lalu.
0: Oh, masa dia mah otih teh.
2: Itu bolang kilo mai. Oh. Injo.
0: Otih.
2: Ini dalam pasiar itu. Injo.
1: Berarti memang Gunung Potong itu.
2: Injo.
1: Wohuto itu bolo.
2: Ujungnya.
1: Ujung.
3: Wohuto.
1: So desa Modelomo berarti sebelum pantai Bolehuto
0: ya, sebelum desa Modelomo itu tetap bawa Lohuto. Modelomo ti.
1: Karena dia melanda itu.
2: Ya, Modelomo ti alun tetap bawa tadi.
1: Banyak hutan-hutan kan maksudnya.
3: Engko he haya lioli abi.
2: Ndak demo nah.
1: Karena ke sana toh, bos saya tidak tahu itu DP makam.
0: Modelomo mau banyak hutan. Berarti hui-hui itu.
1: Gila, apa ya?
2: Wohu-wohu
1: melandai.
0: Wohu-wohu.
1: Wohu-wohu.
0: Atau cekung.
1: Iya, cekung.
0: Cekung.
2: Iya. Wih, oh iya bungnya teto.
1: Iya. Dia dengan DP istri.
0: Dia nilai untuk uti walopolo, kubur yuk kaya ada.
2: Ajo, boi lah laut dan tuh mabuti itu hipo hipo liputi atau pilkada.
0: Pilkada.
2: Oh, boi laut malam ya tiaw ti.
1: Ya. I tahun ngolo itu?
0: I 1600 ngolo.
1: Ya 1600 tiaw ilate 1600.
2: Oh, jo. Donggolo kubur ya tuh.
0: Donggolo.
2: Olo,
0: sejarah di donggolo.
1: Kira mana olo olo tahu mau dikili teto eh?
0: Makan he udung he latia peninggalan peninggalan ni donggolo bayi tuh madelo. Itu pana wolong golu.
2: Iya.
0: Kain liong bahkan kain liong golu.
2: Nah, bobo dia bawa upana buti pana masati ya, pana
3: wayar. Pana wayar asmar.
2: Dia bawa upana asmara.
1: Pana wayar buah.
2: Iya.
1: Buti teh huruji buti. Selain sebagai ulama, Raja Huruji ini juga dikenal sebagai tabib besar dengan pengobatan-pengobatan ayat-ayat Al-Qur'an. Wow.
0: Tabib itu
1: Ilo tapumai lio uto gunung tempat
2: itu kan. Beto, lo to tapi beto. Bartapa dia lo bartapa.
1: Tapi lo tapumai itu petunjuk-petunjuk kalau jampi-jampi dia lipat awal.
0: Jampi-jampi dia untuk Qurani.
2: Ya.
0: Untuk Qurani karena dia kan.
1: Karena dia kan dikenal ulama Allah toh.
2: Ya. Itu. Lo tak hidayat dia itu.
1: Jo. Jadi yang ditinggalkan oleh Raja Huruji Buti. Simbol kerajaan dan sebuah tongkat kebesaran yang dihadiahkan Uengendi oleh Sultan Ba'abula. Yang waktu dinobatkan menjadi raja pertama Bualemo. Uti harata uti pusaka lele.
2: Tungku du. Loh ya le tungku du eh.
1: Jo. Patau ti keris Bugis. Pusaka Raja Boni. Ini khusus dipasangkan di pinggang sebelah kanan. Yang dihadiahkan ayahnya Idrus Andima Faruki. Sebagai pengawalnya waktu itu menyerbu bangsa Portugis di tahun 1607 Masehi. Olo buku tua. Buku tua itu tula-tula de silsilah lelaki bone dan gadis Ternate. Jadi dalam bahasa Bugis lontara itu tula-tula.
0: Anu to te bone ma ilo ponu malo ea to erai.
1: Siapa?
0: Te bone.
1: Tebone.
0: Nanti terus.
2: Nau itu. Patai lah tema botia. Tisu titulutan.
1: Ibaripo.
2: Ajoy.

0: lanjut
1: deh tan.
0: Lanjut.
1: Menawa tuh ciri
0: kamu guling.
2: Oh jadi lapa tau.
0: Kulit dia udah.
1: Kira-kira kemarin tuh lo pendengar tiap di tengok he. Nde mawol umal dibile hello beto. Teh guru cima dia lu.
0: Kerajaan
1: buah lima
0: dia.
1: Nama
0: Itan mat tautan tahu-tahu
1: selain tongkat ente kan tongkat. Tongkat
0: itu keris.
1: Selain itu buku.
0: Oleh keris ternate.
1: Dia bawa buku he pembaca ning ngeliti
0: buku silsilah tula-tula dute silsilah lelaki bone dan gadis ternate.
2: Walo salah bom.
1: Salah bom.
0: Salah bom walo.
1: Salah bom itu jangan pisahkan. Salah bom.
2: Salah bom itu silsilah dia memang itu.
0: Marga-marga boita.
2: Ya. Ya.
0: Oh, jo. Ipatau walo-walo keris ternate berukuran 2 hasta. Ini khusus penjaga istana raja diberikan saat beliau itu dipanggil oleh Sultan Ternate menghadiri pertemuan bangsa Belanda Company. Dua hasta itu berarti 1 meter, 2 meter.
2: Ya.
0: Ya. Hasta kan oni. Ya untung kalau pendengar gitu.
3: Ngolopo.
2: Ya.
0: Satu tangan toh,
2: berarti ya.
0: Dua hasta dah dua lengan.
2: Ya.
1: Berarti teh huruji tidak boleh mang.
0: 2 meter berarti ya.
1: Hayah-hayah. Kamu lolo itu kan molangka atau boli.
2: Huhula ya.
0: Lo lilang ya.
2: Ya.
0: Dua hasta tia.
1: Nendali.
2: Itu lumayan lilang. Nah, itu pusaka.
1: Wanu selain itu bituo keris walo ngon.
0: Walo olo tongkat hitam yang berukuran 3 jengkal tangan.
1: 1, 2, 3.
0: Kira mau 50 cm.
2: Wanu masa tiap buat itu tongkat komdan.
1: Oh iya, tongkat komando.
2: Tongkat komando.
0: Upacara.
2: Jo.
1: Napa tahu?
2: Dah bawa itu pusaka itu jo.
0: Di ujung liawuti beruncing walo tertutup emas. Jadi dia sembarang tongkat.
1: Tersangkut emas bukan temas kan?
0: Iya, temas yang bajual nasi.
1: Dapat apa?
0: Patah walau bindolo. Berukuran 1 jengkal tangan, besarnya itu seperti telapak kaki dan berlapis 5 dengan 5 macam warna. Jadi setiap ada masalah di negeri maka yang memberitahukan adalah sejenis burung yang disebut watawatanga atau maluwola.
2: Maluwola.
0: Apa itu?
2: Itu watawatanga.
3: Watawatanga.
2: Burung hantu. Burung hantu.
0: Burung. Oh, burung hantu. Oh, dia tak melewat misalnya
1: watawatanga
0: terjadi.
2: Oh itu tak mulai wolo umuali beta watawatanga beto. Wanu polita mulai habari umo pio. Tonggulalahe. Wanu polita mulai habari umo leto ulato.
0: Ulato dengan burung ya wolo.
2: Dia apa burung?
1: Burung.
2: Beto.
1: Ulato itu lebih mito ma.
0: Ija pao.
2: Ini lah. Ini lah.
0: Tinggal
2: pao ma mito ma dah. Maka ita dau itu anu
0: pak. Berarti tanda-tanda ini dulu ini bo cuma jaga ini dari burung-burung.
2: Jo.
1: Opasalio
2: itu. Opasalio
0: itu. Oh iya.
2: Jo. Ya bo gabang di bawah tiang bawah.
1: Dah matawan mau watawatanga mau wawat. Mau lo poli poli leli poli. Oh. Pola minyak lo mah.
2: Jo.
1: Pola minyak lo mah atau kambung.
0: Oh tuh. Tahu lo wanu misalnya lo macam bunyi-bunyi.

0: ni odi to ti mamom bisa lo odi walo mo muwale
1: pele hia ma o mondo masariki de mola magharib
0: apa poli yang mau terjadi pergi jauh-jauh ngoni eh ulon taloli yo
2: tentu lia lia mau itu
1: ya nah nah pele hia ma o mondo masariki de magharib
2: berarti dari timur ke barat.
1: Dari timur ke barat artinya begini, dari keluarga besarnya itu terhindar dari.
0: Berarti lo mai betibo hanya melihat alam eh.
1: Jo.
2: Malu
1: amoluola.
0: Moluola itu.
1: Betul wata-watanga itu.
2: Tapi dia mani mau apa pole malu malu. Malu bukan
1: bentuknya.
2: Bentuknya. Bukan ayam. Malwo memang ayam, tapi itu beda.
0: Ini gabungan, ini harus dibaca utuh. Malwo Malwo lah.
1: Wah dia malu Allah tolong itu.
0: Dia malu. Si sombeking esok serica.
1: Buat itu kan, dari itu tolong ilo au palati ya.
2: Tapi lo beresi buat udu tulidu. Wow, kalau tete lemah pendek ngapai lo pautang heli.
0: Iyo elang, elang. Wala. Burung hantu tiali.
2: Manguni.
0: Udah bo.
2: Nah, manguni itu bahasa lo melado.
0: Oh iya.
2: Manguni itu burung hantu. Wanu hantu itu teh tembot-tembot.
1: I pusaka uewo lo itu pusaka uewo.
0: Nah, ini ada juga harta karun.
2: Totonu itu.
1: Hulawa.
2: Totonu.
0: Ini tuladu teh tersimpan rapi pada penyimpanan khusus akan terbuka sesuai dengan janji yang akan memilikinya adalah cucunya yang ke-10 de'opulu lo wombulio. Jadi mehulata cucu yang ke-10 titan.
2: Turunan.
1: Titan mawati astau tak opulu lio.
0: Turunan. Kira mau tau buku-buku tua boy itu eh?
2: Madelo perjanjian Walpolo perang kerajaan Nimboto dengan Gorontalo. Begitu Walpolo
0: keris Walpolo uto
2: Walpolo tata ugeti bulo tu tata ugebe itu. Baru ada cincin yang diikat direkat itu. Nanti sekali waktu akan muncul itu kembali. Kan loloh untuk dia tak punya.
1: Ya. Nabo. Di potantu tio lumualai.
2: Ya.
1: Tergantung te situasi. Nabo situasi masatia mas situasi lo hulahilu.
0: Tapi masatia Allah kan suatu situasi mah genting.
1: Ya. Nah mama itu. Tio lumualai itu te situasi uruk-uruk kuno.
2: Wah udah buat hidayah. Pengulima ada hidayah. Tau hiali hidayah.
1: Wito.
0: Berarti yang nanti mau dapat bintol.
1: Nanti memang kalau lo hello bintol lo bintol.
2: Wanu tolati ada data dah.
0: Apa?
2: Bintalo.
0: Bintalo apa pol?
2: Wah betul. Ya pakku nih bintalo berarti bintalo itu to duhu bala.
1: Ya.
2: Hepo
0: daun bala cair.
2: Ah,
3: cair.
1: Ya.
2: Pohon jarak.
3: Cair. Pohon jarak.
1: Wito. Itu termasuk pusaka itu bintalo di.
0: Tidak
1: oh,
3: Bintolo pusaka.
1: Oh, jo.
0: Jadi kira mau ku nih untuk hunggulile huru jibuti walau nasihat-nasihat yang boleh torang ambil hikmahnya. Dalam buti tio buti kan memperkuat syariat Islam. Dalam prinsip lio kan membela Islam itu wajib. Atau jihad wito surga.
1: Itu artinya siar agama Islam itu yang semua dihadapi dengan kebijakan dia napunapusu itu walau lo perlu tu lo akali sabab lo tu lo akali buti lo pikiran itu dulu walau mengopakola walau pikiran itu lo pikiran itu dulu di olio dutu to akali itu sabu lo pikiran mo deh ode akali wa lo pikiran mo deh ode napusu wan lo deh ode akali mo to dua ubanali wan lo deh ode napusu ititiel
2: ya mata ube
0: tapi teh huru jibuti kan temperamental utang-tanggula tobuku buti kan gelar lio kan olongia matomela
1: ya
2: Mela itu kan ulu peti dalalali.
1: Ya.
2: Dia uma bolo mato mela turus itu mau ingol di. Ulu peti dalalali.
1: Artinya itu ketegasan.
2: Ketegasan.
1: Nanti ngajamal jamali. Nanti tidak sesuai hukum agama tidak boleh. Uito, baito.
2: Dia mo karena mo lontok ambu amai he hulo he wonggo alamata mama tomela
1: timbu-timbuong tabai timbu-timbuong.
0: Jadi open tio buti temperamental opa 7 lio tio mo ingo buti ya.
2: Karena itu bisa memerintah.
0: Jo, mohiyo kan
2: lo lali jo, dari
0: 85 lo, tahun kan anu ya. Terang ada hitung-hitung kemarin mangolo periode lo pilkada to.
1: Anu tinggal dia itu bolo mengambil kebijakan bae to. Bilohi tahiha dilia, bolo mopo dehulolo iya. Wau bilohi tau data bolo mo bisa lah mo tapata. Itu bae itu. Wah, lo polo tua mil modu lo mama di dulu lah.
2: Anu lah tu masa tia, wanu ti mama oli papa bisa-bisa lah mak tua tu. Dulu aja mau ni. Bungu hepo.
1: Wanu bolo lo ilo iya, bila kita hadilia, wanu bolo ma bisa-bisa lah, bila kita ngohun tua lah. Wito. Artinya apa yang kita sampaikan ini, mau diterima oleh orang banyak itu, sekalipun kita memberikan ketegasan. I bolo-bolo cara li jadi lo bolang tu buti masa hati ya malang malangsung puayo lo buti malang
0: seenaknya
1: oh mahiti dia lo amilo bolo itu
2: dalam rumah itu di wah buti teh dulu
0: teh tau lo teh huruji buti disegan ya apa nu tio diberi gelar olongnya matomela tapi kan disegani oleh rakyat
1: jo umatomela itu kan aku ketegasan.
2: Wow, tio kebijakan itu dia bonana. Dia bilang mai lo, bayangnya lo malu sampai 85 tahun tio bisa memerintah.
1: Yo, olah tiap pola dedu modu pola tiap matu lah tiap men. Bang metok tulu.
0: Lihat di kamar ni kan, bisa mengulur atau meja atau di muka lo laptop. Mame lah matu lio. Padumu lo tulu sih laptop tiap.
2: Bolok-bolok kokolo laptop.
1: Ipo lo polita mato lo mela.
2: Oh, mela.
1: Bila me buti mele la mat no ade o buti bolo tema.
3: Ma mele itu ku.
1: I mati buti bua ma uit.
0: Berarti tiap boleh muka sama deh.
1: Oh, tiap boleh.
2: Bolo olo ati tamato mela tapi bo panyakit.
3: Mata merah.
0: I tapi teh huruji olo ini beken sanang orang ya terbukti teh Sultan Ba'abula lo ngohi u totol buti pusaka buti bindol
2: teh Sultan Ba'abula monto Ternate monto goa pun de bolu monto bone
1: karena hilalio mo piohu sehingga tau mo yohu uito beito bodahai jaman pilkada dipohu apo yohu dah lo tontuleng yohu.
0: Wah.
1: Artinya? Artinya odito. Nah itu karena dia menyampaikan yang baik sehingga orang kagum terhadap dia.
0: Berarti jiwa kepemimpinan harus dicontoh.
1: Nah itu. Tapi di zaman sekarang hati-hati. Sekalipun informasi ini baik, jangan secepatnya kita percaya. Jangan sampai ini hanya pergulatan lidah. Boton tulengo yo. Uti-uti buti.
0: Ini.
2: Mana ada leti di tika yo 1055 talu bebo to pro ampat. Bebo moi to heyo.
0: Iyalah.
1: Mah iyalah gara itu yo. Tamo kalu bebe ya.
0: Wei.
1: Wei to kan
0: tiga. Kan mo siaran.
1: Gara ilo kan tama to mela to. I uti mah iyalah tamo kalu bebe ya.
0: Jadi mudah-mudahan uti silita le uruji buti insya Allah jadi satu bolo ya unah sehat tolah untuk ngamil jadi kalau mengeluarkan satu kebijakan atau bisa lah mau wolo mau dulu hupa itu harus dengan hati yang tenang
1: itu
0: karena jangan sampai nanti akan diberi gelar matomela bahwa karena ingo-ingo.
1: Iya. Ibi, pada lo tika yusri to. Padu mah lo mongo panggola. Wito, wito teto. Sifat-sifat kepemimpinan wito tuh padu mah.
0: Mudah-mudahan ini jadi satu contoh.
1: Jo.
0: Tolan tong ami lo mongkata
2: tong bukan bula. Contoh, teladan.
0: Teladan. Oh, jo.
2: Manu contoh.
0: Suri tauladan.
1: Jo.
0: Teh huru jibuti. Yeah. Ma dua pekan itu lo bahas buti silita le. Yeah. Huru jibuti sampai wolo itu buah lemo. Yeah. Sampai wolo itu tilamuta. Monto teh tilambu tamai.
1: Yeah.
0: Patau wolo gunung tompotika. Patau tiolona olo haji. Perjuangan Leo Umo lawani Portugis. Insya Allah buti jadi satu pencerahan.
1: Jo, tidak boleh itu Umo Haji melayahu Umo Umo. Mereka kan boleh pakai layahu. Masih pakai layak.
0: Amin.
1: Bila heling Leo, boleh mulai dalam laut. Tidak ada kompas. Tidak ada kompas. Boleh mau milih matolot dulahu. Apa tahu mau milih Owoluolo poliama.
0: Ibu hehehe lihat tu.
2: Ada wicon. Tolong mau ngepanggola itu ilmu palak itu tinggi.
1: Itu. Perbintangan itu.
2: Perbintangan, ilmu perbintangan.
1: Walau dia boleh
0: belajar itu.
1: Walau dia boleh paham lo, walau dia boleh paham buti lo umongolwala. Walau timta malala itu buti poliama, walau mau boleh bihimota. Mata di mongolio.
2: Walau dia menghulal itu oleh Baita Hasan.
0: Bahasan dia ketumpuk.
1: Injil dah, itu. Dapat sama ngopang gula metiali. Hi nggak mila butik binatang hijau mali ahulali. Apalagi masih 1400-an unit.
0: Oh, jo.
1: Hi yang bola masati ada nggolo tamali mung. Wan mau dunggalo ulo tiup botak apa lio pala dulu itu. Mak pala lio lo tola butik.
2: Wan untuk betul tekad atau naternate. Pintu gerbang lios singa. Layang.
1: Injo, itu. Iti panipi allah mama pilo malam tadi, meti panipi we.
0: Oh,
1: injo, ingat ngapung guliau, ngapung guliau.
0: Nanti orang baku dapat di minggu depan.
2: Ngamila kerajaan. Ya, mengambil kerajaan Tuhulontalo itu pasti hubungannya walau Ternate, Tidore, Goa. Jadi, wow Palasa.
1: Palasa.
0: Palasa loh. Karena penyebaran Islam ya, syiar Islam.
2: Tapi kerajaan-kerajaan. Tapi anu mau hitung poli kerajaan-kerajaan Tuhulontalo, dia hitung ya.
0: Mau berhitung poha. Mau berhitung orang nanti.
2: Pohala itu
0: nanti minggu depan orang mau hitung satu-satu. Mau hindu itu maledeng ku aku.
1: Oh, jo.
0: Mai lo kode mai tatu di muka.
1: Oh. Mengulah mengulah tato jubo popo deng gua malamnya tiaw boleh mele deng kulil Sultan Huruji buti insya Allah pula deng boleh umputa malamnya tato aku tu UPN tamai
0: insya Allah dulu lah
1: nak
2: masalah mulu
0: oh jo.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua.
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Asal mula ayat.

0: Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Datu, istrinya bernama Dara. Setelah sekian tahun membina rumah tangga, maka pasangan ini dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ayang Seraka Tentana. Ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya hingga tumbuh sebagai gadis cantik jelita. Kini tiba saatnya ia berumah tangga. Ayang dinikahkan dengan seorang lelaki yang konon berasal dari langit. Lelaki itu bernama Serempulu Usuk Langit. Beberapa tahun kemudian, pasangan ini dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Kilip oleh kakeknya Datu. Kebahagiaan pasangan Ayang dan Serempulu ini berakhir dengan perceraian setelah Kilip beranjak dewasa.
1: Kemana lagi kekanaan nih, leh? Seorang pada seorang semiap behilangan.
2: Yon! Oh, Yon!
1: Sakitnya kanak wayah ini munda disuruh.
2: Yon! Oh, Yon!
3: Ya! Tunggu, sekarang lagi pupus. Tanggung nih, Leso.
1: Jangan lawas-lawas, Sawa.
3: Lepat. Ada apa garang sampai kita nih merahong-merahong tegak tuh? Begemet gin baik, kencang sampai urat leher.
1: Apa wak kolah di belakang situ tuh?
3: Lagi nimbai gubang.
1: Kenapa pulang segala gubang naik ke belakang rumah situ? Gubang tuh taruh di laut, di pinggir sungai, di nun.
3: Kan bunyi kita gubang tuh bobos. Jadi kami bawa ke darat sini, kan ditambal.
1: Lalu kenapa pulang ditambal? Air datang mana pulang? Jangan-jangan segala air peceren tamat dalam gubang nih.
3: Oh, lopat. Dalam gubang tuh air hujan, Su. Maka baru maha jua tadi hujan.
1: Oh, iya, yo. Baru aku ingat. Maklum, Mak Leh. Dah uzur nih. Dah tuha. Diingatan lagi dah. Pipi dah kempot. Gigi tinggal setulang dua, mah. Mana rupanya. Nasib maha lagi.
3: Su. Buka apa di tangan kita tuh? Itulah tadi kita jawati. Takut benih tegaknya hilang buku tuh. Buah apa garam?
1: Ini Yon, buku kisah. Kisah legenda. Banyak kisah dalam buku ini nih. Ini ada kisah tentang asal-muasal orang Ngayau. Tapi itu zaman dulu. Zaman wayani, dia ada lagi dah. Zaman bahari.
3: Kisahkan aja, Su. Kan kami ini tahu.

0: Konon, pada suatu hari, Datuk pamit kepada istrinya untuk pergi. Ia katakan kepada istrinya, "Saya akan mencari buah yang aneh." Tetapi sejak kepergiannya itu, Datuk tidak pernah kembali lagi. Pada suatu hari setelah sekian lama menunggu kakeknya, akhirnya Kilip mendapat tahu kalau kakeknya telah meninggal. Menurut Sahibul Hikayat, konon dalam kematian pertama dari orang Dayak Tonyoy, sebagai ungkapan rasa berkabungnya, maka Dara harus memotong pendek rambutnya dan menutup mata dengan getah kayu agar tidak bisa melihat laki-laki lain. Selama berkabung itu, Dara harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku dan pakaian bawah yang disebut dengan ulap setinggi lutut. Adapun lama masa berkabung yang dijalani oleh Dara adalah 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari.
1: Kilip, kamu adalah sosok manusia yang pandai dan cerdas. Dan masa berkabung nenekmu ini akan berakhir jika kamu bisa membawa kepala manusia yang masih segar kepada saya.
2: Apa? Nenek sudah gila ya? Saya disuruh membawa pulang kepala manusia. Apa nenek tidak salah?
1: Tidak, Kilip. Hanya cara itulah yang bisa mengakhiri masa berkabung nenekmu ini.
2: Baiklah, Nek. Mulai besok akan Kilip usahakan.
3: Jadi Kilip mencari kepala, Su? Lopat.
4: Ngapa lagi, Leh? Cuma dengan cara itu masa berkabung neneknya bisa cepat pupus.
3: Berarti Kilip membunuh orang tuh, Su?
4: Leh, mana tuanya? Yon. Mun zaman bahari itu ada istilah siapa kuat itu jadi raja. Ya, mun masalah Kilip nih mungkin juga inya ada cara lain kan dapatkan kepala manusia.
3: Bah, kita su, amun zaman wayah ini nggak ada kisah lagi dah Kilip nih. Penjarakan orang, salah-salah dihukum mati sih dah tuh.
4: Itu mun zaman wayah nion, bunyi kana jua zaman now.
3: Nah, itu.
4: Mun dulu orang dikenal polisi, dikenal tentara, diadanya segala hukum macam-macam, Yon.
3: Kira-kira tahun berapa suyo kisah Kilip nih?
4: Leh, udah tahu aku. Namanya jua kisah legenda. Kisah legenda tuh adalah kisah tulak kisah orang ke kisah orangnya lain.
3: Oh, mintu kah?
4: Teruskan di nih kisah itu.
3: Leh. Terus lesu.
0: Atas perintah neneknya ini, maka Kilip berusaha mencari kepala manusia. Setelah mendapatkan kepala, maka ia membawanya pulang. Tetapi ternyata Kilip salah mengerti. Sambil mereka-reka tentang berbagai macam kepala manusia, maka Kilip kembali mencari kepala manusia. Namun kali ini, Kilip sudah sedikit mendapat petunjuk dari neneknya. Hanya saja tidak jelas bagi Kilip, kepala manusia macam apa yang diperlukan untuk mengakhiri masa berkabungnya itu. Pada suatu hari setelah mendapatkan kepala manusia yang dibuang oleh seorang pencari ikan di sungai, maka Kilip memungut dan membawa serta memberikan kepala itu kepada neneknya dengan hati riang.
2: Nenek, aku pulang. Ini aku udah bawakan kepala, Nek.
1: Kilip, kamu memang cucuku yang paling cerdik. Hanya sayang, nenekmu ini menginginkan kepala manusia yang masih baru, yang darahnya masih menetes.
2: Apa? Jadi saya harus mendapatkan kepala yang baru, yang darahnya masih menetes? Aduh, Nek, kenapa harus begitu? Apa nggak ada cara lain?
1: Tidak bisa, Kilip. Memang itu sudah sumpahnya. Dan kau harus bisa mendapatkannya. Itu kalau kau mau nenekmu ini segera mengakhiri masa berkabung. Nenek juga sudah tidak kuat dengan mata tertutup getah kayu seperti ini.
2: Memangnya kenapa mata nenek harus ditutup dengan getah kayu seperti itu?
1: Ya, ini adalah salah satu adat kita, Kilip. Kalau suaminya meninggal, istrinya harus menjalankan masa berkabungnya dengan memotong pendek rambutnya dan menutup matanya dengan getah kayu.
2: Kenapa mata harus ditutup seperti itu sih, Nek?
1: Menurut adat orang-orang dulu, supaya istri yang ditinggal mati suaminya tidak melihat ke laki-laki yang lain dan harus mengenakan baju dengan lengan pendek sebatas siku saja dan pakaian bawah yang disebut ulap setinggi lutut.
2: Oh, kok menyulitkan gitu sih, Nek. Nanti bilang sama kepala adat supaya dihilangkan saja adat seperti itu. Kasihan, akan menyulitkan.
1: Kilip, jika kamu memang laki-laki yang cerdik, cobalah panggil pengawal kakekmu itu dulu. Mereka itu ada 8 orang bersaudara. Bila kamu ingin mencari kepala manusia yang baru, maka ajaklah mereka semua.
2: Baik, Nek.

0: Nenek Dara selalu memberikan semangat keberanian kepada cucunya. Maka sejenak Kilip termenung memikirkan hal-hal yang dikatakan neneknya itu. Hatinya berkecamuk setiap kali memandang mandaunya yang digelari melelak. Suatu bayangan yang mengerikan, yaitu memenggal kepala manusia hidup-hidup. Itu bukanlah perkara gampang dan sepele adanya. Manakala Kilip membayangkan peristiwa itu terjadi, maka ia sangat ngeri. Tetapi akhirnya Kilip memutuskan untuk melaksanakan tugas dari neneknya itu. Ia melaksanakan tugasnya itu setelah ia menemui para pengawal kakeknya. Mereka bersama-sama bertualang ke beberapa tempat untuk mengadakan balak. Kilip hampir putus asa karena telah sekian lama balak bersama pengawal kakeknya itu, namun mereka tak kunjung mendapatkan kepala manusia.
1: Oh loy, loy. Nekat bener si Kilip tusuk. Berani juga kasih datu.
2: Eh, mau dik mau yon. Mundik dikerjakan, Kilip takut kena tuhingnya.
1: Terus terang nih Suyo, saya ndak bisa bayangkan leh. Waktu Kilip merembas pala orang tuh, wih. Terus tegak apa kekisahnya Suyo? Kilip tetap ngan pendiriannya kah mencarikan kepala pakai neneknya tuh?
2: Leh, di papa kisah lagi yon. Kilip ngan anak buah kakeknya terus bercari. Nah, nurut kisah nih, Kilip nih dah putus asa karena ndak dapat kepala. Maka ndak diputuskan balik mulang mah.
1: Nah, itu lebih baik tuh, Su. Saya setuju tuh omong dekat tuh.
2: Jangan salah, Wak Yon. Waktu diputuskan Sida balik mulang, Sida sampai di pinggir sungai Leasi namanya. Ndik tahu juga di mana sungai itu. Ndik juga dikisahkan. Rombongan Sida nih melihat ada orang lagi ngangkit bubu. Ndik mikir dua telu lagi, Yon. Kilip merewas kepala leher orang tuh. Potok, Yon.

0: Terus tegak apa kisahnya, Sung?
1: Ya, sesampainya di rumah, Kilip nyerahkan kepala tadi masih dalam keadaan netes darahnya. Melihat itu, neneknya bangga nerima kepala itu penuh kesenangan, kebahagiaan, dan kepuasan batin, Yun. Lalu disiapkanlah upacara adat guna mengakhiri masa perkabungannya yang disebut Sida Pesengket Puas Utas. Nah, Kilip dan kawan-kawannya nyiapkan perlengkapan ritual lalu bekiau segala kepala adat kan mimpin upacara adat tuh. Nah, di puncak upacara adat tuh, nenek Dara, nenek si Kilip tadi dimendikan dengan airnya sudah dicampur dengan darah bayi, darah manok atau ayam, lalu darah kepala manusia hasil balak cucunya. Nah, lalu terakhir pemimpin upacara memutuskan atau membuka tali ikat kepala, tali ikat rambut dengan talinya diikatkan di pergelangan tangan nenek Dara tadi. Nah, tali-tali itu merupakan pertanda masa perkabungan dah pupus.
0: Oh, itu rupanya yang disebut ayau tuh yo.
1: Iya.
0: Makanya orang luar Kalimantan nih tegak di Jawa, Sumatera, tuh ngira orang Dayak tuh dulunya makan manusia. Tapi wayah nih cara tegak tuh mungkin mandi ada lagi kan, Suh?
1: Di ada lagi yon, orang wayah nih repot ngurusi HP sih dah.
0: Oh.
1: Tiap saat ada di tangan. HP tuh udah ngalah-ngalahkan tasbih.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga nggak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih, Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang nggak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih, Pak. Tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah, Bu. Kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah, lo tuh. Langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Malin.
4: Madini sida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
3: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

Ya, sahabat budaya Leholondalo, semakin larut kita di hari ini. Ada ragam musik, ragam Nusantara, pesona musik Nusantara hadir untuk Anda. Sambil itu juga kita hadirkan beberapa informasi tentang hiburan-hiburan. Tentunya ada informasi musik juga untuk Anda. Kita tahu bersama, sahabat budaya, penyanyi senior Ria Resti Fauji yang menandai perjalanan 40 tahun berkarya di industri musik Indonesia itu melalui konser spesial bertajuk 40 tahun berkarya. Ria Resti Fauji itu memperkenalkan single terbarunya, Rindu Yang Menyiksa. Momen ini menjadi penanda kembalinya Ria ke industri rekaman setelah lebih dari 2 dekade vakum. Nah, kita tahu Ria Resti Fauji ini dikenal sebagai salah satu penyanyi pop yang sukses melahirkan sejumlah lagu populer. Di antaranya, Cintaku Sedalam Lautan Atlantik, Sinar Matamu Bagai Besi Sembrani, Cintaku Sampai ke Ethiopia, Sepatu Dari Kulit Rusa, dan Kututup Layar Cintaku. Ini lagu-lagu tersebut bahkan menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Prestasi Ria di dunia musik juga dibuktikan melalui berbagai penghargaan bergengsi, termasuk 5 Golden Record, Bass Awards 1987 untuk lagu Cintaku Sampai ke Ethiopia, serta HDX Awards 1988 melalui lagu Kututup Layar Cintaku. Konsistennya dalam menghadirkan karya berkualitas ini menjadikan namanya tetap dikenang lintas generasi. Nah, sahabat budaya, informasi tentang Ria Resti Fauji rayakan 40 tahun berkarya, rilis single baru Rindu Yang Menyiksa, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sambil nikmati lagu dari Batak ya, saya hadirkan untuk Anda. Ho Donat Trap Trap Tarpilit. Ho Donat Trap Tarpilit. Ini lagu dari Sumatera Utara.

sahabat budaya Lohlun Dalo, seniman dan pencipta lagu Palembang Fuji Yamato terus menunjukkan komitmennya melestarikan lagu daerah dengan menggandeng anak-anak dan generasi muda sebagai penyanyi. Nah, langkah tersebut menjadi upaya memperkenalkan budaya lokal melalui karya musik yang mudah diterima lintas usia. Menurut Fuji, kecintaannya terhadap Palembang itu menjadi alasan utama memilih fokus menciptakan lagu daerah. Sejak pandemi COVID-19, ia mulai berkonsentrasi mengembangkan karya-karya yang mengangkat budaya dan identitas kota Palembang. Hingga kini Fuji telah menyiapkan sejumlah karya baru, 3 video klip telah rampung diproduksi dan segera dirilis. Sementara 5 lagu lainnya tengah dipersiapkan, salah satunya berjudul Semesta Bestasbi yang mengangkat pesan-pesan bijak dan nilai kehidupan. Nah, Fuji menilai lagu daerah Palembang ini memiliki kekuatan karena mudah didengar dan dinyanyikan kembali. Menurutnya, banyak pencipta lagu lokal yang menghasilkan karya berkualitas sehingga perlu terus dikenalkan kepada generasi muda. Nanti informasi selanjutnya tentang bagaimana cinta Palembang Fuji yang melestarikan lagu daerah lewat anak muda, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Palembang itu Sumatera Selatan ya? Iya, Palembang itu di Sumatera Selatan. Saya biarkan dulu lagu dari Palembang yang judulnya ini ya, Armadi Raga. Judulnya ini Kulak Payuh, Kulak Payuh.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

konsultasi dengan informasi tentang musik Nusantara, di mana Maluku dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekayaan talenta musik terbesar di Indonesia. Di balik lahirnya berbagai karya yang mewarnai industri musik nasional, masih terdapat tantangan yang dihadapi para pencipta lagu, yakni rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan hak cipta dan kepastian hukum atas karya intelektual yang mereka hasilkan. Nah, menjawab tantangan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku terus memperkuat budaya perlindungan kekayaan intelektual melalui edukasi dan pendampingan kepada para musisi, pencipta lagu, serta pelaku ekonomi kreatif. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun ekosistem kreatif yang tidak hanya produktif menghasilkan karya, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi para penciptanya. Nah, sahabat budaya, menurutnya perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau AI itu menghadirkan peluang baru sekaligus tantangan terhadap perlindungan karya intelektual. Kondisi tersebut menuntut para pencipta untuk semakin memahami mekanisme perlindungan hukum agar karya yang dihasilkan tetap terlindungi dari potensi penyalahgunaan maupun pemanfaatan tanpa izin. Sebagai bagian dari penggunaan ekosistem tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menghadirkan narasumber dan ini adalah langkah menjadi wujud komitmen Kementerian Hukum untuk memastikan kreativitas masyarakat Maluku tumbuh dalam ekosistem hukum yang memberikan rasa aman terhadap penghargaan terhadap karya. Informasi tentang Kemenkumham, Kemenkum Maluku perkuat ekosistem hak cipta bagi musisi Maluku, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Gorontalo, seperti biasa di Jumat malam kami hadir untuk Anda dalam apresiasi budaya lokal. Kalau minggu lalu itu masih di Kili bersama Kerukunan Budaya di Kili, Kecamatan Pulubala bagian kedua. Dan kita akan lanjut di bagian ketiga bersama Kerukunan Budaya di Kili, Kecamatan Pulubala.

Inna ilan nar walam azal yang kuluni minal asla tahirah.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendang.

Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Wa jamil anbiya ya ihuliku min nuri Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Suma udia tilka tina taufizari adama. Wow. Wow, kiapihan no. Sujud dari Adam. So,

تنا نبوة سوسات لعبد الله يا مصار أما سرقة ليلا نوار

kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Turunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya. Dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan. Dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan 5 buah rebana dan 3 orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendengar.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Indonesia. Negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya di Pesona Musik Nusantara Malam sudah akan hadir dengan satu lagu terakhir ya untuk Anda yang saat ini masih bersama kami, masih kami hadirkan dari Gorontalo. Dan selamat malam untuk Anda yang semua sudah bersama kami. Kita akan hadirkan satu lagu terakhir untuk Pesona Musik Nusantara Malam. Selamat beraktivitas, yang masih beraktivitas, ya akan istirahat, selamat beristirahat.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya Lawlendalo, dengan terdengarnya irama ini maka usaha sudah penyerahan kami untuk edisi hari ini di hari Jumat 17 Juli 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyaf

0: dare to speak again. No, then I'll never.
1: Said Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

Dalam kehidupan seorang mukmin, amal yang paling berat adalah tiga hal, yaitu dermawan di saat kekurangan, wara menjaga diri saat sendirian, mengatakan kebenaran di hadapan orang yang di

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath rak'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami untuk religi pagi hari ini. Pendengar, nanti Anda bisa ikuti esok hari. Saat ini religi pagi di Pro 1 RRI Gorontalo maupun di Pro 4 RRI Gorontalo belum terlaksana, kami menemani Anda dengan beberapa lagu religi.

menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Akan menjadi masalah ketika misalnya ada guncangan ekonomi, misalnya ada kenaikan harga, terjadi inflasi yang cukup tinggi, maka mereka akan tertekan.
2: Jadi ada sekitar 1000 pengrajin maupun kaum milenial yang kita libatkan untuk melakukan karawo secara kolosal.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Denielsa.

0: Pendengar, gejolak ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi dapat memberikan tekanan besar bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rentan. Kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dinilai memiliki resiko lebih besar untuk jatuh miskin ketika kondisi ekonomi memburuk. Akademisi Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Rifi Fajrina, menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, kelompok rentan miskin belum memperoleh perlindungan ekonomi yang memadai, sehingga lebih mudah terdampak saat terjadi gejolak ekonomi.
1: Kalau berbicara proporsi pengeluaran dari masyarakat menengah, itu yang menjadi problem utama, ya, yang dapat berpotensi menjadi permasalahan itu adalah jika terjadi guncangan-guncangan ekonomi bagi masyarakat menengah. Ya, jadi yang menjadi permasalahan itu bukan mereka ini kelompok menengah, bukan. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah jika mereka berada dalam kondisi menengah, terutama menengah yang rentan miskin, tadi yang kami sebut misalnya, jika yang miskin ekstrim itu ada di kelompok 1, 2, dan 3, kemudian kelompok pengeluaran keempat itu kita sebut sebagai kelompok masyarakat yang rentan miskin, itu maka akan menjadi masalah ketika misalnya ada guncangan ekonomi, seperti saat ini misalnya ada kenaikan harga, ya misalnya ada kenaikan harga, terjadi inflasi yang cukup tinggi, maka mereka akan tertekan. Kenapa mereka tertekan? Karena mereka ini tidak termasuk dalam masyarakat yang mendapatkan proteksi ekonomi. Siapa yang mendapat proteksi ekonominya? Itu adalah kelompok masyarakat yang miskin.
0: Rifi Fajrina juga menyampaikan perlindungan ekonomi selama ini lebih banyak diberikan kepada kelompok masyarakat miskin. Sementara itu, masyarakat yang tergolong rentan miskin seringkali belum masuk dalam sasaran bantuan sehingga perlu menjadi perhatian dalam kebijakan perlindungan sosial agar tidak semakin terdampak saat terjadi guncangan ekonomi. Festival Karnaval Karawo sebagai ajang promosi produk lokal Gorontalo menarik wisatawan dan memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya.
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan Gorontalo Festival Karnaval Karawo tahun 2026. Festival Karnaval Karawo salah satu agenda unggulan mempromosikan kekayaan budaya, pariwisata, dan ekonomi kreatif daerah. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, Disparekraf Pora Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe usai rapat di kantor Disparekraf Pora kemarin mengungkapkan Festival Karawo ini bagian dari promosi Karawo kepada masyarakat luas hingga ke mancanegara sekaligus memperkuat produk lokal unggulan ekonomi kreatif Gorontalo. Sultan menjelaskan, penyelenggaraan festival tidak hanya ajang hiburan tetapi juga bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya.
3: Pada tahun ini agak berbeda dengan yang lalu, kita lebih mengedepankan pelaksanaan ini dengan adanya beberapa kegiatan yang kolosal. Yang pertama adalah Mokarawo Kolosal. Jadi ada sekitar 1000 pengrajin maupun kaum milenial yang kita libatkan untuk melakukan karawo secara kolosal. Yang kedua adalah pertunjukan musik tradisional secara kolosal. Jadi mungkin pelaksanaannya dilaksanakan berbarengan dengan Gorontalo Karnaval Karawo. Di dalam ruangan atau dalam gedung juga sendiri ada beberapa event yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, antara lain kuliner, pertunjukan musik, dan beberapa pertunjukan yang lainnya. Selain Karnaval Karawo, kita juga ada festival kuliner. Jadi ada beberapa UMKM, kurang lebih 200-300 UMKM yang akan membuka booth di situ. Kemudian kami berharap juga bukan hanya UMKM yang tumbuh, bukan cuma kulinernya, tetapi pengrajin karawo di toko-toko karawo ini bisa laku, ya. Karena kita mewajibkan menggunakan pakaian karawo dan menggunakan upiah karanji.
2: Dengan melibatkan perajin karawo dan pelaku usaha kreatif, festival ini diharapkan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal. Festival ini menjadi momentum untuk mengangkat karawo sebagai kebanggaan masyarakat Gorontalo sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan perajin dan pelaku UMKM. Persiapan pelaksanaan Festival Karawo terus dimatangkan dengan memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah, instansi vertikal, komunitas budaya, pelaku UMKM, perajin karawo, dan unsur swasta. Gorontalo Festival Karnaval Karawo digelar di ruas Jalan Andalas depan GPCC 11 September 2026. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terus membenahi berbagai infrastruktur penunjang bidang kepariwisataan ke depan. Pembenahan sarana-prasarana tersebut penting dilakukan agar dapat dimanfaatkan oleh pengunjung dan masyarakat setempat.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara melalui Festival Dionumo terus membenahi sarana-prasarana penunjang yang ada di daerah ini. Secara bertahap, berbagai infrastruktur terus dibangun dengan mengedepankan kearifan budaya lokal yang ada di Gorontalo Utara. Robin Daud, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara mengemukakan, saat ini objek wisata Pantai Dionumo, Kecamatan Sumalata Timur, terus mengalami pembenahan signifikan. Beberapa fasilitas untuk kebutuhan para pengunjung telah dibangun seperti koteks, kemudian tempat ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung maupun masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur seperti ini diharapkan dapat menunjang pengembangan bidang pariwisata di Kabupaten Gorontalo Utara ke depan. Ketersediaan sarana prasarana ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah pada masyarakat dan pengunjung objek wisata tersebut.
5: Khusus di sektor pariwisata sendiri, kita mencoba secara bertahap, berkesinambungan dan berkelanjutan. Tidak semata objek-objek wisata ini dilakoni atau ditangani oleh pemerintah daerah. Dan di mana-mana yang namanya objek wisata itu paling pas ditangani oleh pihak swasta atau masyarakat. Nah, sehingga ekonomi masyarakat cukup berdaya dan masyarakat itu betul-betul memiliki peran partisipasi di dalam setiap menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Nah, khusus menyangkut pengelolaan objek wisata, sebagian memang masih dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata.
4: Dinas Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara telah menempuh langkah strategis dalam mengembangkan potensi wisata yang ada. Gorontalo Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki wisata bahari yang cukup menjanjikan untuk dikelola dan dikembangkan di masa mendatang. Hendra Raup melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengapresiasi partisipasi masyarakat yang turut menjaga infrastruktur jalan dengan membatasi kendaraan bertonase berlebih melintas ruas jalan kabupaten. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Risman Umar mengatakan tingkat kemantapan jalan di daerahnya saat ini mencapai sekitar 48%. Menurutnya salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah kendaraan yang melintas melebihi kapasitas beban jalan kelas 3 yang hanya mampu menahan muatan maksimal sekitar 8 ton. Risman menjelaskan di sejumlah wilayah masyarakat secara swadaya memasang portal pembatas tinggi maupun tonase untuk mencegah kendaraan berat memasuki jalan yang baru dibangun. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga hasil pembangunan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyampaikan terima kasih atas partisipasi warga ikut menjaga kualitas infrastruktur jalan agar tetap bertahan lebih lama dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara berkelanjutan.
6: Mengunjungi satu kecamatan di mana masyarakatnya berpartisipasi untuk melakukan portal dan pembatasan baik tinggi maupun bobot beban mobil karena jalannya baru dibuat lalu sudah mulai ada kerusakan pelan di sana dan itu diakibatkan oleh alat-alat berat tadi.
0: Untuk kendaraan bertonase besar, pemerintah telah mengarahkan aktivitas angkutan menuju kawasan industri di wilayah Isimu dan Pulau Bala yang dilayani jalan nasional dengan kapasitas beban lebih tinggi.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kabupaten Gorontalo tahun 2026 ini mengikuti eksistensi USL Jabatan KUA ke depan. Kegiatan ini dijadikan sebagai ajang uji kompetensi kinerja para kepala KUA berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo kemarin menggelar eksistensi usul jabatan kepala KUA sebagai upaya menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama RI. Pelaksanaan eksistensi usul jabatan kepala kantor urusan agama ini berlaku untuk seluruh kementerian agama yang ada di Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Iswat Pakaya mengemukakan kegiatan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, kegiatan ini juga dilakukan untuk menguji kompetensi para Kepala KUA untuk menduduki jabatan KUA ke depan. Setelah diselenggarakan uji kompetensi terhadap Kepala Kantor Urusan Agama ini, kemudian dilanjutkan dengan pelantikan secara keseluruhan se-Indonesia.
8: Ini adalah edaran dari Sekjen tentang ekstensi usul jabatan kepala KUA, khususnya di Kabupaten Gorontalo, dan ini berlaku di Indonesia. Yaitu dilaksanakan dalam rangka untuk mengisi kekosongan KUA yang ada di wilayah masing-masing, khususnya ada di Kabupaten Gorontalo. Sehingga itu ini dilaksanakan dalam rangka untuk menguji uji kompetensi bagi kepala KUA untuk menduduki jabatan sebagai kepala KUA. Sehingga itu dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia ya telah mengeluarkan sistem aplikasi tentang usul jabatan kepala KUA melalui aplikasi.
4: Yusuf Pakaya menambahkan eksistensi usul jabatan seperti ini menjadi ajang evaluasi terhadap keberadaan kinerja para KUA dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Pengujian yang dilakukan ini mengacu pada bagaimana menduduki jabatan dan bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan kegiatan Kementerian Agama ke depan.
0: Penerimaan tamu ambalan di SMA Negeri 1 Telaga dalam rangka membentuk karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang menantang namun tetap edukatif.
2: Sekolah Menengah Atas SMA Negeri 1 Telaga menggelar kegiatan penerimaan tamu ambalan PTA untuk menyambut peserta didik baru sekaligus memperkenalkan kehidupan kepramukaan di lingkungan sekolah. Kegiatan penerimaan tamu ambalan tahun ini dilaksanakan dari tanggal 15 hingga 17 Juli 2026. Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan SMA Negeri 1 Telaga Abbas MPD mengatakan pelaksanaan PTA diawali melalui proses perencanaan bersama Dewan Guru dan kegiatan ini menjadi agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Ia menjelaskan penerimaan tamu ambalan memiliki dua tujuan utama, yakni mengenalkan pola pembinaan, sistem kerja, dan budaya organisasi pramuka penegak kepada peserta didik baru, sekaligus membentuk karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang menantang namun tetap edukatif. Dirinya berharap penerimaan tamu ambalan ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap pembentukan karakter peserta didik baru.
9: Tujuan kegiatan penerima tamu ambalan ini ada dua. Yang pertama untuk memperkenalkan pola pembinaan, sistem kerja, budaya organisasi pramuka di tingkat penegak kepada siswa kelas 10. Yang kedua adalah sebagai pembentukan karakter. Iya, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Jadi dengan melalui serangkaian kegiatan yang dibuat oleh kakak-kakak panitia melalui games, permainan dan lain sebagainya, itu yang sifatnya menantang dan edukatif. Harapannya bahwa kegiatan ini bukan cuma sekedar rutinitas, ya. Tapi yang paling penting adalah pembentukan karakter itu. Pembentukan karakter di kalangan peserta didik baru, ya seperti tadi, disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Itu yang paling diutamakan dalam kegiatan ini sebenarnya.
2: Salah satu peserta didik baru, Bakril Rizal Arifin, mengaku mendapatkan pengalaman berharga selama mengikuti kegiatan ini.
10: Manfaat kegiatan penerimaan tamu penggalang di SMA 1 Telaga memiliki banyak manfaat dalam hal-hal positif, terutama dalam hal kebersamaan. Kami selaku warga baru SMA 1 Telaga diterima dengan baik dari guru-guru sampai dengan kakak-kakak kelas menerima kami dengan baik di sekolah ini. Kami juga sangat senang dan sangat terharu karena bisa mengikuti acara penerimaan tamu penggalang ini, karena tamu ambalan di SMA 1 Telaga ini baru pertama kali dilakukan secara meriah. Tahun ini alhamdulillah kegiatan tersebut dilakukan dengan cara meriah dan langsung dilaksanakan dengan tekram atau temu kangen anggota pramuka di dalam setiap angkatan.
2: Ia juga mengaku terkesan dengan pelaksanaan PTA tahun ini yang berlangsung lebih meriah dibanding sebelumnya. Selain rangkaian kegiatan kepramukaan, kegiatan ini turut diramaikan dengan kegiatan temu kangen anggota pramuka dari berbagai angkatan yang semakin mempererat rasa kekeluargaan di lingkungan SMA Negeri 1 Telaga. Rusti Aneta melaporkan.
0: Polda Gorontalo mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan nonton bareng pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Inggris, serta partai final Spanyol kontra Argentina. Imbauan tersebut disampaikan agar euforia mendukung tim favorit tetap berlangsung aman dan tidak mengganggu ketertiban umum. Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Pol Marupa Sagala mengatakan semarak Piala Dunia merupakan momentum yang dapat dinikmati bersama. Namun seluruh masyarakat diharapkan tetap mengedepankan sikap tertib dan mematuhi aturan selama mengikuti kegiatan nobar. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengganggu situasi Kamtibmas. Di antaranya membawa senjata tajam, mengkonsumsi minuman keras, melakukan konvoi secara ugal-ugalan, maupun aksi proaktif yang dapat memicu perselisihan antar pendukung.
11: Agar bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan, semarak mendukung tim favorit tentu boleh, namun tetap harus dilakukan secara aman, tertib, dan terkendali. Hindari tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti membawa senjata tajam, mengonsumsi minuman keras, melakukan konvoi yang membahayakan, maupun aksi provokatif yang berpotensi memicu perselisihan. Perbedaan pilihan tim adalah hal yang wajar dalam olahraga, namun jangan sampai mengganggu persaudaraan. Ingat, kita semua adalah masyarakat Gorontalo, daerah yang dikenal sebagai Serambi Medina, yang menjunjung tinggi nilai persatuan, toleransi, dan saling menghormati. Bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif, sehingga seluruh rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 dapat dinikmati dengan penuh kegembiraan, aman, dan damai.
0: Menurut Kabid Humas Polda Gorontalo, perbedaan pilihan tim dalam sebuah pertandingan olahraga merupakan hal yang wajar dan menjadi bagian dari semangat. Karena itu masyarakat diminta tidak menjadikan perbedaan dukungan sebagai alasan untuk saling bermusuhan. Polda Gorontalo juga mengajak para penyelenggara nobar untuk turut berperan menjaga situasi tetap kondusif dengan mengawasi jalanan kegiatan, menghindari penyajian minuman or alkohol, serta memastikan lokasi nobar tidak mengganggu pengguna jalan maupun masyarakat di sekitar. Pemerintah Kabupaten Bualemo ajak masyarakat mensukseskan Forprov Kormid Gorontalo 2026. Berikut laporan Rehan Datang.
12: Kabupaten Bualemo semakin siap menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Provinsi atau Forprov Kormi Gorontalo 2026. Event tersebut akan dipusatkan di kawasan wisata Pantai Bolihutuo. Berbagai persiapan terus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali menyampaikan pemerintah daerah siap menyukseskan pelaksanaan Forprov. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut meramaikan event olahraga masyarakat tersebut.
13: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Bualemo, merasa bangga bahwa Kabupaten Bualemo dipercayakan untuk menjadi tuan rumah Forprov Kormi yang dilaksanakan insya Allah di Pantai Wisata Bolihutuo. Untuk itu, kepada seluruh masyarakat kami berharap kiranya dapat mensukseskan kegiatan Forprov Kormi yang dipusatkan di Kabupaten Bualemo.
12: Kepercayaan sebagai tuan rumah Forprov Kormi Gorontalo 2026 menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Bualemo. Lahmudin Hambali berharap seluruh elemen masyarakat dapat memberikan dukungan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan meriah. Ia mengajak masyarakat datang ke Pantai Bolihutuo untuk menyaksikan sekaligus memeriahkan berbagai perlombaan olahraga masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, Forprov diharapkan menjadi momentum yang membanggakan bagi Kabupaten Bualemo dan Provinsi Gorontalo.
0: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
7: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kembali Anda bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo.
1: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
0: Sahabat budaya, mengodula amanguta to mengotilo mengotia mo to dumodupo botia walatia titatu indah. Walau habari sahabat budaya, semoga di pagi ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Paladu salamati olantong amila, tahulun talobotia, sahabat budaya wau amiatia pol mamopo hadiri mai, lahu-lahu monto hulun talo, u haslio lo hulun talo, gambus ya, musik gambus khas Gorontalo.

ないないの

0: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, sudah jam 6:37 waktu Indonesia Tengah. Terobati sudah kerinduan kita pada tanah Gorontalo yang sekian lama. Barangkali Anda sudah tidak menginjakkan kaki di sini. Dan ketika Anda mendengarkan irama musik gambus tadi melalui RRI Digital, Anda sudah merasa senang, plong, dan bahkan juga ada tetesan air mata ketika kerinduan itu terobati. Dan Pro 4 RRI Gorontalo akan terus menghadirkan irama musik khas gambus khusus dari Pro 4 pagi ini. Anda boleh mendengarkannya di terestrial kami 95,1 MHz, Pro 4 RRI Gorontalo, dan juga RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lumadu Lomongo Panggola.
3: Bopa iola lo duyungo, tunggu lo.
4: Dilempar dengan kapas, sampai. Artinya, dekat tapi jarang ketemu.
5: Bakari?
6: Oi.
5: Bakari?
6: Oi.
5: Omolua itu de meladu.
6: Uto meladu deng kesembolo didi Aisa. Taluhu di lamala nong.
5: Hi? Iya botiba yang kota lelo taluhu. Hepo lelemu olau tadi naslo perairan. Ila kalimu au Bakari. Jamu tu apa ni ngamai walau Bakari.
6: Aisa, Aisa.

0: Bakari?
1: Oi.
0: Bakari?
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kak?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Hi? Karena ini cuma kasih jual air, Dang.
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, Pak.
0: Mana aku tiba akal Pak kita, Kang? Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Olo.
0: E polelemu munade muladu.
1: Oh, latih podogo dari tadi di tumladu no.
0: Hi. Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabari.
0: Nanti saya tidak bomo ngakali lau.
1: Sabari.
0: Tu wow, dia bupali ngome lau. Mune bupali ngome.
1: Sabari. Aisyah,

0: Kasih pulang kita punya bakar.
1: Apa ini? Apa
0: kita
1: ini?
0: Mau. Kita nambah dosa pak kita.
1: Sabar dulu, Pak. Sabar
0: dulu. Kasih pulang kita punya.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kisah dari Bakari dan Ti Aisyah pagi-pagi ini sudah menghibur kita semuanya. Apa kabar di Pro 4 RRI Gorontalo, menyapa Anda semuanya dengan cuaca yang bisa digambarkan hari ini cerah. Sinar mataharinya sudah dari tadi menghangatkan bumi Lohuluntalo dan menemani kita semuanya memulai aktivitas. Ada juga di hari Sabtu ini orang yang sudah berangkat kerja. Atau kalau di sekolah menengah atas itu ada yang sekolah ya. Terus juga aktivitas biasanya mengantar kue-kuean di beberapa galeri-galeri. Biasanya pagi-pagi kan orang pada nyari kue. Tidak hanya setiap hari Sabtu atau setiap hari libur, tapi setiap pagi ya sahabat budaya. Kita bisa melihat ada beberapa masyarakat Gorontalo yang pagi hari seperti ini di kendaraan, selain ngantar anak, ya kalau bukan ngantar anak, keperluan lainnya, dan termasuk juga mengantar jualannya begitu di galeri. Oke, semoga saja laris manis jualannya sahabat budaya. Pagi-pagi ini kan ada orang yang tidak mau ribet-ribet masak, orang yang tidak mau ribet-ribet nyalain kompor, tinggal kiri saja, tinggal scan barcode aja ya, udah kenyang. Oke, okay. Sahabat budaya, seperti matahari terbit tanpa terlambat, kehidupan selalu memberi kesempatan kita untuk memulai setiap aktivitas dengan lebih baik dari hari kemarin. Nah, di tengah kesibukan ini juga kita sudah saling menyapa, tebarkan senyuman, dan apa namanya, menjadikan pagi ini sebagai awal untuk menebarkan kebaikan sekecil apapun itu. Terima kasih sudah bersama kami di awal pagi ini. Pro 4 RRI Gorontalo, suara budaya Nusantara, suara budaya Lohuluntalo. Tetaplah bersama kami. Setelah ini kami akan hadir juga dengan beragam informasi, inspirasi, dan info-info budaya yang akan menemani aktivitas sahabat budaya sepanjang pagi ini.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Anda masih terus bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo dan menyapa semuanya, khususnya bagi para petani yang pagi ini lagi dengerin Radio Pro 4 Gorontalo sambil kerja. Nah, ini ada informasi juga berkaitan dengan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam mengelola pangan yang disambut positif oleh para petani khususnya di Jawa Timur. Salah satu diantaranya adalah program pendampingan bagi para petani. Jadi program pendampingan bagi petani ini memang sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dan ada beberapa petani-petani muda yang tentunya tetap membutuhkan pendampingan supaya mendapatkan hasil panen yang optimal. Nah, kalau sudah mendapatkan pendampingan, berarti kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi itu akan ada jalan keluarnya. Contohnya, beberapa hal yang masih menjadi persoalan itu adalah ketersediaan pupuk. Nah, ketersediaan pupuk ketika dipastikan mencukupi, itu karena ada pemerintah yang terus berupaya memperbaiki sistem pembelian pupuk sehingga penyaluran pupuk ini bisa tepat sasaran. Ada banyak ya cerita-cerita para petani yang diutarakan oleh mereka. Juga ada terobosan-terobosan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menertibkan distribusi pupuk. Nah, sahabat budaya, mongodula amongoutato, mongotilo, mongotiamo, semua para petani ini tentunya berharap upaya serius pemerintah bisa berdampak kepada kemajuan sektor pertanian di masa mendatang, karena pertanian ini merupakan salah satu penopang ketahanan pangan di Indonesia.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kan dulu, duduk.
3: Gak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Gak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu loh, Tan, sana kita duduk.
3: Yaudah lah.
1: Tan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
4: Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lo sama Tuhan.
5: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Sahabat budaya, kebo-keboan merupakan tradisi adat yang berkembang di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Warga berdandan menyerupai kerbau dan mengikuti arak-arakan keliling desa. Tradisi ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh masyarakat. Masyarakat juga memanjatkan doa supaya musim tanam berikutnya menghasilkan panen yang melimpah. Berbagai kesenian tradisional turut memeriahkan pelaksanaan acara ini. Kebo-keboan tetap dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Banyuwangi. Demikian Bas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Salam budaya dimanapun Anda berada, informasi-informasi dari Pro 4 RRI Gorontalo ini masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Salah satunya sahabat budaya, Brimopolda Gorontalo dan warga melanjutkan pengecoran jalan rusak yang ada di Tibawa. Nah, kalau misalnya kita menuju ke lokasi Tibawa atau wilayah Tibawa, pasti kita lagi menjumpai yang namanya jalan yang rusak. Ada lubang-lubang begitu di pinggir jalan. Dan ya, yang namanya juga pengguna jalan maunya mulus jalannya ya. Tapi kalau ketemu dengan yang begitu, pengeluhan bergumam terus. Oke. Apresiasi untuk personel Satuan Brimopolda Gorontalo yang ada di sana di Desa Isimuraya dan Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa bersama masyarakatnya juga yang turut melanjutkan pengecoran jalan rusak karena ini menjadi akses utama warga. Nah, sudah masuk pada hari yang ke-6 dan difokuskan pada 2 titik jalan yang selama ini rawan atau membahayakan pengguna. Nah, kegiatan gotong royong ini sahabat budaya dipimpin langsung oleh Kabak Ops Satuan Brimopolda Gorontalo AKP Ruslan A. Jafar bersama personel Brimob dan masyarakat. Kalau sebegitu rame ya, ada bapak-bapak personel Brimob yang bersatu berbaur dengan warga itu sudah keluarga sendiri ya, sudah akrab maksudnya. Apalagi dalam suasana bahu membahu gotong royong menyelesaikan pekerjaan, fokus pada beberapa pekerjaan. Nah, kalau lagi kerja seperti itu berarti ada DP adukan-adukan beton ya. Ada tiba si Olo di situ. Selamat pagi untuk semuanya yang ada di Desa Isimuraya dan Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa. Hari yang ke-6 hari Kamis kemarin, tapi sekarang berarti sudah hari yang ke-7-8. Bagaimana kondisi di sana pasca pengecoran ya oleh personel Satuan Brimopolda Gorontalo dan masyarakat. Ini dukungan dari berbagai pihak juga sahabat budaya. Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Sunbiki dan Hais Ayuwa juga masing-masing menyerahkan 25 sak semen untuk kelanjutan pembangunan jalan tersebut. Dan selain bantuan material, sejumlah warga yang melintas di lokasi pekerjaan juga turut memberikan donasi sukarela untuk pembelian kebutuhan material. Nah, so tidak mungkin Allah mau lewat ke sana di jalan itu, so tidak mau bapalan-palan atau so tutup kaca terus. Biasanya kan ada yang mau bapalan-palan, mau batitip ke sana, mana yang ada atau apa adanya. Warna hijau ke, warna merah juga lebih bagus, alhamdulillah. Yang kertas-kertas itu maksudnya ya. Oke, Komandan Satuan Brimopolda Gorontalo, Kombes Pol Danuas Podo menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang sudah berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Karena keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur itu adalah bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi kekuatan utama dan menyelesaikan persoalan di tingkat lokal. Kegiatan pengecoran jalan ini direncanakan terus berlanjut sampai seluruh titik prioritas yang mengalami kerusakan dapat diperbaiki.

0: bolak.
1: Bo'o delo tipo upo.
2: Seperti bunga jambu merah. Artinya warna menyolok.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waduh, halo sahabat muda ya, masih dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Dari Gorontalo sendiri, ini di kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP3A PMD Provinsi Gorontalo untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, anak, dan masyarakat rentan. Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulawesi Tengah Mangatas Nadeak didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenham Sulawesi Tengah, Mas Rolina Mangatas, bersama tim wilayah kerja Gorontalo diterima langsung oleh Kepala DPPPA PMD Provinsi Gorontalo, Dr. Yana Yanti Suleman, yang membahas persoalan yang masih menjadi perhatian di Gorontalo, mulai dari tingginya angka sunat perempuan atau female genital mutilation atau FGM, kasus kekerasan seksual, pekerja anak, hingga perlindungan masyarakat di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses pelayanan. Mangatas Nadeak menegaskan bahwa pendekatan budaya tetap harus menghormati nilai-nilai adat, namun tidak boleh mengesampingkan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, khususnya perempuan dan juga anak. Nah, sahabat budaya, informasi lengkapnya itu Anda boleh baca di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Sabtu 18 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga hujan dengan potensi hujan ringan di wilayah Wanggarasi, Taluditi, Patilanggio dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga utara dengan kecepatan 10 hingga 30 km/jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 32 km/jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, mengodola, mengutato, mengutilo, mengutiamo, donggolati, hati tato indah. Dumodu pebotia sahabat budaya woluwo, beberapa tips atau juga info-info menarik lainnya yang bisa dijadikan tambahan koleksi informasi Anda di hari ini atau pagi ini. Nah, sahabat budaya, kalau musim kering, musim kemarau, di sekitar kita sering kita berjumpa dengan orang yang dilanda flu dan batuk, atau juga kadang-kadang ada yang bibir pecah-pecah ya. Oke, kalau situasi seperti ini bikin nafsu makan berkurang ya sahabat budaya. Nah, bisa jadi tubuh kekurangan vitamin dan mineral. Wanuma odi buti kondisi lo ilang gango lando sahabat budaya, kalau sudah seperti ini kondisi tubuh kita itu sangat perlu diatasi, karena bisa aja gejala flu itu penyakit flu itu bisa aja ke penyakit lainnya. Nah, gejala sakit flu juga bisa mereda dengan cara meningkatkan sistem imun tubuh melalui makanan dan minuman yang dikonsumsi. Boleh memilih beberapa makanan untuk meredakan flu, salah satunya sup ayam, susu, telur, daging yang rendah lemak, sayur-sayuran seperti wortel, dan ada juga orang yang pengennya yang asem-asem. Madelo wolopolo beti limu ya. Nah, orang memilih lemon atau jeruk karena di situ ada sumber antioksidannya. Ada juga yang sering mengkonsumsi saraba dan jahe kukusan ya, obat tradisional yang memang sudah cukup umum dikonsumsi sahabat budaya untuk meredakan batuk, pilek, dan sakit tenggorokan karena flu. Tapi tidak hanya itu sih, sebenarnya ada riset yang menyatakan bahwa jahe botia woluo efek antivirus liyo odito. To jahe olo boito napa ati liyo data, dan kita orang bisa mengolahnya menjadi minuman teh jahe hangat. I biasa olo, dorang jaga tambah dengan madu, dorang jaga tambah dengan lemon, dorang sapa? Dorang yang sakit. Oke, sahabat budaya, mengodula mengutato, mengutilo, mengutiamo. Tapi disarankan itu perbanyak minum air putih ya. Karena ini bisa ataupun sangat-sangat ampuh untuk menetralisir macam-macam penyakit yang sering melanda kita, apalagi kalau dalam musim kemarau seperti ini. Sangat-sangat butuh hidrasi sih sebenarnya, jangan sampai dehidrasi.

0: nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Boodelo hutang, wau hulungo.
2: Seperti tanah dan langit, artinya sangat berbeda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Jam 7 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya, di beberapa hari yang lalu ini Gorontalo juga masih diramaikan semaraknya dari penerimaan murid baru ya, baik itu di SD, SMP, SMA. Nah, ada juga penerimaan tamu ambalan atau PTA. Kalau di Telaga itu juga sudah digelar ya PTA-nya, penerimaan tamu ambalan, sebagai agenda tahunan untuk menyambut peserta didik baru sekaligus memperkenalkan kehidupan kepramukaan di lingkungan sekolah. Kegiatan ini juga sahabat budaya dikemas lebih meriah di tahun 2026 yang menghadirkan rangkaian aktivitas edukatif serta temu kangen anggota pramuka lintas angkatan. Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan atau Kamabigus SMA Negeri 1 Telaga, Abbas SPD MPD kepada RRI mengatakan, pelaksanaan PTA ini diawali melalui proses perencanaan bersama Dewan Guru dan kegiatan ini juga menjadi agenda rutin yang selalu dilaksanakan setiap tahun ajaran baru. Jadi PTA ini atau penerimaan tamu ambalan ini punya dua tujuan. Mengenalkan pola pembinaan, sistem kerja, dan budaya organisasi pramuka penegak kepada peserta didik baru, sekaligus membentuk karakter siswa melalui berbagai kegiatan yang menantang namun tetap edukatif. Nah, sahabat budaya, mengudula amunguta atau menguti lo mengutiamo, PTA ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi benar-benar memberikan dampak pada pembentukan karakter peserta didik. Karena di situ ada nilai-nilai disiplinnya, tanggung jawabnya, kemandiriannya yang akan menjadi bekal penting bagi siswa menjalani proses belajar di sekolah maupun kehidupan sehari-hari. Informasinya, sahabat budaya, ada di rri.co.id.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 104 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Saparan Bekakak merupakan tradisi adat yang diselenggarakan setiap bulan Sapar di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Prosesi utamanya ini berupa kirap dan penyembelihan simbolis boneka pengantin yang terbuat dari tepung ketan. Tradisi ini dilaksanakan untuk mengenang kesetiaan Abdi Kesultanan Yogyakarta kepada rajanya. Masyarakat juga memaknai sebagai simbol penolak bala dan permohonan keselamatan. Ribuan warga biasanya ikut menyaksikan rangkaian prosesi tersebut. Saparan Bekakak hingga kini menjadi salah satu tradisi budaya yang tetap dipertahankan. Demikian Bas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.